0: masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Selamat pagi Sohib Karib, apa kabar Anda? Semoga pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala aktivitas dan kegiatan. Saya Dan Wahab bersama Koko Pramudia kembali hadir menjumpai Sohib Karib dalam Akhbar At-Taqwa edisi Selasa 25 Agustus bertepatan dengan hari ke-12 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Tentunya pagi ini adalah hari yang sangat membahagiakan karena kita akan bersama-sama mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh Yayasan At-Taqwa. Dan Sohib Karib yang tengah dalam perjalanan, kami doakan segera diberikan keselamatan, kelancaran sampai ke aktivitas Anda dijalani. Bagi Sohib Karib yang akan menuju ke Masjid Jami At-Taqwa, kami persilahkan untuk berhati-hati dan pastikan mengikuti arahan petugas sehingga nantinya bisa mendapatkan tempat yang nyaman, yang baik untuk bersama-sama mengikuti jalannya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja kami juga mengajak serta Sohib Karib untuk berbagi informasi, agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik. Anda bisa bergabung di 089-54-1368-1368. Dan salah satu hal yang patut menjadi hikmah bagi kita di kalangan umat Islam Indonesia adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya diisi dengan pembacaan sholawat, sirah nabawiyah, pengajian hingga kegiatan berbagi makanan dan sedekah. Dan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Yayasan At-Taqwa yakni setiap tanggal 12 Rabiul Awal adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya juga akan kita ikuti bersama melalui kegiatan siaran langsung dari Masjid Jami At-Taqwa, Ujung Harapan Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengernya tentang Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi.
1: Mm-mm.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu.
0: Jadi,
1: ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga. Iya.
0: Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Iya.
0: Beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu,
1: buktiannya.
0: Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
0: iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban itu sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram, kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Karib At-Taqwa. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperingati pada hari ini 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan Selasa 25 Agustus 2026. Dan tentu saja dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini hendaknya kita mampu meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama Jalaluddin As-Suyuti yang hidup di tahun 849 hingga 911 Hijriah menerangkan bahwa orang yang pertama kali menyelenggarakan Maulid Nabi adalah Malik Mudhaffar Asy-Sya'id Kukburi. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi pertama kali melakukan peringatan Maulid secara resmi. Sementara sejumlah versi lain menyatakan bahwa Maulid Nabi dimulai pada masa dinasti Daulah Fatimiyah di Mesir pada akhir abad ke-4 Hijriah atau abad ke-12 Masehi. Raja Irbil di wilayah Irak sekarang ini, yakni Muzaffaruddin Al-Kaubari, mengadakan maulid pada awal abad ke-7 Hijriah. Sementara Ibnu Katsir dalam kitab Tarikh berkata, Sultan Muzaffar mengadakan peringatan maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Ia merayakan secara besar-besaran, dan ini adalah seorang yang pemberani, pahlawan, alim, dan seorang yang adil. Karena sejak zaman Sultan Al-Muzaffar hingga sekarang, menganggap bahwa perayaan maulid Nabi adalah sesuatu yang baik. Banyak ulama terkemuka menyatakan, diantaranya Al-Hafiz Ibnu Diyah, Al-Hafiz Al-Iraqi, kemudian Al-Hafiz As-Suyuti, Imam Nawawi, Imam Al-Is Ibnu Abdus Salam, dan juga mantan Mufti Beirut Libanon, yakni Syekh Mustafa Najah, dan masih banyak ulama besar lainnya. Bahkan Imam As-Suyuti menulis kitab khusus tentang maulid berjudul Huzn al-Maqsid fil Amal al-Maulid. Karena itulah maka perayaan maulid Nabi yang biasa dirayakan di bulan Rabiul Awal menjadi tradisi bagi kaum muslim di seluruh dunia dari masa ke masa. Karena itulah maka bersamaan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, ini adalah bagian daripada upaya kita untuk meningkatkan silaturahim antar sesama. Sirah Nabi, mendengarkan puji-pujian tentang beliau, dan yang tidak kalah penting tentu adalah senantiasa mencontoh perilaku teladan beliau dalam kehidupan sehari-hari.

0: sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, pukul 7.26 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih menantikan jalannya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini diselenggarakan oleh Yayasan At-Taqwa ya, di Masjid Jami At-Taqwa, Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Dan kita ikuti himbauan yang disampaikan oleh Al-Mukarom Bapak Dr. Kiai Haji Irfan Mas'ud, pimpinan umum Yayasan At-Taqwa, berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung pada hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu nama sosoknya yang sangat kita cintai, akhlaknya menjadi teladan dan syafaatnya senantiasa kita harapkan. Dialah junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari luangkan waktu untuk hadir dalam acara peringatan Maulid junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diselenggarakan pada hari Selasa pagi tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan 25 Agustus 2026 jam 7 pagi di Masjid Jami At-Taqwa, Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Insyaallah acara ini akan dihadiri oleh para ulama, umara, dan habaib yang insyaallah akan memberikan kepada kita tausiah-tausiah penuh hikmah. Mari kita hadiri bersama keluarga, kita penuhi Masjid Jami At-Taqwa. Kita berselawat dan membangun komitmen kita untuk senantiasa meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu al-hadi wal muwaffiq ila al-haqqi wa ila thiratil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itulah pesan yang disampaikan oleh pimpinan umum Yayasan At-Taqwa Al-Mukarom Bapak Kiai Haji Dr. Irfan Mas'ud MA terkait dengan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini akan berlangsung di Masjid Jami At-Taqwa, Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Kegiatan ini terbuka untuk umum, jadi mari bersama-sama wujudkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak solawat, mengenang perjuangan beliau serta meneladani akhlak mulianya. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kehadiran kita menjadi bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus pembuka jalan meraih keberkahan hidup dan syafaat beliau di akhirat kelak.

0: Pekayon 2 juta rupiah, Haji Purwanto dan Ustazah Hajjah Sarinah Abu Hasan, Ketua Musolla Al-Muwahidin 2 juta rupiah dari Ustaz Haji.
1: Abu 1368 Radio Atakwa Ramah Berbudaya, Saib Kare Batakwa. Kini tiba saatnya kita akan segera menuju ke Masjid Jami Atakwa, Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan Bahagia, Babelan, Bekasi, untuk mengikuti rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kru yang bertugas, Koko Pramudia dan Sadeni Wahab, mengucapkan selamat mengikuti.
0: Toko material UD Bahagia 88, Ujung Harapan 2 juta rupiah, Dr. Andes Haji Zaini Hanafi MM dan Dr. Anda Hajah Naning P. Kebalen 2 juta rupiah. Wali Santri Yaakub Afandi Hidayat 2 juta rupiah, Ustaz Haji Najmuddin MM Mling, Camat Tambun Utara 2 juta rupiah, Haji Syamsul Ma'arif HS, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Ujung Harapan 2 juta rupiah, keluarga besar almarhumah Hajah Esni Kampung Kelapa 3 2 juta. Dari Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD, Rektor IAIN Bekasi 2 juta rupiah. Dari Bapak Haji Wasju Juanda, Ketua Gapensi Kabupaten Bekasi 2 juta rupiah. PT El Soba Tour and Travel Ujung Harapan 2 juta rupiah. Keluarga besar Amagfurlah Kiai Haji Muhammad Anwar dan DKM Al-Hilal Gempol Cakung 2 juta rupiah. Yayasan Al-Khairiyah Sungai Bintaro Muara Bakti 2 juta rupiah. Dari Dr. Nandes Haji Mahdi Syaikhon, Ketua Yayasan At-Taqwa Cabang Penggarutan 2 juta rupiah. Dari Ustazah Hajjah Nuryana Majlis Ta'lim Nurul Hidayah Tambun Magi 2 juta rupiah. Ustazah Vivi Diana SHMKN Ujung Harapan 2 juta rupiah. Dari Haji Abdillah Darut Taqwa Ujung Harapan 2 juta rupiah. Dari Haji Ade Syukron Hanas, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi 2 juta rupiah. Dari Haji Abdul Rosyad dan Hajah Mariyati binti Nami Bulak Perwira 2.500.000 rupiah. Dari Haji Effendi PT Great Group Villa Gading Harapan 2.500.000 rupiah. Dari Bapak Hairuman Azam CEO Azam Property 2.500.000 rupiah. Dari Dr. G. Haji Irfan Mas'ud LCMA, Pimpinan Yayasan At-Taqwa Ujung Harapan 2.500.000 rupiah. Dari Gabungan Majlis Ta'lim, Pimpinan Ustazah Samhati Pondok Soga 2.580.000 rupiah. Dari Ustaz Dr. Haji Dedi Aroza, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat 3 juta rupiah. Dari Ibu Hajjah Sifniati SH Wisma Asri 3 juta rupiah. Bapak Irwanto pedagang Pasar Senen 3 juta rupiah. Dari Bapak Haji Ibnu Hajar dan Ibu Hajjah Neneng Fauziah anggota DPRD Fraksi PKB Tarumajaya 3 juta rupiah. Pahalanya untuk keluarga besar Haji Ibnu Hajar dan Ibu Hajjah Neneng Fauziah. Dari alumni haji tahun 2025 3.100.000 rupiah. Dari Bapak Haji Syarifuddin SE Pulau Nangka 5 juta rupiah. Dari Bank Syariah Indonesia KCU Bekasi Summarecon 5 juta rupiah. Bapak Khairul Anwar SSTP NSI Lurah Kelurahan Bahagia 5 juta rupiah. Dari Kiai Haji Satiri Matrais LC Pimpinan Yayasan Sofwatul Qalbi Bogor Sero 5 juta rupiah. Dari Ustaz Haji Dadang Hawari Al-Makmur Harapan 5 juta rupiah. Dari ibu-ibu jamaah pengajian Jumat Majlis Ta'lim As-Solihah Kampung Pulau Ceger Galaksi Bekasi 7.500.000 rupiah. Dari TJSL PT Taspen Pusat 10 juta rupiah. Dari Majlis Ta'lim Kaum Ibu At-Taqwa Pusat 12 juta rupiah. Saldo maulid tahun lalu atau tahun 1447 Hijriah 59.884.121 rupiah. Sehingga total penerimaan donasi dalam bentuk uang sampai pengumuman ini dibacakan sebesar 351.096.444 rupiah. 351.096.444 rupiah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan wabil khusus untuk guru kita Syekhuna Al-Maghfurlah wal Mujahid fi Sabilillah Bapak Kyai Haji Nur Ali beserta istri almarhum Bapak Kyai Haji Muhammad Amin Nur Al-Maghfurlah Abuya Kyai Haji Nurul Anwar beserta istri, para perintis, pembina, pengurus dan orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk Yayasan At-Taqwa, para guru-guru kita yang telah mendahului kita, para orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat. Tak lupa juga kami haturkan ribuan terima kasih kepada para donatur. Semoga Allah membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya serta dilancarkan rezekinya. Ala hadzihin niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ghafurur Rahim. Shadaqallahul Azim. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, tidak ada kata dan ungkapan rasa syukur yang pantas kita ucapkan, melainkan kata-kata yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quran Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita, mengangkat langkah kaki kita untuk hadir dan berkumpul bersama di silaturahim, duduk di majlis yang penuh berkah dalam rangkaian acara
1: peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Sekaligus milad Ihsan At-Taqwa yang ke-70 tahun,
1: menguatkan akar, menumbuhkan peradaban
0: yang diadakan di Masjid At-Taqwa, Pesantren At-Taqwa Putra Ujung Harapan Bahagia Bandung Bekasi, Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, 25 Agustus 2026 Miladiah.
1: Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau, teladan sejati dalam kelembutan, dalam keberanian, dalam kasih sayang. Dialah yang mengajarkan kita makna sabar dalam setiap penderitaan, makna ikhlas dalam setiap perjuangan, makna cinta yang tak menuntut balasan melainkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk daripada orang-orang yang mencintai beliau dan dicintai beliau, dan kelak akan berkumpul di surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
0: Ashabul ma'ali wal fadil, ulama al-fuqaha wal umara az-zuhama, asatidah wal ustadzat, fi muqaddimatihim fahamat al-ra'is li muassasatit taqwa asy-syekh ad-doktor Kiai Haji Irfan Mas'ud MCMA.
1: Sa'adatu naibir ra'isil awal li muassasati taqwa fadilatul mukarram wal mukhtaram Kiai Al-Haj Nurur Rahman LC.
0: Sa'adatu naibir ra'isil tani li muassasati taqwa Asyik Ad-Doktor Kiai Haj Iman Fadlur Rahman LC MA.
1: Sa'adatu mudiril am li ma'hadit taqwa lil banin fadilatil mukarram wal muhtaram Kiai Al-Haj Husnul Amal Mas'ud LC DSA.
0: Fadilatil mukarram wal muhtaram Kiai Al-Haj Muhammad Adib Saleh Al-Hafiz.
1: Sa'adatul hudur Al-Hablul Kedir Ahbabul Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pendengar radio Taqwa AM 1368 kHz, dan pemirsa live streaming YouTube Masjid At-Taqwa official dimanapun berada, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan berikan kita kesehatan, kesehatan kepada kita semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Ayuh al-hadirun fi hadhihi al-fursati as-sa'idah. Ana kamuqaddim al-barnamaj an naqra'a 'alaykum tartib al-baramij fi barnamijina al-yawm. Al-barnamij al-awwal
0: al-barnamij al-thani al-Qur'an wa dhikrullah wa du'a.
1: Al-barnamij al-thalith qira'atu qissati maulidin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
0: Wa barnamij rabi al-kamal tarbihiyah.
1: Wa barnamij al-khamis al-kalimat.
0: Wa barnamij al-sadis qira'atu ma taysara min al-qur'anil karim.
1: Wa barnamij al-sabi' limaulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa barnamij al-akhir الدعاء والاختتام.
0: mengawali acara pada pagi hari ini. Marilah kita buka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami At-Taqwa, Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.

acara berikutnya. Mari sama-sama kita ikuti pembacaan Tahtimul Quran yang akan dipimpin oleh Abu Karumul Muhtarom Bapak Haji Ahmad Masilah SC MMPB serta pembacaan Zikrullah yang akan dipimpin oleh Abu Karumul Muhtarom Bapak Haji Muhammad Ahbab Ahtas SAG dan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Fadilatul Mukarramul Muhtaram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mawardi Mahmud MPDI. Wa ila fadilatihim falyatafaddalu mashkurin wa minallahi ma'jurin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.

الله أكبر.

Oh,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Jamaah para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita berzikir kepada Allah agar kita senantiasa diingat dan dilindungi.

dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa menjadi orang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk nikmat yang sangat besar diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah li ridha'illah wila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal mufassirin wal muhadithin abaina wa mahatina ujadadina ujadadina wa ikhwanina wa akhwatina wa qurabatina wa jiranina wa jamasyaikhina fiddin oleh rajamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat sanur syekhina khudwatina wa murabina al mujahid fi sabillah syekh bin Ali bin Hajjah Maimunah wa syekh Haji Mahmud bin Guru Ma'asum wa syekh Haji Muhammad Nir bin Jari Haji Ali wa syekh Abu Yatin bin Anwar bin Haji Ma'ali wa usulihim wa furmustahratim sawr bin Rahmah wal mawfirah wa yuskin umul jannah sya'unilahi lumul fatuha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walahu walahum walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walahu walahum walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walahu walahum walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Afdalu dhikri fa'alam annahu

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق لا إله إلا الله.

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengarani takwa RT 28 kHz Masjid At-Taqwa Official. Pertama-tama kita simak tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibacakan oleh

Terima kasih kami ucapkan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Kami ucapkan selamat datang kepada para guru-guru kita, para penceramah kita, Fadilatul Mukarram wal Mukhtaram, Bapak Profesor Dr. K. Haji Syukron Ma'mun MA, dan Fadilatul Mukarram wal Mukhtaram, Bapak K. Haji Munawir Asli MA. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Fadilatul Mukarram wal Mukhtaram, Al-Ustaz, Ad-Duktur, Al-Habib, Ahmad bin Abdullah Al-Ka. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Amiruddin Said, SQMA, di Masjid At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Nahtu ilal hikmatil awal, wahuwa al-hikam li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayusyrifuna bi ilqaiha sahibun nasabil jalil, Fadilatul Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustadz Ad-Duktur, Al-Habibil Mahbub, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf. Wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Sallu ala Sayyidina Muhammad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ajlasana wa iyyakum fi majlisi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'alana wa iyyakum min khiyari ummati sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yang kita sama-sama muliakan dan kita hormati para kiai alim ulama para habaib yang hadir begitu banyak di sini di antaranya guru besar kita Haji Profesor Syukran Ma'mun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat wal afiat dan terus istiqomah dalam dakwahnya sampai di akhir hayat, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Tidak lain juga para alim ulama yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Ada di sini Kiai Munawir Asli, ada Kiai Alwi bin Abdul Rashid dan yang lain saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus keluarga besar daripada Al-Maghfurla, pahlawan kita, ulama kita, panutan kita, Kiai Haji Nur Ali. Keluarga besarnya, cucu-cucunya, anak-anaknya, dan menantu-menantunya, semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Terkhusus pemimpinnya atau yang saat ini sebagai pemimpin kita, yaitu teman sahabat saya dulu ketika di Madinatul Bu'ud, di Al-Azhar. Beliau kalau makan bareng, kita sering ketemu. Di sana alhamdulillah sudah dewasa begini ditemukan lagi mudah-mudahan nanti bersama Rasulullah, yaitu Kiai Haji Dr. Irfan Mas'ud yang mudah-mudahan bisa memimpin terus estafet dari apa yang dibangun oleh kakeknya dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau dibantu bisa istiqomah dan keluarga besarnya, sepupu-sepupunya semuanya mudah-mudahan bisa bersatu dalam menegakkan syariatnya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah bantu beliau-beliau semuanya dalam keadaan taat kepada Allah, bisa rukun, damai, aman ketika mereka ulama-ulama, keturunan ulama pada rukun. Insya Allah rakyatnya betul apa betul? Kuncinya ada sama ulama. Ulama kalau beres, insya Allah umat akan beres. Betul apa betul? Walaupun ada satu lagi, umaro juga. Cuma kita yang pentingnya di sini ulama. Betul apa betul? Karena umaro ada di sebelah sana. Insya Allah dua-duanya mulia. Rakyatnya akan menjadi mulia. Hadirin dan hadirat semuanya yang hadir di majelis ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak pulang nanti dari majelis ini kecuali sudah tambah disayang oleh Allah, rezekinya tambah dimudahkan oleh Allah, taatnya tambah taat kepada Allah, dan keluarganya diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini atau tahun ini maulidnya kayaknya agak berbeda dikit. Ya Irfan, biasanya panggungnya sebelah sana. Kita jauh lihat ibu-ibu, tapi di sini sekarang bisa lihat ibu-ibu. Betul ibu-ibu? Berarti menunjukkan ibu-ibu hadir. Betul apa betul? Ini alhamdulillah kebijakan yang luar biasa. Tadi saya tanya, kok panggungnya berubah? Katanya ibu-ibu juga pengen hadir. Wah, berarti pimpinannya bijak apa tidak? Bijak apa tidak? Bijak. Kita hidup bersama. Betul apa betul? Ini alhamdulillah, alhamdulillah. Rasanya kalau di dunia ini kalau enggak ada waktunya enak. Kalau nggak ada wanita, berat, susah apa tidak? Benar. Ini kalau dibilang istrinya
1: merdeka.
0: Penyakit. Betul apa betul? Begitu juga ibu-ibu, kalau nggak ada bapak-bapak, kira-kira hidupnya enak apa enggak? Wow, jujur ibu-ibu. Tapi kadang-kadang marahin bapak-bapak. Betul apa betul? Baru pulang aja dari mana ini? Pulang malam-malam, kayak nggak punya istri. Oh, ini baru pulang aja sudah di. Ada nggak? Jujur aja. Ada apa ada? Banyak apa dikit? Oh, ibu-ibu yang jawab. Ini subhanallah. Inilah yang dididik oleh baginda Nabi Muhammad. Acara maulid untuk apa? Ayo muliakan umat Nabi Muhammad. Bahkan muliakan Bani Adam semua. Kalian kemarin siapa? Tidak melihat tetangganya itu muslim atau tidak muslim. Betul apa betul? Kita suruh jaga apa tidak? Jaga. Inilah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita melihat, mengenang bagaimana ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu li'adzibahum. Apa mengatakan? Wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Wahum yastaghfirun. Al-Quran dalam surat Anfal 33, Allah tidak akan menyiksa selagi ada Nabi Muhammad. Dijamin keamanannya, dijamin keamanannya oleh Allah selagi ada di kawasan itu baginda Nabi Muhammad. Jaga diantaranya untuk apa? Menjaga sejarahnya baginda Nabi Muhammad, kedudukannya baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menangis ketika mau wafat. Menangis kenapa? Ummati, ummati. Allah menjamin umatnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya Muhammad, aku tidak akan susahkan umatmu ya Muhammad. Coba, tidak akan susahkan, tidak akan berikan kebahayaan, semuanya akan aman, nyaman selagi mereka beristighfar. Allah, jaminan keamanan penting apa tidak? Penting apa tidak? Keamanan penting apa tidak? Kalau enggak ada aman, apa artinya kekayaan? Betul loh, betul. Orang lagi susah aja, lagi susah ini. Bansos dibagi-bagi, direbut bansosnya, ada apa tidak? Rebutan bansos, ada apa tidak? Lihat di TV ini, sekarang banyak musibah di mana-mana. Kadang-kadang bansosnya direbut kanan-kiri, yang sudah dapat ambil lagi, ada apa tidak? Ada, ibu-ibu pengalaman.

Betul apa betul? Makanan penting apa tidak? Ini ada Pak Polisi, ada Pak Tentara, Masya Allah. Makanan di negara kita, betul-betul. Kenapa? Untuk jaga supaya aman. Di jalan aman, di rumah aman, di mana-mana aman. Aman. Sampai, tapi cuma sekedar di dunia. Tapi kalau mau sudah ke akhirat, mau

0: semuanya kita akan mengalami apa tidak? Yang enggak jawab kayaknya udah dekat. Betul apa betul? Karena Allah sudah terangkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti semuanya pasti akan datang kematian apa tidak? Messi yang diem ini kayaknya jangan-jangan enggak pulang sampai rumah. Pasti mati apa tidak? Di dunia enggak ada yang pasti kecuali satu, yaitu apa? Itu jawabnya aja enggak mau. Kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakin di sini adalah kematian. Inilah yang dipesan oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu ngingetin kita, hati-hati. Hei ulama, hei para pejabat, hei rakyat, hei para petinggi, hei orang yang kaya, hei orang yang miskin, kullu nafsin dha'iqatul maut, wala tadri bi ayyi ardin tamut. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini yang diterangkan oleh baginda Muhammad. Selalu kamu mau jadi apa silahkan, tapi ingat semuanya bakal mati. Ini yang terus Nabi Muhammad ingetin kita. Mau jadi pejabat silahkan, ingat suatu saat kamu mati. Jangan-jangan Messi jadi pejabat juga. Kayaknya gak enak. Ustaz lagi ceramah, ada gak mati? Ada apa tidak? Pejabat? Orang lagi ngurusin, orang selamat supaya selamat, ada bencana, tiba-tiba yang lagi ngurusin, ada apa tidak? Nah ini subhanallah Nabi Muhammad ingetin, hati-hati, ini kuncinya. Kalau mau bahagia di dunia, bahagia di akhirat, ingat, ingat, ingat. Ini sampai Rasulullah mengatakan, atadruna man al-asya. Apakah kalian tahu siapa orang yang paling cerdas, siapa orang yang paling cerdik? Kata baginda Nabi Muhammad, yang pengusaha tuh jadi ini berhasil. Tidak dan tidak, kata baginda Nabi Muhammad. Siapa itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Aktsaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Orang yang cerdas, hakikatnya cerdas, yang selalu ingat kemarin. Ajal di depan kita, ajal di depan kita. Siapapun dia, baginda Nabi Muhammad, orang yang termulia, orang yang dipilih oleh Allah, yang dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Meninggal apa tidak? Meninggal semuanya. Ya Allah, apa yang dibawa? Jabatannya? Tidak. Duitnya? Tidak. Mobilnya? Tidak. Yang dibawa amalannya. Ini baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, kita maulid pengen syafaatnya Rasulullah. Betul apa betul? Mudah-mudahan di dunia dapat syafaat, tapi yang lebih penting nanti di akhirat. Tidak bisa dilihat oleh baginda Nabi Muhammad, dicari oleh Nabi Muhammad. Kita bisa memandang baginda Nabi Muhammad, bisa masuk surga mudah-mudahan bersama baginda Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad dibarengi, dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua adalah apa? Berbanyak istighfar. Nabi Muhammadnya sudah pergi, ajarannya masih ada. Ajaran yang paling utama adalah apa? Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan suka menang sendiri. Kenapa? Udah berbuat salah kadang-kadang gak ngaku salah. Ada apa tidak? Ini orang gak lihat dirinya sendiri. Kita ini tiap hari banyak salah enggak dengan Allah? Banyak salah apa enggak? Diberi mata sehari bisa melihat, luar biasa. Mata itu kelihatan lebih banyak melihat handphone apa Quran? Jujur, jujur. Handphone. Kalau sudah handphone, masalahnya banyak apa dikit? Lagi nonton streaming, tau-tau muncul iklannya. Ding! Ada apa tidak? Yang punya handphone. Coba jawab, kayaknya pada gak punya handphone. Ada apa tidak? Allahu Akbar, maksiat demi maksiat. Sekarang mulainya dari, betul apa betul? Tawuran handphone, demo handphone, fitnah handphone. Allah, ini baru handphone. Mata, belum kaki, belum lidah. Allahu Akbar, ini nikmat-nikmat diberi oleh Allah, banyak digunakan untuk maksiat. Maka Rasulullah sayang, ya Rabb, bagaimana umatku nanti ya Rabb? Kemajuan makin kemajuan hebat, terganggu umatku. Kata Allah, saya tidak akan menyusahkan engkau ya Muhammad fi ummati. Umatmu saya tidak bisa akan berikan susah. Ada handphone, nanti sebentar lagi Starlink, ada lagi ini, ada ini, ada ini, ada ini. Silakan, selagi mereka beristighfar, aku akan ampuni semua dosanya ya Muhammad. Ini yang menjadikan Nabi Muhammad gembira. Makanya kita dianjurkan untuk banyak beristighfar. Habis sholat, Rasulullah ngajarin apa? Astaghfirullah. Khatib Jumat, khatib yang paling penting, resmi. Kita tidak boleh berbicara. Kalau berbicara, lagho, maman lagho, la Jumat lah. Betul apa betul? Lalai Jumat, gak boleh bercanda, gak boleh memihak kepada golongan ke golongan. Jumat untuk umum, betul apa betul? Harus mengajarkan ketakwaan, harus ini rukun-rukunnya luar biasa. Nah, situlah tidur apa? Berhenti dulu wahai khatib, duduk sebentar, jangan langsung kamu khutbah. Duduk, ajak kaumnya, umatnya. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Betul apa betul? Suruh beristighfar. Setelah itu masing-masing khatibnya naik lagi yang kedua. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Beristighfar lagi, karena istighfar itu adalah yang membahagiakan dan menyenangkan baginda Nabi Muhammad. Untuk apa? Introspeksi diri, apa yang kita sudah buat selama ini. Ayo, ajal kita sudah makin dekat. Bahkan Rasulullah ngasih hadiah. Ini sebagai tip untuk terakhir kita pulang. Ini ada hadiah dari Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita beristighfar. Apa janjinya Rasulullah? Man lazimal istighfar. Barang siapa yang senantiasa suka istighfar, suka introspeksi diri, supaya apa? Mendapatkan tiga hal yang penting. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang dalam keadaan ham, susah, lagi-lagi musibah lagi, duit ada tapi enggak betah, musibah apa tidak? Istri ada tapi matanya senangnya melihat selain, ada diem pak, selain istrinya, musibah apa tidak? Istrinya dikasih duit, terima kasih sama yang lainnya, musibah apa tidak? Anak-anaknya di sekolahin, malah guruin ibu dan ayahnya, musibah apa tidak? Kita pilih pemimpin, pemimpinnya tidak adil dan tidak benar, musibah apa tidak? Upayanya lebih semangat. Udah capek-capek milih ke TPS, tahu-tahu bikin masalah. Ada apa tidak kira-kira di Jerman? Ada apa tidak? Ini ya Allah, gimana lagi? Terus gimana jalannya kalau kita dalam keadaan musibah? Musibah, perbanyak istighfar. Kita lagi maju-majunya, efisiensi dan yang lain-lainnya, alhamdulillah duitnya makin banyak. Tapi musibahnya banyak apa makin banyak? Tahun kemarin kebanjiran, tahun ini kebakaran. Coba, udah kebakaran, ada lagi gempa luar biasa. Belum lagi yang lain-lainnya. Allahu Akbar, duitnya ada, ngumpulin banyak, tapi habis nggak kira-kira? Untuk apa? untuk ngurusin musibah. Bagaimana caranya ini supaya jangan begini?
1: Bagin dapat mengajarkan.
0: Istighfar yang banyak. Istighfar. Istighfar, kata Rasulullah. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin waraja wa min kulli dzikir makhraja. Sempit, susah kita. Kadang-kadang dibohongin, ada apa tidak? Suami bohongin istri, ada enggak? Bukan lagi ada, banyak. Istri dibohongin suami, ada apa tidak? Rakyat dibohongin pejabat, ada apa tidak? Ada apa tidak? Nih, presiden dibohongin sama sekelilingnya, ada apa tidak? Bayangkan yang ngupas bawang berapa gajinya? Lu pada tahu berapa ngupas bawang? 700 apa rupiah harga bawangnya? Coba ceknya ada duit dari siapa itu? Sampai kemarin ada yang bicara presidennya dibohongin ini. Nama sekitar Allahu Akbar. Ini baru satu, belum lagi yang banyak info-info yang gak benar. Betul apa betul? Bagaimana cara jalan keluarnya? Rasulullah tadi memberikan jalan. Bal lazimal istighfar. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dzikrin makhraja. Ya Allah, mau mecat ini gak enak koalisi, nanti partainya marah. Gak dipecat, bikin susah. Kadang-kadang ada apa tidak gitu? Pusing apa tidak? Berbanyak istighfar, insya Allah memberikan jalan keluarnya. Percaya apa tidak? Yang terakhir, ini Rasulullah berikan jalan keluar kepada kita. Makanya peringatan Maulid bukan sembarangan. Ambil faedah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang kita berpikir, bukan untuk masalah pemerintah aja, rumah tangga kita. Rumah tangga kita, apa biasanya rumah tangga perlu? Kayaknya pada ngaji mendung. Tahu. Kemarin gara-gara banyak orang pengangguran di Jawa Barat tuh, Bekasi kan Jawa Barat. Walaupun di Bandung KUA banyak, tapi sekian ribu ibu-ibu ngajuin untuk apa? Ngajuin untuk apa? Kenapa minta cerai? Jawab, ini mau tutup itu. Kenapa pada minta cerai? Itu di TV, gak apa-apa ngikuti TV dah. Karena suaminya bokek. Dipecat PH. Tak ada apa tidak? Makanya nonton berita. Bilang nonton TV. Betul apa betul? Banyak antri minta perceraian. Kenapa semua banyak yang ditanya? Karena suaminya udah gak punya. Betul apa betul? Masalah duit. Negara mau buat sesuatu program, perlu duit. Betul apa betul? Maulid mau dibuat, perlu. Anaknya sekolah, perlu. Semuanya perlu. Rasulullah memberikan kabar gembira luar biasa. Satu, ini yang terakhir. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dzikrin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Mau rezeki enggak ibu-ibu? Mau rezeki enggak? Bapak-bapak mau rezeki enggak? Yang diam sebentar lagi digugat. Enggak mau duit? Itu duit rezeki sehat, rezeki duit, rezeki ketenangan, rezeki istri yang soleha, suami yang soleh, anak yang soleha. Semua rezeki dijamin oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dengan yang tidak disangka-sangka. Walaupun di PHK, gara-gara di PHK dia jadi pengusaha. Ketika di PHK istrinya gugat, akhirnya cerai. Tahu-tahu dia jadi pengusaha yang maju. Nyesel gak istrinya? Nyesel gak? Sorry ya. Ada suaminya. Sorry ya. Betul apa betul? Hanya hati-hati ibu-ibu kalau minta bukan-bukan jadi hati-hati. Siapa tahu besok lusa jadi pengusaha yang sukses. Tapi sudah dicerai, gimana? Hati-hati. Bisa gak kira-kira orang di PHK jadi pengusaha sukses? Sangat bisa bagi Allah. Apa sih yang gak bisa? Betul apa betul? Ini kita minta kepada Allah berkatnya baginda Nabi Muhammad. Perbanyak istighfar dari rakyat sampai pejabat. Jangan sampai angkuh, nggak mau merasa salah, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling segala-galanya. Tidak, Anda adalah manusia. Kullu ibni Adam, ya enggak. Setiap keturunan Adam pasti banyak salahnya. Istighfar, introspeksi. Jangan-jangan saya yang salah. Betul apa betul? Jangan-jangan saya yang salah. Harus berpikir begitu. Ya Allah, ternyata betul istrinya yang lebih benar, suaminya lebih benar, anaknya lebih benar, tetangganya lebih benar, rakyatnya lebih benar. Harus diikuti apa tidak? Ikuti apa jangan? Ikuti yang benar. Nah ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Maka Nabi Muhammad setiap harinya beristighfar sampai tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat lebih tidak kurang dari 100 kali. Berapa kali istighfar Nabi Muhammad? Ini membuat contoh kepada kita. Habis sholat istighfar. Ayo kita bersama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Semuanya.

ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami juga sering durhaka kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Kami kadang-kadang memfitnah istri kami, ya Allah. Istrinya memfitnah suaminya, ya Allah. Ya Rab, ampuni dosa-dosa kami yang lalu, ya Allah. Ya Rab, lembutkanlah hati para pejabat-pejabat kami, ya Allah, yang merasa benar sendiri, ya Allah, yang merasa dirinya hebat, ya Allah, agar mereka kembali kepada jalan yang diridhai oleh-Mu, ya Allah. Diri kami, ya Allah, kami banyak maksiat. Engkau beri mata-mata kami sering kami gunakan untuk maksiat. Kaki-kaki kami sering melangkah ke tempat maksiat. Tangan kami sering kami gunakan untuk maksiat. Lidah kami sering kami gunakan untuk maksiat.

kesalahan kami, ya Allah. Maafkan kesalahan kami, ya Allah.

0: keturunan daripada kiai kita, murabbi kita, alim kita, guru besar kita, kami ya Allah. Ya Haji Nur Ali, ya Allah, mudah-mudahan diangkat derajatnya ya Allah, sama keluarganya dan anak cucunya yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni segala dosanya ya Allah. Yang masih hidup, mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangannya ya Allah. Anak cucu, mantu, cicit semuanya ya Allah, dan para murid-muridnya ya Allah, jamaahnya ya Allah, semuanya mudah-mudahan diangkat derajatnya olehmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan.
1: Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Smeru SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Bapak Ade Sukron SH, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Bapak Budaya MSI, Asda 1 Kabupaten Bekasi. Dan Bapak Kyai Haji Injuk Marzuki MPDI, Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi, sekaligus Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi.
0: Mudah-mudahan dengan kehadiran para ulama, para guru-guru, para umaroh hadir di majelis kita, menambah keberkahan pada majelis kita pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nakhtu ilal hikmati thaniyah sayushrifuna biilqaiha fadilatul mukarram wal muhtaram Kyai Al-Haj Munawir Asli MA, wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Sallu ala sayyidina Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Hadi man istahda. Al-Waqi man ittaqa. Zil azai wal hikam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus al-mukarram Profesor Kiai Haji Supran Mahmud, al-mukarram Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kab, al-mukarram Kiai Haji Alwi Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, al-mukarram Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas, al-mukarram pimpinan yayasan Dr. Kiai Haji Irfan Mas'ud, al-mukarram Kiai Haji Dr. Iman Fadlur Rahman beserta seluruh dewan guru pondok pesantren Az-Ziyadah, hadirin hadirat, bapak ibu, para pejabat, jamaah yang insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Ahmad sudah banyak memberikan ilmu keutamaan istighfar, solusi bagi segala macam permasalahan. Kayak solawat. Kita baca solawat dulu. Allah.

واتوب في الغيب وحسن ويشتاق

واش صاحبي.

Itulah enaknya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Baca sholawat, kata Nabi, sholawatukum alayya maghfiratun lidzunubikum. Sholawat yang kamu baca menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan. Ya Rabbal, ya Rabbal, kalau umat-umat terdahulu berbuat dosa langsung diazab. Umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, jika berbuat dosa langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakullan akhadna bidzambi, kata Allah, maka kami azab mereka karena dosanya. Apa azabnya? Yang pertama, umat-umat terdahulu, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada umat terdahulu kalau berbuat dosa langsung diazab dengan diturunkan oleh Allah hujan batu kerikil. Kalau kita hujan es, beritanya rame akan terjadi hujan es, warga Ujung Harapan pada mumpulin kurus. Kagak jadi hujan es. Itu umat terdahulu kalau berbuat dosa langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi, wa minhum man akhazathu shayhah. Ada yang berbuat dosa langsung diazab, azabnya berupa disambar petir. Wah, kalau sekarang masih begitu, ketua MDG disambar petir, yang terlibat kasus dana haji sambar petir, yang terlibat KM50 sambar petir, yang di Jakarta aktor intelektualnya sambar petir, yang di Solo sambar petir. Tapi umat Nabi Muhammad beda. Umat Nabi Muhammad untung ada majelis zikir alhamdulillah, untung ada majelis tahlil alhamdulillah, dipending balak dan malapetaka. Kalau umat-umat terdahulu, wa minhum man khasafna bihil ardh, ada yang begitu berbuat dosa langsung ditelan bumi. Ada yang wa minhum man aghraqna, ditenggelamkan karena terjadi gempa. Ada satu desa hilang, sementara desa sebelahnya tidak ngapa-ngapa. Itu untuk mengingatkan kalau dulu musibah balak malapetaka pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kampung ditelan bumi, karena itu kampung ditelan bumi yang sebelahnya enggak, yang ditelan bumi semua warga di desa itu sedang tergila-gila dengan judul. Belum ada judul, belum. Masih nulis di meja. Setiap rumah warga membuka agen judul. Diingatkan oleh Allah, ada gempa disertai dengan satu desa ditelan oleh judul. Itu terjadi zaman dahulu. Jika terjadi saat ini, untuk mengingatkan peristiwa itu pernah terjadi dan menimpa umat-umat
sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Untung ada Nabi. Untung Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kata seorang pujangga berkebangsaan Spanyol, namanya Antonico. Kata beliau, orang Spanyol saya angkat karena Spanyol kemarin Piala Dunia. Argentina kalah final Piala Dunia. Argentina kalah karena ngebela Israel. Spanyol menang karena ngebela Palestina. Itu Messi digotong mulu sama Yaman Yamil. Kayaknya nonton juga. Kata Antonico, laula hadzal rasul la'adatil basyariyah ila lusulil wahsyiyatil qadimah. Seandainya tidak ada Rasulullah, maka perilaku hidup manusia bakal kembali seperti zaman jahiliyah. Pertumpahan darah terjadi biasa, makan darah biasa, minum darah biasa. Maka Allah Ta'ala turunkan khalaqal insana min 'alaq. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari darah. Kata seorang mufassir, Al-Baghawi, itu diturunkan untuk mengingatkan kalau dulu pernah terjadi di zaman jahiliyah, setiap hari ada pertumpahan darah, minum darah, kemudian ya terjadi karena 600 tahun setelah Nabi Allah Isa alaihi salam diangkat oleh Allah, dunia kosong, enggak ada nabi, enggak ada rasul. Hidup mengikuti hawa nafsu. Enggak ada yang memberikan arahan, enggak ada yang memberikan petunjuk. Terbentuklah zaman jahiliyah. Ibu-ibu, di zaman jahiliyah jika hamil khawatir. Khawatir jika nanti lahir anaknya berjenis kelamin perempuan. Maka kalau lahir anaknya berjenis kelamin perempuan, langsung sang ayah itu menyiapkan lubang untuk dikubur. Kejadian itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Saya baca ayatnya. Pate Jaya Ustadz Kiai Haji Amiruddin Sa'id.

apabila dikasih tahu para suami di zaman jahiliyah, istrinya melahirkan anak berjenis kelamin perempuan, itu suami sallallahu wajhuhu, mukanya pucat malu punya anak perempuan. Maka Sayyidina Umar sebelum masuk Islam pernah menguburkan anaknya. Ketika ia sudah Islam, terkenang peristiwa itu, Sayyidina Umar menangis. Untung diutus Rasulullah sallallahu alaihi salatullah salamullah ala taha Rasulullah salatul Rasulullah sallallahu alaihi salatullah salamullah ala taha

ومن همين ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر. Saya bawa solawat Badar karena sekarang warga Papua Barat Kabupaten Pakpak lagi gandrung dengan membaca solawat. Saya baru pulang dari Papua Barat, Kabupaten Pakpak, dari Cengkareng transit di Makassar 4 jam. Ganti pesawat menuju Sorong 2 jam. Ganti pesawat menuju Bandara Siboru 2 jam. Di Bandara Siboru disambut gubernur, sekda, bupati, dijemput pakai mobil gunung yang bannya gede-gede. Dalam gunung, di dalam hutan jalan 4 jam. 4 jam, 2 jam, 2 jam, 4 jam. Naik perahu 2 jam baru sampai. Makanya saya ceramahnya diganti bangku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ceramah hari pertama di hadapan jamaah 4.000. Malam acara puncak final lomba baca maulid berjanji, lomba sholawat Badar tidak hanya diikuti kaum muslimin umat Islam tapi jamaat gereja ikut. Kecil banget. Kata gubernur duduk di sebelah saya, Pak Kiai ini peserta kehormatan. Untuk menunjukkan di sini toleransinya tinggi, tapi ini nggak dapat nilai walau suaranya enak. Baca sholatullah juga itu ibu-ibu jamaah gereja. Oleh gubernur saya dikasih kupon umroh gratis 10 orang untuk diberikan kepada peserta terbaik. Kiai yang uji, yang maulid berjanji, saya panggil naik ke panggung, apal semua, apal Pak Kiai. Apa yang apal? Semua ke bawah bakdu, naik ke bawah bakdu ke panggung, orangnya hitam, gede, tinggi. Yang Papua hitam-hitam. Acara jam 9, udah kayak jam 12, panas. Katanya gubernur, gubernur, ini siang atau malam? Kenapa Pak Kiai, orang ini gak kelihatan ini? Alhamdulillah, apal wabakdu, saya kasih kupon umroh gratis. 10 orang dari gubernur, 10 orang dari bupati. Besok berangkat Oktober, tanggal pertama. Itu 20 orang, bingung, tidak ada pembimbing. Saya ditunjuk gubernur untuk membimbing orang Papua pergi umroh besok. Alhamdulillah. Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat itu dikomentari oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam karyanya Sabwatut Tafasir. Kata beliau, limadza lam yakulillahu rahmatan lil mu'minin walakin rahmatan lil alamin. Kenapa Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin,

tidaklah kami mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Padahal Nabi kita lakot kanan lakum. Jawabannya dalam suatu tafsir yang pertama, li'annahu ja'ahum bil huda, karena Nabi datang dengan membawa petunjuk kitab suci Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka beruntung warga Babelan, warga ujung harapan, warga Bekasi yang anaknya di pesantren At-Taqwa, yang ikut program tahfidz Quran. Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, itu udah ada lulusan pondok pesantren Al-Fath Sorong, udah jadi imam di Masjid Dubai. Mudah-mudahan nanti ada imam dari ujung harapan. Bangga ibu punya anak di At-Taqwa pondok pesantren Ki Nur Ali, apal Al-Quran. Anaknya bakal jadi kiai. Amin, kenapa? Gila ini gak ada yang mau jadi kiai atau anaknya? Amin ya Rabbal. Itu kiai, kata Nabi, inna akramal ibadi indallah ba'dal anbiya al-ulama. Orang-orang mulia yang ada di dunia ini setelah para nabi adalah al-ulama. Al-ulama warasatul. Itu hadis belum selesai. Tumma hamalatul Qur'an. Kemudian orang-orang mulia itu yang menghafal Al-Qur'an, yang mengisi dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Kalau dia mati, kata Nabi, ida mata hamilul Qur'an aw Allahu ilal ardi la takun lahmuhu. Apabila mati para penghafal Al-Quran, para pengamal isi kandungan Al-Quran, Allah mewahyukan kepada bumi, la takun lahmuhu, jangan kau makan dagingnya. Kata bumi, kaifa akulu, bagaimana aku mau makan? Di dadanya ada kalam-kalammu, ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak kita yang ikut program tahfidz Quran di At-Taqwa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu. Subhanahu. Nanti kalau orang tuanya di padang mahsyar di hari kiamat, yang punya anak hafal Al-Quran, orang tuanya bakal dipakaiin mahkota. Saya kemarin begitu turun di Bandara Sidoro disambut gubernur, sekda, bupati, saya dipakai apa tuh yang bulu-bulu-bulu-bulu. Saya dipakai itu, untung kagak terbang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari kita mati, anak kita yang bacain Quran. Anak kita yang bikin acara tahlil 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari. Masih ada orang yang bilang bid'ah agak sampai. Dia itu yang bilang begitu enggak jalan-jalan ke pasar Kranji. Lagi pantun ini kok ada diem aja sih. Jalan-jalan ke pasar Kranji, jangan lupa membeli tahu. Karena kagak ngaji, jadi kagak tahu. Ngaji gurunya menatu. Yang dia banggakan, yang menjadi bahan referensinya, selalu pakai nama Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnul Qayyim.
Padahal dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan man za'ama ala anna amalil hayyi la yanfa'u lil mayyiti fahuwa batilun ijma'an. Barang siapa yang mengatakan baca yasin, zikir tahlil, orang yang masih hidup tidak ada manfaatnya buat orang yang sudah mati, itu kesalahan besar, menyalahi konsensusnya para ulama. Di dalam kitab Misbahus Sulam, ada di dalam Babul Janahis, ada kesepakatan para ulama, buat tapaku ala annal istighbaro lil mayiti wa du'a alahu wa sodako wal itko wal hajja anhu yanfa'u. Dan mereka telah sepakat, siapa imam-imam mazhab, apa yang mereka sepakati ala annal istighbaro lil mayiti, sesungguhnya membaca istighfar buat orang yang sudah mati. Mati apa meninggal? Mati apa wafat? Beda-beda redaksi dalam Al-Qur'an. Kalau wafat, Allahu yatawaffal anfusahina mautiha. Kalau mati, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kalau pulang, inna lillahi wa inna ilaihi. Meninggal, enggak ada dunia. Kalau ibu gaji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Meninggal lillahi rabbil. Hati-hati ajaran baru. Hati-hati. Maka sering-sering duduk di majelis taklim, sering-sering duduk di majelis, jalan-jalan ke pondok Ranji, kurang kompak, jalan-jalan ke pondok Ranji, beli beras 3 liter, lalu sering ngaji jadi cerdas dan pinter. Kenapa Kiai Nur Ali cerdas pinter? Karena ngaji dengan guru Marzuki. Tidak hanya dia membaca kitab, tapi bisa membaca situasi. Apa yang bakal terjadi, Kiai Nur Ali tahu. Maka itu dipakai karena sering hadir di majelis-majelis ilmu. Insya, seorang murid nanya sama guru, man ahwajun nasi ilal ilmi, guru, siapa si orang yang paling berhajat kepada ilmu? Kalau kita ditanya begitu, kita bakal menjawab al-juhal, orang yang bodoh. Tapi guru ditanya jawabannya, ahwajun nasi ilal ilmi humul ulama, yang paling banyak berhajat kepada ilmu adalah para belum berasa kalau dirinya sudah jadi ulama. Rangkaman untuk terus mencari ilmu itu besar. La tazalu aliman in kunta aliman wa idza tawaita fakuntu jahilan. Kalau seseorang terus belajar, tidak berasa dia jadi orang pintar.

0: terima kasih kami ucapkan. Hadirin wal hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar radio At-Taqwa AM 1368 kHz dan pemirsa live streaming YouTube dari Masjid At-Taqwa Official. Kami informasikan bahwa Pondok Pesantren At-Taqwa Putra dan Putri telah membuka penerimaan santri baru tingkat Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Tahfizul Quran Putra tahun ajaran 2027-2028. Informasi ini bisa didapatkan melalui dan Pesantren At-Taqwa
1: telah membuka penerimaan santri baru tingkat Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Tahfizul Quran Putra tahun ajaran 2027-2028. Dan informasi ini bisa didapatkan melalui stand Pondok Pesantren At-Taqwa Putra dan Putri yang bertempat di depan gedung Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Pusat Putra.
2: Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Asep Surya Atmaja, PLT Bupati Bekasi. Nakhtu ilal barnamajit tali tilawati ayatim minadzikril hakim sayatsluha ala masami'ikum al-qari fadilatil mukarram wal muhtaram Kiai Al-Haj Amiruddin Sa'id SQMA wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Sallu ala sayyidina Muhammad

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Terima kasih kami ucapkan.
1: Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan selamat datang kepada Fadilatul Mukarram wal Muhtaram, Bapak Kyai Pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz dan Sains Nurani Jakarta Selatan. Kemudian selanjutnya kami ucapkan selamat datang juga kepada Al-Mukarram Bapak Kyai Haji

0: TB Masnun Nafis, Sekjen PK Tren Indonesia. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Suryadi Zaini SE, Ketua Umum Forum Pondok Pesantren FPP Kabupaten Bekasi. Sekaligus beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Al-Fitroh Indonesia.
1: Memasuki rangkaian acara berikutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan yang kali ini disampaikan oleh Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Bapak Dr. Asep Surya Atmaja, PLT Bupati Bekasi. Wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Sallu ala sayyidina Muhammad.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MM. Pak Menteri ini katanya lagi di jalan. Mudah-mudahan sampai ke sini biar berbaur bersama kita-kita semuanya. Yang saya hormati Unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi. Di sini ada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Ade Sukron Hanas. Ada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Bapak Semeru SHM Hum. Para anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Asisten Pemerintah dan Kesra Kabupaten Bekasi, Dalam Kementerian Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi, Pimpinan Umum Yayasan At-Taqwa, Bapak Dr. Kiai Haji Irfan Mas'ud LCMA, yang saya hormati Camat Babelan dan Unsur Muspika, yang saya hormati Pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Bapak Kiai Haji Husnul Amal Mas'ud, yang saya hormati Badan Pengawas Yayasan At-Taqwa, Bapak Kiai Haji Ahmad Masilah LCMPD, yang saya hormati Badan Aukuf Yayasan At-Taqwa Bapak Kiai Haji Nur Rahman, yang saya hormati seluruh dengan yang alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami At-Taqwa Ujung Harapan Babelan. Ini macetnya Masya Allah. Bekasi mempunyai putra terbaik pahlawan nasional. Siapa yang enggak kenal dengan Kiai Haji Nur Ali? Tadi sampai di sini saja saya setengah jam. Tadi Pak Kiai Irfan ada 4 hajatan. Isra Mi'raj, Maulid, Idul Adha, Idul Fitri, ya Pak Kiai. Ini selalu penuh. Makanya pemerintah Kabupaten Bekasi ke depannya ingin membuat sesuatu untuk Kiai Haji Nur Ali, yaitu suatu museum. Kabupaten Bekasi ingin membuat museum buat putra terbaik pahlawan nasional Kiai Haji Nur Ali, agar nanti murid-murid atau siswa-siswa SD bisa berkunjung, bisa adanya wisata religi. Betul Bu? Betul nggak Bu? Jadi orang-orang Bekasi harus mengenal pahlawannya. Bapak dari segala bapak, mantan bupati juga. Jadi setiap bupati itu wajib. Dikala ziarah itu wajib, udah masuk kalender kabupaten. Jadi setiap bupati pada tanggal 16 Agustus ya Pak Kiai harus hadir kita. Itu wajib. Jadi kemarin saya bicara dengan

Dengan Pak Kiai, kita bikin museum saja Pak Kiai, biar masyarakat Kabupaten Bekasi mengenal sosok beliau, panutan masyarakat Kabupaten Bekasi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, pada keluarga, para sahabat, serta seluruh umat yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid bukan hanya sekedar untuk mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi juga menjadi momentum bagi kita untuk melihat, menteladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari.

momentum untuk memperkuat kumpulan, kumpulan kompeten.

sama bihi wa bi'udhihi kubara ibadu wa terhormat. Serta pengguna bagaran pemerintah daerah Kota Bekasi yang hadir dari diantaranya ada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Bapak Semeru M.H.M.H. Tadi terlihat Bapak Kepala atau Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ustaz Haji Syukran, Haji Syukran MSI. Ini orang asli Kabupaten. Ketua yang Ustaz insya Allah. Salah seorang pengurus Yayasan At-Taqwa Cabang 14. Alhamdulillah. Sudah hadir Presiden Dr. Ustaz Satria, mohon maaf berbuat seperti itu nama lengkap beliau yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah cukup lama tidak berjumpa dengan beliau. Para alimul ulama yang hadir dalam kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Kiai Haji Dr. Ilyas Merwal, Ketua PKPREN se-Indonesia. Apa itu PKPREN? Persaudaraan Kemitraan yang berhasil mengkonsolidasikan berbagai pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Para alim ulama yang lain yang mohon maaf ya, tadi datang bersama Pak Sekjennya ya, Pak Ilyas. Para ulama, masyayikh, tuan-tuan guru, saya kira bukan hanya ada di depan, itu juga ada di luar ataupun di lorong-lorong di jalan-jalan yang kita

lihat di depan ini banyak. Kita sebutkan nama beliau satu persatu. Kami kepada beliau. Dalam kesempatan kalimatut tarhib, tidak ada kata yang patut kami haturkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bermajlis, kita bisa berkumpul di masjid yang telah berdiri sekitar tahun 1940. Ini Masjid At-Taqwa. Dengan segala dinamikanya, alhamdulillah hari ini bisa terlihat dan bisa menampung lebih banyak, walaupun untuk acara-acara besar seperti maulid rasa-rasanya kalau dimuat-muatin rada susah juga ini. Karena itu kami mohon maaf dalam penyambutan, dalam penyediaan majlis dan tempat, begitu banyak kekurangan-kekurangan kami. Karena yang kami sambut ini semuanya adalah buyut Habibur Rahman, tamu-tamu sosok yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di sini yang tidak kami hormati. Tidak ada di sini semua yang tidak kami katakan marhaban bikum. Alhamdulillah. Kenapa kita melaksanakan maulid seperti ini? Kita ini sebagai generasi yang melanjutkan tanggung jawab amanah ini, merasa bersyukur dengan dukungan para ulama, dengan doa-doa para muhibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, alhamdulillah di atas ini kita masih terus menjaga tradisi peringatan maulid. Kiai itu Masumi. Kenapa almarhum Rasulullah

La yakhafu nakillahi laumata lahir. Yang kalau sudah tentang menegakkan keunaran karena bukan oleh Allah, kamu harus siapapun memerintahkan orang-orang yang selalu nyinyir. Diberikan kesehatan dan panjang. Karena itu setiap tahun kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Syukron Makmun yang kami anggap sudah sebagai orang tua kami. Para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada kesempatan kali ini, terimalah ucapan selamat datang kami, alfu marhaban kami, Pak Bupati yang insya Allah istiqomah menjadikan Bekasi ini sebagai Bekasi yang nuansa religiusitasnya tetap terjaga. Penghormatan terhadap tokoh-tokoh perjuangan selalu dipegang. Al-Maghfurullah Kiai Nur Ali, ya alhamdulillah Pak Bupati, At-Taqwa ini sekarang ini sudah berusia 70 tahun. Tepat tanggal 6 Agustus 2026 At-Taqwa yang didirikan oleh Al-Maghfurullah wal Mujahid fi sabilillah Bapak Kiai Nur Ali berusia 70 tahun. Usia yang alhamdulillah cukup panjang. Beliau membangun lembaga ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membangun Bekasi, membangun bangsa Indonesia melalui pembangunan di daerahnya terlebih dahulu. Agustus ini bagi kami di At-Taqwa merupakan bulan istimewa, baik sebagai warga At-Taqwa maupun sebagai warga Bekasi, juga sebagai warga bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Di bulan Agustus ini, beliau mendirikan Yayasan At-Taqwa yang dulunya bernama Yayasan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pertolongan Islam. Sebelum berubah kemudian menjadi Yayasan At-Taqwa dan semua lembaga-lembaganya, sekolah-sekolahnya, termasuk Masjid At-Taqwa ini, berubah nama semua menjadi At-Taqwa. Di bulan Agustus, selain beliau mendirikan, membina masyarakat di Kampung Ujung Harapan dan sekitarnya, terutama di wilayah Bekasi Utara, yang alhamdulillah tersebar sekarang cabang-cabangnya, beliau juga menginisiasi pendirian Kabupaten Bekasi tahun 1950. Tepatnya, mohon dikoreksi kalau salah, 15 Agustus 1950, ketika beliau bersama pejuang-pejuang lainnya mendirikan Bekasi dan memisahkan diri dari Jatinegara, bergabung ke Jawa Barat. Agar Jawa Barat ini jangan diklaim sebagai negara orang-orang Bandung saja, orang Bekasi juga bagian dari Jawa Barat. Salah satu resolusi adalah kembali dari RIS, Republik Indonesia Serikat, menjadi negara integral, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di bulan ini tentu beberapa hari yang lalu kita merayakan peringatan detik-detik proklamasi. Karena itu kami mohon doa dukungan dari semua, mudah-mudahan semua nilai-nilai yang ditanamkan oleh Al-Maghfurullah wal Mujahid fisabilillah dan para ulama-ulama kita
yang istiqamah, akan terus kita bisa lanjutkan, kita bisa kembangkan ila masya Allah sampai Allah menghendaki yang lain. Insya Allah yang namanya tanggal 12 Rabiul Awal di At-Taqwa akan selalu kita adakan tradisi memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih ya atas kehadiran, kedatangan para bapak berarti penghormatan terhadap al-maghfurullah juga. Selain tentunya yang paling inti menampakkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, atas nama Dewan Masjid At-Taqwa yang membidangi program-program keumatan, kemasjidan, dan sosial di At-Taqwa ini, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik moral maupun material sehingga terselenggaranya acara ini dengan baik, lancar, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ahsanal jaza, tidak ada yang dapat kami balas kecuali dengan ucapan mudah-mudahan Allah lah yang akan membalas kebaikan para bapak dan ibu sekalian dengan balasan yang berlipat ganda. Demikian saja kalimatut tarhib dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran, doa, dan dukungannya. Wallahul hadi wal muwaffiq ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami ucapkan. Memasuki rangkaian acara berikutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan Wakil Pimpinan Umum Dewan Masjid At-Taqwa, Fadilatul Mukarrom wal Mukhtarom, Bapak Dr. Kiai Haji Iman Fadhlur Rahman LC MA. Wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Sallu ala sayyidina Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat bu? Udah makan belum? Pak, udah makan belum? Udah ngopi? Udah ngerokok? Jangan, di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد sama nabi jangan pelit wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du faqala Allah ta'ala fil qur'anil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة sallallahu alaihi ashran au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mukarramun wal muhtaramun al mukarramat wal muhtaramat para tuan-tuan guru, para kiai, para masyayikh, para sesepuh terkhusus yang sama kita hormati, guru kita, orang tua kita, yang kita muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syukron Makmun. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang insyaallah sesaat lagi beliau akan tiba di tempat ini, sudah masuk mendekat wilayah ujung harapan. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan, kelancaran sehingga bisa tiba di Masjid At-Taqwa silaturahim menyapa kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat panjang umur. Wabil khusus yang sama kita hormati Ketua Umum Yayasan At-Taqwa sekaligus pimpinan umum Dewan Masjid At-Taqwa Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Irfan Mas'ud LC/MA. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat panjang umur dan diberikan keistiqomahan dalam memimpin lembaga besar warisan Al-Mahfurlakum Kiai Haji Nur Ali, yayasan dan juga Dewan Masjid At-Taqwa. Yang sama kita hormati
Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Husnul Amal Mas'ud LC DESA selaku pimpinan umum Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Yang sama kita hormati Bapak Dr. Asep Surya Atmaja PLT Bupati Bekasi yang belum lama menyampaikan sambutan di hadapan kita dan alhamdulillah sudah masuk dalam ranah diskusi menjelang finalisasi. Mudah-mudahan museum yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak PLT Bekasi, museum guru besar kita, panutan kita, pahlawan nasional asal Bekasi, almarhum Kiai Haji Nur Ali, mudah-mudahan segera terwujud. Amin. Beliau udah ngomong di depan kita, nanti kalau ketemu ingetin Pak PLT Bupati Bekasi kapan museum ini akan jadi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Ilyas selaku Ketua Umum PKTREN beserta Sekjen Bapak Kiai Haji Tubagus. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Guru-guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Masillah, guru-guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Guru-guru kita Al-Mukarram

Bapak Kiai Haji Ahmad Masillah, guru-guru kita Al-Mukarram, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Amawardi Mahmud, guru kita Al-Mukarram, Bapak

Kita yang hadir Bapak Ibu semua, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini Allah senantiasa pelihara iman dan Islam kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangin usia kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah gampangin urusan-urusan kita, Allah kabulin apa yang menjadi niat dan hajat kita. Allah jadikan keturunan-keturunan kita jadi anak dan cucu-cucu yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan kita semua kembali menghadap kepada Allah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di lingkungan ujung harapan dan juga at-taqwa ini, bahwa ada empat momentum besar yang tadi juga sudah disinggung oleh Bapak PLT Bupati Bekasi. Satu, yang pertama hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua, hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga, hari ini peringatan hari besar Islam, maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi nanti peringatan hari besar Islam, Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi orang ujung harapan, terutama sebagai tuan rumah, dari hari kemarin udah pada masak, betul gak? Bahkan bukan hanya masak, tetapi juga nyorok tuh. Dia punya keluarga disorogin, dia punya mertua disorogin, dia punya orang tua disorogin. Sebab kenapa? Ya sebab kita sebagai tuan rumah, orang ujung harapan, orang at-taqwa senang kedatangan tamu. Begitulah guru kita ngajarin kita. Maka para jamaah sekalian, ada yang namanya ikramud duyuf. Apa hukum ikramud duyuf? Hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Memberikan jamuan berupa makanan dianjurkan atau hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Jika ada tamu yang jauh datang ke rumah kita bertamu, siogianya kasih makanan yang mengenyangkan. Kenapa? Tamunya jauh. Tamunya apa? Jauh. Kalau ada tetangga kita yang dekat-dekat datang ke kita, barangkali kalau masak mak repot, paling enggak air kita keluarin, paling enggak ada kue kita apa? Iya, kita keluarin. Begitulah adab dalam ikramud duyuf, memuliakan tamu. Apalagi yang hadir hari ini, yang hadir enggak sedikit, yang hadir banyak. Bahkan saya dengar bukan hanya yang datang dari pagi-pagi, tapi ada yang nginep. Betul enggak? Ada di sini yang nginep. Ini yang di depan saya udah duduk dari jam 6, jam setengah 7 udah duduk ini. Insya Allah kalau enggak asam urat ini gampang nih berdirinya, ya. Itulah kenapa para jamaah sekalian, Dewan Masjid At-Taqwa dalam hal ini sebagai penanggung jawab acara ini, bekerja sama dengan masjid dan musholah yang di bawah binaan Dewan Masjid At-Taqwa, kemudian juga dengan MTAP, Masjid Ta'lim At-Taqwa Pusat, duduk bareng. Ini ada tamu yang datang dari mana-mana.
Jumlah tamunya berapa? Jumlah besek yang kita siapin enggak kurang dari 70 ribu.

0: Besek 70. Ini pertanyaannya. Ada di sini yang belum dapat besek? Ada enggak? Ada yang dapat besek sampai 5 ada? Saya lihat yang nenteng besek itu ada yang bawa 1, paling banyak 2. Ya buat anaknya atau buat dirinya, enggak ada tuh yang nenteng besek itu sampai 20, enggak ada. Artinya apa? Jamaah yang datang ke tempat ini sangat-sangat banyak. Jika besek yang kami siapkan 70.000 dan itu pun enggak kebagian semua, pertanyaan saya kira-kira jamaah berapa yang datang? Ada enggak 80.000? Lebih atau kurang? Ada enggak 90.000? Ada enggak 100.000? Diperkirakan 100.000 lebih jamaah yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan jamaah yang hadir, baik yang di dalam, di lantai atas pondok pesantren Attaqwa Putri, ditempatkan di atas, dari habis subuh udah nyampe. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar MA yang tiba di tempat ini, di Masjid Attaqwa. Lanjut sedikit ya, sambil memberikan waktu buat Bapak Menteri istirahat, bahasa kitanya mas lonjoran. Inilah para jamaah sekalian, para bapak ibu. Kenapa kokong kiai itu bisa jadi ulama besar, bisa jadi pahlawan bangsa? Bukan hanya kong kiai itu belajarnya rajin, tak cukup orang yang belajarnya rajin. Gak sedikit di antara mereka yang hidupnya biasa aja. Atau barangkali kong kiai sampai ke luar negeri belajarnya. Gak sedikit juga orang yang belajar sampai ke luar negeri juga biasa-biasa aja hidupnya. Bahkan gak begitu dikenal di masyarakat. Dan salah satu yang barangkali bisa ikutin, kita ikutin jejak kong kiai. Kong kiai itu sangat hormat dengan siapa? Semua tamu-tamu yang datang. Beginilah kong kiai ngajarin kita, ikramud duyuf, memuliakan tamu. Jika kau muliakan tamu, lalu tamu mendoakan kita, sebab itulah mudah-mudahan keberkahan itu turun. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di dalam, yang hadir di atas, yang hadir di bawah tenda, yang hadir di lapangan, mudah-mudahan semuanya kebagian berkah. Karomah dari Kong Kiai Haji Nur Ali, berkah acara Maulid Nabi, berkah kedatangan para tuan-tuan guru, para masyayikh. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Kami ucapkan selamat datang kepada Fadilatul Mukarramul Muhtaram Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar MA, Menteri Agama Republik Indonesia, di Masjid Jami At-Taqwa, Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Marilah kita dengarkan sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar MA, Menteri Agama Republik Indonesia. Wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura.
2: Sallu ala sayyidina Muhammad.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله merdu sekali suaranya para penghuni surga, insya Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lan nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'ithni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrat a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat orang tua kita, guru kita, guru bangsa kita, Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Syukran Makmum LC.MA. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, guru kita juga Dr. Kiai Haji Irfan Mas'ud LC.MA selaku Ketua Yayasan At-Taqwa. Al-Mukarram Kiai Haji Husnul Amal Mas'ud LC DSA, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Dr. Kiai Haji Imam Fathur Rahman LC.MA, Wakil Dewan Masjid At-Taqwa. Sama-sama kita hormati juga Kiai Haji Nurul Rahman LC, Wakil Ketua Yayasan At-Taqwa. Dan kita juga hormati bersama Kiai Haji Munawir Asli MA dan Dr. Habib Ahmad Alkaf MAD PhD, dan tentu juga pemerintah setempat, PLT Bupati Kabupaten Bekasi Bapak Dr. Asep Surya Atmaja. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi tanpa mengurangi hormat dan respek saya kepada bapak ibu sekalian. Pertama-tama saya sangat bersyukur, berbahagia kembali berjumpa lagi bapak-bapak, ibu-ibu di keluarga besar ya Pondok Pesantren dan keluarga besar masjid yang kita cintai bersama ini. Beberapa kali saya berkunjung ke tempat ini dan selalu banjir jamaah seperti ini. Ini pertanda bahwa ada berkah di sekitar tempat ini. Di mana ada gula pasti di situ ada semut. Di mana ada berkah pasti dikerumuni oleh umat-umat Islam, kekasihnya Allah, kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian, sepekan lalu kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, dan hari ini kita memperingati sosok figur yang amat dahsyat, seorang teladan dunia, tak terbandingkan, tak terkalahkan oleh siapapun, yaitu junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, menginjakkan kaki pertamanya di Yathrib dan kemudian diganti menjadi Madinah, itu juga tanggal 12 hari Senin Rabiul Awal, dan Rasulullah mengembuskan napas terakhirnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi memperingati maulidnya, hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sesungguhnya memperingati hari wafatnya. Jarang, bahkan mungkin tidak ada orang yang pernah lahir tanggal, hari, bulan sama. Juga perjuangannya, starting pointnya pada waktu itu juga hijrah. Ini luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, semakin canggih teknologi modern sekarang ini, semakin dikagumi olehnya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, bukan cuma Al-Quran yang tidak bertentangan dengan sains dan teknologi modern. Ternyata hadis-hadis Nabi yang diungkapkan itu pun juga tidak bertentangan dengan temuan-temuan sains modern. Kalau Al-Quran, insya Allah tidak ada masalah. Memang sejak dulu Al-Quran itu selalu kompatibel, selalu sesuai dengan zaman. Inilah keanehannya, keajaibannya Al-Quran. Memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepada masyarakat primitif, masyarakat yang terkebelakang pada waktu turunnya Al-Quran. Akan tetapi, sampai hari ini, dalam satu era yang kita sebut dengan AI. Apa itu AI, Bapak Ibu sekalian? Kecerdasan buatan, bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence. Jadi, apa itu kecerdasan buatan, Bapak Ibu? Yaitu mesin yang bekerja secara otomatis, mengikuti algoritma. Apa itu algoritma, Bapak Ibu sekalian? Contohnya algoritma begini. Jadi mirip punya perasaan juga, padahal itu perasaannya rasional, bukan intuisi, bukan dari zauknya. Kalau bapak-bapak misalnya suka membuka di YouTube-nya itu, Instagram-nya atau apapun namanya, imam-imam yang bagus, lagunya merdu, maka begitu kita buka lagi YouTube berikutnya, setelah dimatikan handphone kita, muncul lagi disuguhkan qari'ah yang bagus. Kalau Bapak Ibu hobinya suka mendengarkan ceramah yang istimewa di YouTube, Instagram, dan media-media yang ada, maka begitu kita hidupkan lagi handphone kita, disuguhi lagi berbagai macam mubalik-mubalik yang terkenal. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita diikuti oleh AI. Nah, sebaliknya juga, kalau Bapak Ibu suka membuka gambar-gambar yang terlarang, film porno misalnya, setengah telanjang, ya, maka begitu buka handphonenya bermunculan tanpa diundang, itu namanya pekerjaan-pekerjaan IT. Itu yang sangat membahayakan kita semua. Tapi juga bisa menjadi petunjuk yang sangat positif. Itu yang disebut dengan algoritma. Jadi kalau kebiasaan kita untuk sesuatu yang baik, maka algoritma di handphone, di komputer kita akan bermunculan yang positif. Tapi begitu kita membuka yang negatif-negatif itu tadi, yang dosa-dosa itu, maka itu muncul lagi, dosa itu muncul lagi. Itu namanya algoritma. Siapa yang mengatur itu? Itu yang disebut dengan artificial intelligence.
kecerdasan-kecerdasan buatan. Jadi teknologi sekarang ini mampu mengikuti jalan pikiran kita, mampu juga mengikuti emosi nafsu-nafsu kita. Yang hobinya kuliner, tiba-tiba akan bermunculan kuliner. Yang hobinya dandan, ibu-ibu begitu buka busana-busana tertentu kesukaannya, muncul lagi busana yang lain tanpa diminta, dia datang dengan sendirinya. Itu namanya algoritma. Satu-satunya yang tidak bisa dilakukan atau belum bisa dilakukan sekarang ini ialah apa yang disebut dengan indera keenam. Lima indera kita itu bisa diikuti oleh teknologi. Panca indera itu bisa diikuti oleh algoritma. Tetapi indera keenam, apa itu indera keenam? Bahasa lain daripada ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apalagi wahyu. Memang sudah enggak ada lagi wahyu. Kenapa? Wahyu itu hanya turun untuk pada nabi dan rasul. Sedangkan Rasulullah khatamun nubuwah wal mursalin. Bapak ibu sekalian, saya selaku pribadi yang kagum terhadap yayasan kita yang tercinta ini maupun sebagai Menteri Agama, benar-benar saya bangga, saya memberikan apresiasi bahwa keluarga besar Yayasan At-Taqwa ini mampu menciptakan suatu tradisi yang tidak pernah lekang oleh waktu. Ini yang disebut dengan istiqamah, Bapak Ibu sekalian. Siapapun yang mempertahankan prinsip istiqamah, maka sampai di akhirat kelak itu nanti akan memperoleh kebahagiaan. Apa yang dimaksud istiqamah? Itu yang dianjurkan Rasulullah dan Al-Quran. Saya ingin memberikan pengertian lain, tidak bertentangan dengan apa yang Bapak Ibu pahami, bahkan sejalan dengan Al-Quran. Apa itu istiqamah? Di situ ada huruf I, S, T, I, Q, A, M, A, H. Di situ ada 9. Apa itu I? I itu adalah ikhlas. Nah, keluarga besar Yayasan At-Taqwa mulai dari pendirinya sampai sekarang ini benar-benar mempertahankan prinsip keikhlasan ini. Segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan mentok dan tidak akan mati langka, Bapak Ibu sekalian. Buktinya seperti sekarang ini. Tapi dalam Al-Quran ada 2 macam keikhlasan. Ada mukhlis dan ada mukhlas. Sebetulnya dalam ilmu bahasa Arab itu bisa rasakan apa itu mukhlis. Ya, mukhlis ialah orang yang melakukan segala pekerjaannya dengan ikhlas, tetapi masih bahagia kalau dipuji orang lain. Itu salah satu pengertian di dalam kitab-kitab kuning. Kalau mukhlas sudah enggak mempan dengan pujian, bahkan sedih kalau dipuji. Ya Allah, mereka salah alamat memuji. Mestinya dipuji itu hanya Engkau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya Engkau. Bukankah prestasi ini adalah dari Engkau, bukan dari aku? Makanya itu, kalau Bapak Ibu masih mencintai pujian, maka itu mukhlis. Tapi kalau sudah enggak mempan dengan pujian, maka itu mukhlas. Itu sudah bebas iblis. Iblis bersumpah, saya pasti akan menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Illa ibadika minhumul mukhlasun. Kecuali hambamu yang sudah sampai ke tingkat mukhlas, bukan mukhlis. Ya. S-nya istiqamah, sabar. Dalam Al-Quran ada 3 terminologi sabar. Ada as-sabir, ada al-masabir, ada as-sabur. As-sabir, air susu dibalas air susu, air tuba dibalas dengan air tuba. Itu as-sabir. Saya melupakan, apa namanya, biasakan kalau begini. Saya sudah memaafkan, ibu-ibu, saya sudah maafkan tapi saya tidak bisa melupakan. Itu as-sabir. Saya sudah maafkan dan saya sudah lupakan,
itu al-masabir. Air susu dibalas dengan air tuba al-masabir. Tapi masih ada di atasnya as-sabur, asmaul husna yang terakhir as-sabur. Air tuba dibalas dengan air susu. Barusan dia difitnah, kecelakaan, butuh darah, butuh uang. Dia membantu adalah orang yang barusan difitnah. Itu disebut air tuba dibalas dengan air susu. Itu adalah as-sabur. Mari kita naik kelas, bukan as-sabir, tapi naik kelas menjadi al-masabir. Kalau perlu as-sabur. T-nya itu adalah apa? Is T. Tawadu. At-tawadu hasanun. Ada enggak orang di antara kita di sini tidak suka dengan orang tawadu? Lawannya tawadu adalah sombong, angku. Ada enggak yang suka orang sombong di sini? Enggak ada. At-tawadu hasanun. Ini prinsip istiqamah. I-nya itu adalah ihsan. Selalu menebarkan energi positif dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada, dikagumi, dirindukan keberadaannya. Bukan sebaliknya, datang tidak menguntungkan, pergi tidak mengurangi. Itu gak ada gunanya. Tapi kalau istiqamah, benar-benar kita rindukan keberadaannya. Seperti para pengurus yayasan, seperti kiai-kiai kita di sini, seperti Al-Mukarram di sini. Begitu kehadirannya datang, lupa kalau ada tamu di rumah, lupa kalau mau keluar kota, lupa segalanya. Kenapa? Berjumpa kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu I-nya, ihsan. Q-nya adalah al-qana'ah. Apa yang dimaksud al-qana'ah? Selalu merasa cukup apa yang ada. Ambisi berlebihannya itu lewat. Gairah untuk belanjanya itu kurang. Sekalipun ada branded, limited edition, sale lagi kan, no. Kenapa? Kita bersyukur apa yang ada. Itulah yang disebut dengan kana. Jadi istiqamah. A-nya di situ adalah akhlak. Amanah, sorry Bapak. Amanah. Apa yang dimaksud amanah? Dari akar kata amanah, bahasa Arab, amanah artinya aman. Jadi orang yang merasa aman itu bahasa Arabnya mukminun. Kenapa dia merasa aman? Karena ada iman di situ. Kalau ada orang beriman, pasti dia amanah, bertanggung jawab. Kenapa dia amanah? Karena ada iman. Orang yang beriman merasa aman. Jadi iman, mukmin, amanah, amin. Satu paket itu. Tidak bisa kita sebut orang itu beriman kalau gelisah, takut, cemas. Orang beriman itu berani karena merasa aman dekat dengan Tuhan, ya kan? Itu. Kemudian istiqamah. Ya. Kemudian berikutnya M-nya muru'ah. Apa itu muru'ah, Bapak Ibu? Muru'ah itu bahasa Indonesianya enggak ada yang tepat itu, ya. Muru'ah itu selalu bersikap wajar dan pantas. Tidak muru'ah seseorang itu kalau di sini disuruh memimpin salat tapi memakai celana jeans, pakai baju kos oblong. Memimpin salat tapi pakai training spak. Itu tidak muru'ah. Walaupun menutup aurat, walaupun mahal, tetapi tidak muru'ah. Dia pakai baju koko, pakai baju gamis, ya, pakai peci, memimpin salat, itu orang muru'ah. Menempatkan sesuatu yang sangat tepat pada tempatnya dan konsisten, itu disebut muru'ah. A-nya di situ adalah akhlak. Orang yang sudah berakhlak itu insya Allah, ya, selalu menampilkan diri terpuji. Terpuji di langit, terpuji di bumi. Banyak orang artis populer di bumi, tidak ada yang kenal di langit. Tapi kalau akhlak, populer di bumi, populer di akhirat. Artis di bumi, artis di langit, itu orang yang berakhlak. Lain akhlak, lain etika.
Kalau etika itu kriterianya adalah akal pikiran. Ya. Pantai. Kalau kita di barat, Bapak Ibu, ada di situ namanya nude beach. Tidak ada selebar pakaian pun di badan. Itu dianggap etis. Karena pulaunya memang pulaunya orang seperti binatang kayak gitu. Tapi kalau akhlak, sekalipun disepakati orang bahwa itu baik, tapi kalau bertentangan Al-Quran dan hadis, itu tetap tidak baik. Kriteria kita itu adalah Al-Quran dan hadis, itu yang disebut dengan akhlak. Ini bedanya antara etika dengan akhlak. Etika itu dasarnya kewajaran akal. Tapi kalau akhlak itu kewajaran akal dan kewajaran wahyu. Pesantren itu standarnya adalah akhlak, bukan etika. Iya kan Bapak Ibu? Dan terakhir istiqamah ini adalah ha. Apa itu hanya? Al-haya. Al-haya minal iman. Rasa malu Bapak Ibu. Orang yang tidak punya rasa malu bagaikan mayat yang berjalan. Mau enggak disebut mayat berjalan? Orang yang tidak punya rasa malu seperti mayat yang berjalan. Tebal telinga, buta mata hati. Itu orang enggak punya rasa malu. Orang yang beriman, ya, para santri, para calon penghuni surga harus hidup dengan istiqamah. Apa tadi Bapak Ibu istiqamah? I-nya itu adalah ikhlas, S-nya itu adalah sabar, T-nya itu tawadu, I-nya itu ihsan, Q-nya itu adalah qanaah, A-nya itu adalah amanah, M-nya itu adalah muru'ah, A-nya itu adalah akhlak, dan H-nya itu al-haya, rasa malu. Inilah akhlaknya Rasulullah, yaitu akhlakul istiqamah. Jadi gampang, kalau mau mengukur dirinya apakah seperti pengikut Rasulullah atau bukan, ukurannya adalah istiqamah. I-S-T-I-Q-A-M-A-H. Apakah kita akan menjadi umatnya Rasulullah? Lihat kriterianya, apakah saya istiqamah atau tidak. Kalau sudah memenuhi syarat istiqamah, baru kita pertahankan. Itulah yang disebut dengan haqa'ikul istiqamah, hakikat istiqamah. Insya Allah sebentar kita akan mendengarkan nasihat yang sangat indah bagus kepada guru kita yang ada di kita di sini Bapak Ibu sekalian. Saya tadi malam di Makassar membuka MTQ. Pak Dr. Muhlis Hanafi, Pak Nasar tolong datang ke Bekasi ya. Yayasan At-Taqwa. Sekarang juga Istiqlal sedang perayaan Maulid. Begitu selesai sambutan, saya lari kejar di sini. Saya mencintai keluarga besar At-Taqwa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas undangannya. Saya sayang kepada Bapak Ibu semua di sini. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih atas kerawuhannya. Saya seperti menjadi orang dalam di masjid ini, di yayasan ini, karena seringkali diundang dan para pengelolanya, pimpinannya, sahabat-sahabat karib saya benar-benar. Inilah yang membuat betul-betul sesempit apapun saya harus datang. Di mana ada kemauan, pas di situ ada jalan, maka hadirlah saya di sini. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi mohon maaf, karena setelah ini saya juga lagi mohon pamit. Ya, mau bersiap-siap untuk pekerjaan yang lain, ya. Dan seperti yang diperintahkan oleh Al-Quran, ya, kalau sudah selesai satu pekerjaan, kerjakan yang lain. Wa idza faraqta fansab wa ila rabbika. Demikian, Bapak Ibu sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, Bapak Menteri Agama yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus saya ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Dr. Irfan Mas'ud selaku pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas segala kegiatannya, asal segala aktivitasnya yang niatnya untuk menghidupkan agama yang kita cintai di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga saya ucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya, karena pengorbanan ini menjadi inti perjuangan. Selalu saya menyampaikan pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan, dan pengorbanan. Karena tidak ada kemauan yang akan berhasil, tidak akan ada cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Selalu saya sampaikan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. Tapi negara NKRI ini berdiri di atas aliran darah dan cucuran air mata rakyat Indonesia. Ini negara yang mahal, negara yang dibangun di atas aliran darah bangsanya, di atas cucuran air mata anak bangsa yang suaminya, yang bapaknya gugur di medan perang. Ini pengorbanan dan pengorbanan. Oleh sebab itu saya dengan peringatan maulid ini ingin merubah mental daripada bangsa Indonesia, umat Islam ini. Mari kita berkorban. Semua yang hadir di pesantren At-Taqwa hari ini, pasang niat saya wajib membiayai Islam supaya umat Islam mandiri, mandiri. Pimpinan pondok pesantren bisa mandiri. Jangan menjadi kiai lapar. Ada peribahasa bahasa Arab zaman jahiliyah, tapi bagus. Jauwe kalba kayat baka, laparkan anjing kalau ingin nurut sama kamu. Hanya anjing lapar yang nurut. Anjing kenyang gak bakalan nurut. Laparkan ulama di Indonesia ini, laparkan pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia ini supaya nurut kepada siapapun yang punya kemauan. Maka supaya mandiri umat Islam ini, semua yang ada depan saya ini pasang niat, saya wajib membiayai Islam. Masuk pesantren bawa duit,
hadir tahlilan bawa duit, hadir solawatan bawa duit, hadir majlis dikir bawa duit. Sisihkan sebagian kecil duit Anda untuk membiayai Islam. Tahlilan hidup, marhabanan hidup, solawatan hidup, majlis dakdimdik hidup, pesantren-pesantren hidup. Kalau setiap orang Islam pada hari ini pasang niat, saya wajib membiayai Islam. Islam harus hidup di negara NKRI ini. Untuk menghidupkan Islam, saya wajib keluar biaya. Setuju? Setuju? Tolong, masuk masjid bawa duit. Pergi tahlilan bawa duit. Solawatan bawa duit. Insya Allah, Islam hidup di NKRI ini. Kalau setiap orang Islam menyatakan dirinya saya wajib. Hari ini kita memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad datang menyelesaikan pembangunan Islam. Siapa yang membangun Islam? Yang membangun Islam itu 25 Rasul. Jangan sudah berkata yang membangun Islam Nabi Muhammad saja. Keliru. Sejak Nabi Adam membangun Islam, datang Nabi Nuh bangun Islam, datang Nabi Ibrahim bangun Islam, datang Nabi Yusuf bangun Islam, datang Nabi Sulaiman bangun Islam, datang Nabi Daud bangun Islam, datang Nabi Musa bangun Islam, datang Nabi Isa, Nabi yang ke-24 bangun Islam. Dengan kitab Injilnya. Kemudian Nabi datang yang terakhir, tidak membawa agama baru. Menyelesaikan pembangunan Islam ini. Menyempurnakan. Dengan datangnya Nabi Muhammad sebagai finishing, pembangunan Islam selesai di permukaan bumi ini. Allah bikin pernyataan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam wa dina. Hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz diturunkan oleh Allah. Untuk apa Al-Quran 30 juz? Untuk mengatur bagaimana manusia hidup di dunia dan bagaimana manusia hidup nanti di akhirat. Al-Quran datang bukan untuk melarang. Al-Quran datang untuk mengatur. Mengatur apa yang boleh dimakan, mengatur apa yang boleh diminum, mengatur siapa yang boleh dikawin, mengatur siapa yang tidak boleh dikawin. Islam datang untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, dengan datangnya Islam, timbullah satu peradaban baru, peradaban Al-Quran dan peradaban sunnah Rasulullah. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan apa? Dengan petunjuk, dengan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Perlihatkan petunjuk Allah ini, perlihatkan agama Allah ini kepada seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah sebagai nabi lokal dan agama lokal, maka dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam sudah sempurna. Maka Allah jadikan agama Islam agama internasional. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tidak saya utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat ke seluruh alam. Di mana letakkan rahmat alilalamin? Nabi Muhammad tidak diutus untuk bangsa Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Afrika saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Amerika saja. Tapi nabinya seluruh umat manusia sedunia. Nabi Muhammad nabinya orang Australia. Nabi Muhammad nabinya orang Eropa. Siapa yang mendapat rahmatan lil alamin? Orang Amerika yang percaya dan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, itulah bangsa Amerika yang mendapat rahmatnya Rasulullah. Yang tidak beriman, mereka tetap kafir, tidak mendapatkan rahmatnya Rasulullah. Orang Cina yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, itulah orang Cina yang mendapat rahmatan lil alamin. Orang Cina yang tidak beriman, orang Cina yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mendapat rahmatan lil alamin. Orang Indonesia kita-kita ini semua yang beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah, beriman pada Tuhan, insyaAllah kita termasuk umat yang mendapat rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin karena Nabi diutus untuk semua manusia sedunia ini. Ini namanya rahmatan lil alamin. Ada kiai sekarang yang menafsirkan rahmatan lil alamin. Kalau malam 22 Desember pemuda Islam disuruh menjaga gereja, dalilnya rahmatan lil alamin. Di mana kitabnya? Kalau tahun baru Cina, pemuda Islam suruh menjaga kelenteng Cina supaya Cina yang sujud pada berhala itu tenang, tidak ada yang mengganggu. Rahmatan lil alamin, subhanallah. Nanti tempat penjudian dijaga oleh pemuda Islam supaya yang main judi aman, tenteram, tenang. Dalilnya rahmatan lil alamin, goblok. Nanti orang yang berzina dijaga lagi oleh pemuda Islam supaya yang berzina aman, tenang, tidak ada yang mengganggu karena Islam rahmatan lil alamin, goblok. Bukan marah ngasih tahu pada saudara. Rahmatan lil alamin ini karena Nabi Muhammad diutus kepada semua bangsa. Nabinya semua manusia di dunia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa peradaban baru. Ketika di Mekah, Rasulullah tidak sempat membangun peradaban Islam. Ketika di Mekah dipenuhi dengan perjuangan menanamkan tauhid, berdakwah supaya beriman, yang mendapat tantangan dari si kafir-kafir Quraisy itu. Ketika di Mekah Rasulullah, sahabat-sahabatnya dibunuh, sahabat-sahabatnya disiksa, sahabat-sahabatnya Sayyidina Bilal tangannya diikat, kemudian ditarik di tengah-tengah padang pasir, perutnya dikasih batu supaya dia kembali kepada agama jahiliyah. Tapi Sayyidina berkata, ahad, ahad, ahad. Gagal dengan kekerasan, gagal dengan kekejaman. Kemudian orang Papirus merubah politiknya. Politik apa? Embargo ekonomi. Digantung di dinding Ka'bah itu, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Nabi Muhammad dan pengagut dan pengikut-pengikutnya mati kelaparan. Ini embargo ekonomi.
Kalau bangsa Libya, bangsa Irak pernah diembargo ekonominya oleh Amerika, saya katakan, hai bangsa Libya, hai bangsa Irak, bukan engkau yang merasakan pertama kali embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu diembargo ekonominya. Tapi embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Api Islam semakin membesar, dirobah lagi politiknya dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Hai Muhammad, hai Abu Thalib, apa maunya ponakanmu itu? Dia ingin jadi raja, saya angkat jadi raja dengan syarat berhenti menyebarkan agamanya. Dia ingin kaya, saya kasih harta kekayaan kami sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini dengan syarat berhenti menjalankan agama. Ini politik yang dihadapi Rasulullah ketika di Mekah. Kalau Muhammad ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, persilakan saya kumpulkan anak perawan di kota Mekah ini. Persilakan Muhammad kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, semaunya. Dengan syarat berhenti menjalankan agama. Ini yang dihadapi oleh Nabimu ketika di Mekah. Semua politik yang mereka jalankan tidak ada yang berhasil. Akhirnya Abu Jahal dan Abu Lahab mengadakan rapat darurat di Darun Nadwa, kira-kira 200 meter dari pancoran emas sekarang itu. Dihadiri oleh Iblis, dalam tafsir Tabari disebutkan, segala macam cara sudah kita kerjakan. Embargo ekonomi sudah, dibunuh sudah, disiksa sudah, ditawarin wanita, tahta wanita sudah. Tapi semuanya ditolak. Sekarang tinggal satu, Muhammad tuh masukkan penjara aja. Jangan sampai masuk desa, keluar desa. Mulutnya Muhammad tuh manis, mudah diterima oleh masyarakat. Penjarakan aja. Kata Iblis, sia-sia kau memenjarakan Muhammad. Muhammad tuh bangsa Quraisy, bangsa yang terhormat dan bangsa yang dihormati di tanah Arab ini. Tentu keluarganya akan menjaga kehormatan keluarganya. Dia pasti akan mengeluarkan Muhammad dari penjara. Sia-sia Muhammad itu di penjara. Dari yang namanya kriminalisasi itu bukan barang baru, saudara. Pemerintah yang kejam ini mesti menjalankan kriminalisasi. Nabi Yusuf dikriminalisasi, dituduh mau berzina dengan istrinya Fir'aun, padahal sebaliknya istrinya Fir'aun yang mau. Tidak ada kesalahan Nabi Yusuf masuk penjara. Yesus Kristus dikriminalisasi oleh Raja Yahudi. Dia dituduh akan merusak agamanya Nabi Musa, dan dia dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Akhirnya Yesus Kristus ketok palu, dihukum mati di tiang salib. Kriminalisasi. Nabi Muhammad akan dikriminalisasi, tapi karena bangsanya, sukunya suku mulia, dia takut untuk mengkriminalisasi. Kalau begitu Muhammad usir saja keluar negeri, jangan ada di negeri Mekah. Subhanallah. Iblis berkata, ini sangat berbahaya kau mengusir Muhammad keluar negeri. Mengapa? Nanti di luar negeri dia pengikutnya banyak. Kalau pengikutnya banyak, pasti dia nanti akan menyerang negara kami. Bahaya Muhammad diusir keluar negeri. Diusir keluar negeri bahaya, ditangkap tidak ada gunanya. Akhirnya Abu Jahal berkata, kalau begitu tangkap saja Muhammad ini. Subhanallah. Bunuh saja Muhammad ini. Jangan ditangkap, bunuh Muhammad hari ini. Iblis berkata, ini keputusan yang benar. Akhirnya rumah Rasulullah dikepung oleh pendekar-pendekar juara-juara padang pasir dengan pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal, Muhammad keluar, potong leher. Jangan dikasih kesempatan Muhammad berbicara, pasti nanti menang.
dikelilingi rumahnya, tidak ada celah-celah untuk keluar dengan pedang terbunus. Di tengah malam yang mencekam itulah malaikat Jibril turun untuk menghindarkan penumpahan darah. Karena kalau tidak, pasti pagi hari terjadi penumpahan darah. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk meninggalkan kota Mekah pada malam yang mencekam. Ini hijrahnya Rasul. Ini hijrahnya Rasul. Dengan isyarat dari Allah, Rasulullah mengambil pasir, baca ayat kursi, baca Qul a'udzu bin nas, Qul a'udzu bil falaq, Qul huwallahu ahad, kemudian membaca sebagian surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa usainahum fa hum la yusibur, ditabur, mereka tertidur. Rasulullah keluar dengan keadaan mencekam. Kalau seandainya satu saja bangun, pasti lehernya Rasulullah putus. Langsung ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq kaget tengah malam, ada apa Rasulullah? Malam ini, wahai Abu Bakar, Allah perintahkan saya dengan kau tinggalkan kota Mekah ini. Subhanallah, subhanallah, ini perjuangan nabimu 1400 tahun yang lalu. Kita sekarang nikmat jadi kiai, dihormati murid, banyak muridnya, banyak santrinya. Alhamdulillah, kenikmatan yang kita jumpai sekarang di atas ini, di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Supaya kita sadar bahwa kita sekarang itu nikmat beragama Islam, punya murid, punya pengikut. Alhamdulillah, kenikmatan yang kita peroleh sekarang ini di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Kita sekarang itu nikmat beragama Islam, punya murid, punya pengikut. Alhamdulillah, kenikmatan yang kita peroleh sekarang ini di atas penderitaan nabimu 1400

hadirin. Mereka bikin tipu muslihat Allah, bikin tipu muslihat. Hai laba-laba, bikin sarang yang rapi. Merpati bertelur kau. Begitu orang kafir Quraisy sampai di permukaan gua, semuanya berteriak, tidak ada orang, tidak ada orang. Ini sarang laba-laba belum robek, masih utuh, tidak mungkin ada orang masuk. Padahal di dalamnya Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Setelah 3 hari diperhitungkan sudah redup, yang mencari Rasulullah berangkat ke Madinah lewat jalan tikus, bukan jalan yang kita lewati sekarang Mekah Madinah. Pasti ketangkap. Dia lewat pegunungan yang tidak dilewatin oleh orang. Dan Anda tahu pegunungan di Mekah Madinah itu pegunungan yang tidak berpohon dan tidak ada air. Bayangkan, bayangkan penderitaan Nabi. Bayangkan, bayangkan, bayangkan pengorbanan Nabimu 1400 tahun yang lalu. Sampai di Madinah disambutlah oleh orang-orang Islam di Madinah dengan tola al-badru alaina min taniyatil wada wajaba syukru alaina ma'da alillahida. Disambut dengan meriah. Akhirnya Rasulullah diminta mampir di tiap rumah. Rasulullah jawab, biarkan unta saya berhenti di situ, nanti saya berhenti untuk menjaga keadilan. Di Madinah Rasulullah mulai menjalankan dakwahnya. Alhamdulillah dapat sambutan daripada rakyat Madinah. Kemudian dengan berjalannya waktu, Rasulullah mendirikan satu negara yang bernama negara Madinah. Maka ijma' ulama mendirikan negara hukumnya fardu kifayah, wajib mendirikan negara ini supaya tidak menjadi rakyat yang arogan, tidak menjadi rakyat yang barbar, rakyat yang taat kepada pemimpinnya, hidup rukun dan damai. Mendirikan negara hukumnya wajib. Rasulullah mendirikan negara, dan negara yang didirikan Rasulullah sesuai dengan peraturan politik internasional. Dalam politik internasional, negara itu ada 4 unsur. Pertama, ada daerah yang dia kuasai. Kedua, ada rakyat. Ketiga, ada pemimpin. Keempat, ada peraturan dan undang-undang. Indonesia sebagai negara punya daerah teritorial dari Sabang sampai Merauke. Rakyatnya rakyat Indonesia. Pemimpinnya Bapak Presiden Prabowo. Kemudian undang-undangnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Secara hukum internasional, Indonesia resmi sebagai negara yang berdaulat. Rasulullah di Madinah pun sebagai negara yang berdaulat. Teritorialnya kota Madinah dan sekitarnya, penduduknya penduduk Madinah yang serba pluralistik, bermacam-macam suku dan bermacam-macam agama. Itu yang dihadapi Rasulullah. Untuk membentuk satu bangsa yang bersatu, maka Rasulullah mengadakan perundingan yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah ini terdiri 15 pasal, intinya hak-hak minoritas tetap dilindungi. Oleh sebab itu, orang Yahudi mau, orang Kristen mau, karena apa? Hak-hak minoritas tetap dilindungi. Itulah Piagam Madinah, sehingga menjadi satu bangsa-bangsa Madinah. Alhamdulillah, Rasulullah tidak menyatakan bentuk negara. Rasulullah tidak mengatakan ini kerajaan Madinah, ini khilafah Madinah, ini apa, kayak Brunei, Kesultanan Madinah, ini Republik Madinah. Tidak. Seandainya Rasulullah menyatakan ini kerajaan Madinah, maka kita wajib mendirikan kerajaan yang bernegara yang berbentuk kerajaan. Seandainya Rasulullah menyatakan ini khilafah Madinah, maka kita wajib membentuk negara yang sistemnya khilafah. Kalau seandainya

Rasulullah menyatakan ini Kesultanan Madinah, maka kita wajib mendirikan negara yang bentuknya kesultanan. Kalau seandainya Rasulullah berkata ini Republik Madinah, maka kita wajib mendirikan negara republik. Bentuk negara dalam politik Islam tidak perlu dan tidak penting. Ini saya nyatakan politik Islam. Mau kerajaan persilakan, tidak bertentangan dengan Quran. Allahumma ya malikal mulki tu'i mulka man tasha wa tansiul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu man tasha. Mau kerajaan tidak bertentangan dengan Quran. Mau kesultanan kayak Brunei, kayak Malaysia, tidak bertentangan dengan Quran. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Mau berbentuk khilafah kayak Khulafaur Rasyidin, tidak bertentangan dengan Islam. Ya Daud, inna ja'alnaka fil ardi khalifatan. Mau republik kayak Indonesia, tidak bertentangan dengan Quran. Wa amruhum shura bainahum. Pemerintahan di tangan rakyat. Subhanallah, subhanallah. Bentuk negara tidak penting. Yang penting apa? Isinya negara. Ini saya sampai berbangsa Indonesia. Bentuk negara tidak penting. Bentuk gelas tidak penting. Gelas mau bentuk kayak bola persilakan. Gelas mau bentuk segi empat persilakan. Bentuk cangkir tidak penting. Bentuk gelas tidak penting. Yang penting apa? Isinya gelas. Ini Islam. Ini politik Quran. Saya nyatakan, saya berkewajiban. Liudhirau ala dini kulit. Saya wajib memperlihatkan politik Islam kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mau pakai persilakan, tidak mau pakai persilakan. Wa ma alaina illal balaul mubin. Saya cuma menyampaikan ini politik Islam. Bentuk kerajaan dipimpin oleh raja, bentuk republik dipimpin oleh presiden, bentuk kesultanan dibentuk kesultan dipimpin oleh sultan, bentuk khilafah dipimpin oleh seorang khalifah. Yang namanya raja, namanya khalifah, namanya sultan, namanya itu pemimpin negara. Pemimpin negara penting. Presiden penting. Tapi lebih penting lagi menurut Al-Quran, bukan presidennya, sifatnya presidennya. Khalifah penting, tapi yang penting sifatnya khalifahnya. Sultan penting, tapi yang penting sifat sultannya. Raja penting, tapi yang penting sifatnya rajanya. Raja adil, raja siddiq, raja amanah, raja tabligh, raja fatona. Ini menurut politik Al-Quran sifatnya pemimpin. Pemimpin yang jujur, bukan pemimpin yang bohong. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang terpercaya, bukan pemimpin yang berkhianat. Pemimpin yang tabligh, yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan. Pemimpin yang fatona, yang cerdas, pinter, bukan pemimpin yang plonga-plongo. Ini jelas dalam Islam, pemimpin penting, tapi lebih penting sifatnya pemimpin itu. Apa artinya presiden kalau pembohong? Apa artinya raja kalau pembohong? Apa artinya khalifah kalau pembohong? Pemimpin negara penting, tapi yang lebih penting sifatnya pemimpin. Subhanallah, indahnya politik Islam ini. Tolong carikan politik yang lebih bagus dari Islam. Syukran namun tantang. Ini politik Quran. Syukran menekan bela dimanapun saja. Tolong carikan politik yang lebih bagus daripada Al-Quran. Ayo ketemu dengan syukran namun. Bicara. Raja penting, tapi yang lebih penting sifatnya rajanya. Jangan dolim, jangan curang, jangan berkhianat. Khalifah penting, tapi yang lebih penting sifat khalifahnya. Presiden penting, tapi yang lebih penting lagi sifat presidennya. Presiden yang jujur, presiden yang amanah.
presiden yang tabligh, presiden yang cerdas, bukan presiden yang plonga-plongo, bukan raja yang plonga-plongo, tapi raja yang cerdas. Ini politik Islam. Saya tarik terakhir, saya bikin cepat. Sebenarnya ini pidato panjang, cuman saya percepat karena saya sudah minta izin waktu cuman sedikit. Saya tadi maunya sudah tidak bicaralah, pembicaraan sudah cukup. Dari awal sampai akhir saya duduk. Saya mulai awal pembicaraan duduk itu mendengarkan saya ngaji. Nah, saya bilang tadi sudahlah, saya doa saja dengan Habib. Nanti separuh-separuh saya doa seperempat jam, saya panjangkan doanya. Nanti Habib doa seperempat jam lagi pas duhur. Tapi oleh panitia diputuskan boleh Kyai tambah waktulah sampai jam 12.15. Gak tahu sekarang jam 12 berapa, saya gak tahu. Karena ini penting, yang ini penting. Quran berkata selalu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tiba-tiba berkata Quran itu tidak berpolitik. Gimana bodohnya itu? Yang kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di Quran. Banyak ayat-ayat negara di Quran itu. Dulu yang melarang kiai bicara politik itu Belanda. Sehingga kitab-kitab politik tidak boleh masuk oleh Belanda itu. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi tidak boleh masuk. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Hambali tidak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya kitab fikih. Yang berkaitan dengan politik dilarang. Jadi dulu yang melarang kiai bicara politik di masjid, melarang politik di pengajian, itu Belanda. Kalau ada pejabat pemerintah di Indonesia masih melarang kiai bicara politik, itu berarti pemerintah itu sisanya Belanda, anteknya Belanda. Bukan marah, tegas. Quran bicara politik. Lau ana lal Quran amanu wa taqaw la fatahna. Ini politik. Wa darabullahu matran qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ini politik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Politik. Nah, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, saya baca dalam kitab tentang revolusi politik yang dijalankan oleh Imam Abdul Aziz, yang oleh ulama dikatakan khalifah kelima, yang tidak ada khalifah keempat. Umar bin Abdul Aziz mengadakan revolusi politik, mendobrak politik. Yang asalnya dia menjadi khalifah bukan dipilih oleh rakyat karena keturunan. Kemudian dia pidato di masjid Irak, saya jadi pemimpin bukan karena kemauan saya dan bukan karena kemauan Anda. Saya jadi pemimpin karena keturunan. Oleh sebab itu sekarang saya letakkan jabatan saya sebagai khalifah ini, saya letakkan, saya berhenti, tinggal Anda siapa yang Anda pilih untuk jadi pemimpin Anda. Ternyata satu masjid berteriak, kami tidak punya pemimpin kecuali Umar ibn Abdul Aziz. Karena ini didaulat oleh rakyat semuanya, mereka terima oleh Umar Abdul Aziz. Tapi sekarang Umar Abdul Aziz itu jadi khalifah bukan karena keturunan, karena dipilih oleh rakyat. Dia menjadi Amirul Mukminin. Dirombaklah. Dalam politik Islam, kalau ingin negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pertama asasnya bernegara musyawarah. Wasawirhum fil amri. Hai Muhammad, engkau yang nabi. Wahai Muhammad, engkau rasul. Tapi dalam memimpin negara ini, kau wajib bermusyawarah. Rasul musyawarah.
Nabi musyawarah, apalagi pemimpin negara yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Nabi dan Rasul yang terima wahyu disuruh musyawarah. Semua kebijaksanaan pemimpin negara harus hasil musyawarah. Jangan ada kebijaksanaan pribadi memperbolehkan memperbolehkan kebijaksanaan pribadi pada pemimpin itu membuka pintu kepada pemimpin otoriter, pemimpin yang diktator. Oleh sebab itu tidak ada kebijaksanaan pribadi. Semua kebijaksanaan pemimpin harus karena musyawarah, kecuali terpaksa dalam keadaan darurat, tapi nanti bisa ditinjau apakah keputusan pribadinya diteruskan apa tidak. Harus musyawarah. Presiden musyawarah, raja musyawarah, khalifah musyawarah, sultan bermusyawarah. Subhanallah, apa ada politik yang lebih indah dari Quran? Tolong carikan. Ini politik yang datang dari Allah. Pemimpin negara harus bermusyawarah. Tidak ada kebijaksanaan pribadi, karena itu membuka pintu otoriter. Selalu kebijaksanaannya dengan musyawarah. Itu pertama kalau ingin negara ini bagus. Yang kedua, di dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berikanlah kedudukan, berikanlah jabatan ini kepada ahlinya yang profesional. Jangan mengangkat pejabat karena mendukung dia ketika kampanye. Setelah dia jadi pemimpin, maka yang mendukung kampanye diangkat jadi menteri, walaupun blon, walaupun goblok. Ini hancurnya negara. Pemimpin harus profesional. Menteri perdagangan betul-betul ahli dagang. Menteri perindustrian betul-betul memang kerjanya industri. Menteri agama kayak apa? Menteri agama kita ahlinya. Kita pilih ahlinya. Ini Islam. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Berikanlah kedudukan. Jangan sembarangan ngangkat ketua RT. Jangan sembarangan ngangkat ketua RW. Jangan sembarangan mengangkat lurah. Jangan sembarangan mengangkat camat. Jangan sembarangan mengangkat wali kota atau bupati. Jangan sembarangan mengangkat gubernur. Jangan sembarangan mengangkat presiden. Jangan sembarangan mengangkat menteri. Jangan sembarangan mengangkat anggota DPR. Jangan sembarangan mengangkat pejabat-pejabat di negara. Pilihlah mereka yang profesional, yang ahli. Ini Al-Quran, bukan Sukron Makmun. Gimana? Mantap? Mantap? Saya kalau pidato ada yang saya bawa bertema, sehingga nanti saudara pulang bisa tarik kesimpulan. Ketiga, kalau ingin negara ini adil makmur, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum, di antara menetapkan hukum yang adil, jangan tebang pilih. Yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Asia, dari Australia, dari Afrika. Yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kitab Riyadhus Shalihin, saya kira kitab ini populer dibaca di masjid-masjid oleh kiai-kiai. Cari nanti hadis ini. Seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong. Golongan Al-Mahzumiyah, golongan elit, golongan bangsawan, golongan orang besar, tokoh-tokoh Quraisy bingung. Apakah anaknya orang gede seperti ini mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid untuk menghadap Rasulullah. Usama sampai kata Rasulullah, ini yang nyolong,
anaknya orang gede, bapaknya berjasa kepada bangsa dan negara. Apakah ada hukum selain potong tangan? Usama datang kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah bahwa yang nyolong Rasulullah anaknya orang gede, Rasulullah berjasa kepada bangsa dan negara. Apakah ada hukum ya Rasulullah selain potong tangan? Rasulullah berdiri langsung, beliau berkata, ya Usama, qad halaka man kana qablakum, hai Usama, sudah hancur negara-negara sebelum kalian dahulu, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Mengapa negara itu hancur? Mudah-mudahan pidato saya hari ini didengar oleh Bapak Kapolri, didengar oleh Jaksa Agung, didengar oleh Mahkamah Agung. Mengapa negara itu hancur? Rasulullah bersabda, "Idza saraqu fi as-sarifu taraku." Kalau yang nyolong orang gede, mereka biarkan, bahkan dilindungi. Kadang-kadang disimpan di hotel-hotel supaya polisi tidak menangkap. Subhanallah. Ini hancurnya negara. Wa idza saraqu fi ad-dha'ifu aqamul had. Kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Untuk apa? Untuk maling ayam. Koruptor-koruptor aman tidur di hotel-hotel. Ini hancurnya negara. Saya sudah tua, Wak. Umur saya Hijriah sudah 88. Umur saya Masehi sudah 86. Saya tidak mau meninggalkan ketoliman di permukaan bumi ini. Saya sudah amar ma'ruf 50 tahun lebih. Saya pidato mulai umur 22. Sekarang umur saya 88. Berapa tahun saya pidato ini? 60 tahun lebih. Amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tidak ingin saya mesak liang kubur, saya masih meninggalkan kedoliman. Ini yang ketiga. Yang keempat terakhir, kalau ingin negara ini adil, makmur, tentram, sentosa, Quran, bukan sukron makmun. Quran, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Orang-orang yang oleh Allah dikasih kedudukan, orang-orang yang oleh Allah dikasih jabatan, alladzina immakkanna fil ardi, orang-orang yang oleh Allah dikasih tempat di permukaan bumi ini, hendaknya tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, wali kota garis miring bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, anggota DPR, menteri-menterinya, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau semuanya dari RT sampai presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, aman negara. Bagaimana negara kita ini akan hidup adil dan makmur? Kalau pejabat-pejabat pemerintahnya ada yang ikut menjual narkoba, bagaimana negara kita akan menjadi negara yang adil dan makmur? Kalau pejabat-pejabat negaranya membackingin penjudian, membackingin minuman-minuman keras, membackingin pelacuran, hancur negara ini. Nah, bagaimana? Mantap? Mantap? Iya, dapat ilmu, saudara. Bagaimana bernegara? Bagaimana berbangsa? Quran lengkap semuanya.
Jadi kalau orang bilang agama itu, kaum sekuler berkata agama itu cuma di dalam masjid. Di luar masjid sudah tidak ada agama. Mengapa? Karena kehidupan manusia diatur oleh manusia sendiri. Agama itu cuma di masjid, sujud kepada Allah, dikir, solawatan, marhabanan, bungkus berkat, pulang. Itu Islam. Mengapa mereka berpaham sekuler? Karena mereka tidak ngaji. Coba ngaji kayak Syukuran Pamun. Tahu kalau Islam mengatur kehidupan manusia bertetangga, kehidupan manusia berumah tangga, kehidupan manusia berekonomi, kehidupan manusia berpolitik, semuanya diatur oleh Al-Qur'an. Inilah barangkali sudah saya persingkat pidato saya ini. Biasanya pidato ini 2 jam saya uraikan, saya percepat karena waktu. Tapi ingat saudara, apa yang disebut negara, apa hukumnya mendirikan negara, apa tujuannya membuat negara, bagaimana bentuk-bentuk negara. Bagi Islam bentuk tidak penting, yang penting isi. Jelas tidak bentuk, tidak perlu bentuknya. Yang perlu apanya? Isinya, bukan bentuk gelasnya. Presiden penting, tapi yang lebih penting sifat presidennya. Adil, bijaksana. Raja penting, tapi yang lebih penting lagi sifat rajanya. Jangan zalim, jangan otoriter, jangan semau-maunya. Menjadi raja yang adil, raja yang cerdas, raja yang sidik, yang jujur, raja yang amanah, yang tidak berkhianat. Khalifah penting, tapi lebih penting lagi sifatnya khalifahnya. Presiden penting, lebih penting sifat presidennya. Inilah politik dalam Islam. Mau dipakai, alhamdulillah. Tidak dipakai, Syukuran Makmun tidak nyesal. Mengapa? Kewajiban saya, liudhirum, hanya memperlihatkan ini politik Islam. Ini peradaban Islam. Saya cuma menyampaikan. Kalau ada kesempatan peradaban Islam dalam rumah tangga, peradaban Islam dalam ekonomi, peradaban Islam dalam pergaulan antar bangsa, bagaimana pergaulan antar bangsa menurut Al-Quran, ini semuanya diuraikan dan lengkap. Dan insya Allah kalau dijalankan, insya Allah lebih baik. Inilah dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perpanjangan waktu. Saya mohon maaf kepada para jamaah yang mestinya duhur sudah berakhir pertemuan ini, ternyata sudah melampaui waktu duhur. Tapi insya Allah sholat duhur masih cukup waktunya. Sekian dari saya. Sekali lagi kepada Al-Mukarram, guru kita, pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa ini, saya ucapkan terima kasih. Teruskan perjuangannya, teruskan perjuangannya dalam pendidikan ini. Insya Allah semua masyarakat tadi sudah saya ajak siap untuk ikut membiayai At-Taqwa. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau perlu di depan At-Taqwa kasih kotak, orang yang lewat masukkan 100 ribu untuk At-Taqwa. Setiap lewat 100 ribu. Insya Allah Kiai Irfan itu mandiri. Ini mencari Kiai mandiri sekarang yang susah. Kiai cari Kiai mandiri susah. Yang banyak Kiai sudah dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang punya duit. Mengapa? Karena Kiainya miskin. Maka jangan jadi Kiai miskin. Jangan jadi anjing lapar, jadi anjing kenyang. Tidak mudah diatur. Ya kalau kebetulan yang ngatur, yang punya duit, orang yang bertakwa, alhamdulillah. Tapi kebanyakan pak,
Yang punya duit itu yang tidak bertakwa. Kalau kita selalu diatur oleh orang, kapan kita akan maju? Organisasi Islam disetir oleh orang, pondok pesantren disetir oleh orang, pendidikan disetir oleh orang. Yang nyetir bukan orang Islam. Na'udzubillah. Maka mari semua umatkan siap, saya wajib biaya Islam. Minimal tiap minggu keluarkan 50 ribu, 25 ribu, minimal 10 ribu. Masa gak punya duit 10 ribu? Ayo, mau bohong? Mampu gak 10 ribu? Beli rokok saja gak dapat kok. Misalnya hari Jumat, semua jemaat takwa di seluruh Bekasi, Kerawang, berhenti merokok. Cuma itu aja. Uang rokoknya berikan sama takwa. Kira-kira takwa kaya enggak kira-kira? Kaya enggak? Rokoknya saja. Inna yaumal jumati sayyidul ayyam. Saya hormati apa yang dihormati oleh Allah. Saya muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Hari Jumat sayyidul ayyam. Saya hormati hari Jumat, saya tidak merokok. Semua jemaat takwa kompak hari Jumat tidak merokok. Uang rokoknya untuk at-taqwa. Insya Allah ke Irfan mandiri. Tidak diatur oleh siapa-siapa, hanya diatur oleh Quran. Diatur oleh sunnah Rasulullah. Tidak diatur oleh oligarki. Tidak diatur oleh orang-orang yang berduit. Apalagi mereka yang tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Ini kadang-kadang yang mengendalikan Islam. Oleh sebab itu Islam harus mandiri. Supaya mandiri, setiap orang Islam wajib membiayai Islam. Siap? Siap membiayai Islam? Insya Allah Islam jaya. Sekian kurang lebihnya. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA.
3: Ini ada benjolan. Rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan hangat sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Maka pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim.

0: Akhir adalah tawakal, tawak. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Kira ya, buang-buangin dah, udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya keluar kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim?
4: Hmm.
3: Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri gitu,
4: iya,
3: enak?
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
5: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, di ecer?
5: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4
5: ya,
3: bulan?
5: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
5: Nah, itu memang agak lama.
3: Oh.
5: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia. kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu butuh Pak.
5: Butuh waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak.
3: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
5: udah enak udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
5: taruh ya. Taruh 80% dah.
3: 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah deket ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgalan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih...
1: Gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan Kong dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu, anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang paling griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
2: Iya.
1: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana, anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita

0: Kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Barangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
0: tetangga.
1: Yeah.
0: Emang enggak ada yang gini? Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Yeah, yeah.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di
0: sana, iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe kok?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Uang bener kok?
1: Apa kagak jadi pada goro emang begitu adanya?
0: Emang umur udah berapa kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nggak jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: kong. Mudah-mudahan, amin.
0: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kong dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alaihi qadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin

0: Batavia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Mendi menusan ya sang ima. Malah wangnya ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mainnya mancing.
1: Mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke, coba dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368

0: Bapak,
1: apa sih ya kegembretan aja?
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji. Love.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: cabras, né, velho?
1: Papá. Papá.
2: Apa sih ya? Gembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah. Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
3: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam

0: kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
4: AM 136.

nasihat orang tua lebih berharga bagimu dibandingkan dengan uang ratusan juta. Keikhlasan doa yang ada pada orang tuamu untukmu adalah satu hal yang lebih berharga dibanding dengan beberapa karung intan permata.

0: Sebentar lagi engkau genap 7 tahun dan sebentar lagi Bapak masukkan engkau sekolah. Anakku nakulah jika nanti kau sudah masuk sekolah, rajin-rajinlah belajar. Tuntut.
1: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah 2 program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya 2 prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
2: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
3: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
2: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
3: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
2: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
4: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
5: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
6: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga hak haram. Mak ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

dalam suatu majelis tafsir yang diasuh oleh guru besar Imam yang Juhud, Yaqub Al-Qishai. Dikisahkan bahwa Hasyim bin Walid tengah sakit. Seorang tabib didatangkan untuk mengobatinya. Ia tak sakit. Cobalah tanyai dia, kenapa ia menderita? Seseorang paling tahu siapa dirinya. Mereka kemudian bertanya pada Hasyim, aku memang tak sakit. Sakitku adalah rasa takut kepada Allah yang maha mulia dan maha memberi. Takut membanggakan amal, takut memperhitungkan amal, takut kehilangan iman dari sanubariku. Takut termasuk golongan yang menerima azab. Alangkah beruntungnya orang yang mati dengan membawa iman dan langkah ke surga.

Thohah bin Ubaidillah menurut Ibnu Mundi menyatakan, pada suatu hari saya bermaksud akan mengambil hartaku di sebuah hutan. Karena hari sudah malam, maka saya berlindung ke kuburan Abdullah bin Amr bin Haram. Kudengar bacaan Al-Quran dari dalam kubur itu, sangat bagus bacaannya. Belum pernah kudengar bacaan sebagus itu. Lalu saya pun melaporkannya kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, itulah dia Abdullah. Tidak tahukah anda bahwa Allah telah mencabut nyawa mereka, lalu memasukkan roh mereka ke dalam lampu-lampu kandil yang terbuat dari permata dan tergantung di tengah-tengah surga. Pada waktu malam, roh-roh itu dikembalikan kepada mereka, dan bila fajar terbit, dipulangkan kembali ke dalam surga.

Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam sedang berdiri di atas puncak sebuah gunung. Tiba-tiba datang seorang iblis dan berkata kepadanya, "Bukankah engkau mengatakan, jika Allah menghendaki kematian pada seorang manusia, pasti hal itu akan terjadi?" Lalu Isa menjawab, "Ya, betul sekali. Jika Allah tidak menghendaki, tentu tidak akan terjadi." Lalu kata si iblis, "Coba engkau menjatuhkan diri di atas gunung ini. Jika Allah menghendaki kematian kepadamu, pasti engkau akan mati. Tapi jika tidak, pasti kamu juga tidak akan mati." Lalu Isa berkata dengan marah kepada setan itu, "Hai setan yang laknat, hanya Allah yang dapat menguji hambanya, tetapi hamba tidak pantas menguji."

Al-Aqwa bin Habis menemui Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab. Ia menemukan Umar sedang bermain dengan anak-anaknya. Anak-anak Umar menempel di punggungnya dan Umar merayap. Lalu Al-Aqwa berkata, "Ya Amirul Mukminin, apakah seperti itu yang engkau lakukan bersama anak-anakmu?" Umar pun bangun dan balik bertanya kepada Al-Aqwa, "Ya, memang. Lalu apa yang engkau lakukan di rumahmu?" Al-Aqwa menjawab, "Jika saya pulang ke rumah, anak yang sedang berdiri cepat-cepat duduk. Anak yang sedang berbicara mendadak diam. Dan anak yang sedang tidur-tiduran mendadak bangun. Saya mempunyai 10 orang anak, namun tidak ada satupun yang pernah saya cium." Umar lalu berkata, "Kalau begitu, engkau tidak pantas menjadi pemimpin kaum muslimin." Maka Al-Aqwa diperintahkan oleh Umar untuk segera dipecat dari jabatannya sebagai kepala daerah saat itu.

Pada suatu hari, Abu Hanifah melihat baju yang sudah usung sedang dipakai oleh salah seorang teman dekatnya. Ketika orang-orang telah pergi dan tidak ada seorang pun di tempat itu kecuali mereka berdua, Abu Hanifah berkata kepadanya, "Angkat sajadah ini dan ambillah apa yang ada di bawahnya." Maka temannya mengangkat sajadah tersebut. Tiba-tiba ia menemukan di bawahnya 1000 dirham. Kemudian Abu Hanifah berkata, "Ambil dan perbaikilah kondisi dan penampilanmu." Akan tetapi temannya kemudian berkata, "Sesungguhnya aku seorang yang mampu, dan sungguh Allah telah memberiku nikmatnya sehingga aku tidak membutuhkan uang tersebut." Berkatalah Abu Hanifah, "Jika Allah telah memberimu nikmat, maka di mana bekas dan tanda nikmatnya itu? Tidakkah sampai kepadamu bahwa Rasulullah telah bersabda, 'Sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmatnya pada diri hambanya.' Karena itu, seyogianya kamu memperbaiki penampilanmu agar temanmu ini tidak sedih melihatnya."

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Segala pekerjaan yang diawali bismillah, insyaallah yang hadir di sini akan mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang duduk di sini menjadi hamba-hamba pilihan, dan mudah-mudahan senantiasa mendapat predikat ahlul jannah atau penghuni syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sudah siap mengaji? Udah, jangan foto gue terus. Gue tuh bosen banget di foto. Nanti aja, ya. Udah ada Indosiar tuh. Udah ada RCTI sebelah situ. Udah. Yang jelas duduk di sini untuk mengkaji dan mengaji, siap? Wajah gue enggak penting banget. Ya enggak? Iya. Nanti boleh dapat jatah foto satu-satu, mau? Sampai subuh enggak kelar-kelar. Baik, yang saya cintai ibu-ibu calon penghuni surga sehat, mohon maaf kelamaan menunggu saya, ya. Jakarta macet. Ada berapa acara yang mesti saya hadiri. Mudah-mudahan menunggunya senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya Riza Muhammad berada di Masjid Ar-Ridwan. Orang yang duduk di sini termasuk manusia yang memakmurkan masjid Allah. Surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa attaz zakah wa lam yahsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang duduk di sini, termasuk gue and lo. Mudah-mudahan, ya, pelajaran ini menjadikan kita hamba muttaqin, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya Riza Muhammad Al-Faqir Al-Dhaif yang bodoh mengucapkan salam hormat saya buat penceramah. Ini banyak sekali hari ini penceramahnya, ya. Subhanallah. Ada Bapak Kiai Haji Muhammad Aminur MA, sudah pulang? Sudah pulang, ya. Ustadz Hamdani Nizam. Oh, Masya Allah Ustaz, ruksah izin saya, ya. Kemudian Ustaz Haji Ahmad Zaini LC. Mohon maaf Ustaz kalau tadi agak ribut dengan kedatangan saya. Mereka semua tersepona semuanya, ya. Asalkan tidak ada yang sakit sepulang dari sini, boleh? Saya ingin ibu sehat semuanya, sebab kejadian di Depok, setiap saya ngisi pengajian pulangnya pada sakit semuanya. Setelah saya tanya sakit apa, diabetes. Kata dokter penyakit diabetes itu penyakit gula. Setelah saya datangi, kenapa ibu mendadak punya penyakit gula? Terpaksa, karena melihat manisnya wajah Ustadz Riza. Alhamdulillah. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, Ustadz, sahabat filah, mudah-mudahan kehadiran saya bisa menyejukkan jiwa-jiwa kita di sini. Yang saya cintai, adik-adik, mana adik-adik? Sehat? Mudah-mudahan adik-adik jadi anak yang saleh dan saleha ya. Eh adik-adik, aku boleh jujur gak? Gue kesini gara-gara lo. Kalau bukan gara-gara lo, gue gak di sini. Sebab apa? Gue and lo and. Adik-adik, jangan kemana-mana ya. Semua duduk di sini ya. Kita akan mengkaji dan mengaji. Sudah masuk waktu duhur, gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Atau mau sholat dulu, Ustaz? Lanjut lagi. Baik, izin ya. Kita lanjut. Sebab dalam Quran surah An-Nisa 103, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. Enggak apa-apa ya, atau mau sholat dulu, Ustaz? Lanjut lagi. Baik, izin ya. Kita lanjut. Sebab dalam Quran surah An-Nisa 103,

محمد محمد Subhanallah. Ibu-ibu, mohon maaf istri saya gak bisa ikut. Titip salam buat ibu-ibu. Istri saya sedang halim, mau masuk angka 6 bulan. Mudah-mudahan sehat ya, lancar kelahirannya. Sebenarnya saya sedih banget. Kalau sudah sedih, sakitnya di sini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.

Oh, mudah-mudahan kita termasuk ahli zikir ya. Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Ayo orang-orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Adik-adik siap berzikir? Adik-adik siap berzikir?

0: Enak enggak?
1: Enak.
0: Adem enggak?
1: Adem.
0: Kalau adem di mana? Di sini. Mudah-mudahan zikir kita membuat kita semakin dekat kepada Allah ya, Bu. Mukaddimah kedua. Setiap Rasulullah berkhutbah selalu mengingatkan kita. Dalam Quran surah An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasuttaku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Diciptakan laki-laki dan perempuan agar kita sadar kalau itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka seorang laki-laki dan perempuan punya tanggung jawab. Maka seorang suami dan istri punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ibu siap tidak menjadi wanita yang akan membawa anaknya menuju surga? Siap? Adik siap tidak menjadi anak-anak? Belum selesai kali. Adik-adik siap gak menjadi anak-anak calon penghuni surga? Kalau begitu hari ini kita akan mendidik bagaimana cara mendidik anak seperti Rasulullah. Betul? Ibu jangan lupa, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu ada empat. Maka Nabi berkata, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada empat hal tipikal keluarga yang bahagia. Yang pertama, di dalamnya ada suami istri yang soleh dan soleha. Yang kedua, di dalamnya ada anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, di dalamnya ada rezeki yang cukup untuk keluarganya. Yang keempat, di dalamnya ada lingkungan yang mendukung keluarganya. Mudah-mudahan semua empat hal itu ada dalam rumah tangga kita. Dan mukaddimah yang ketiga, surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jagalah satu anggota badan yang sering bermaksiat kepada Allah. Anggota badan ini kecil, letaknya di bawah hidung dan di bawah dagu, tapi sekali ngomong kalau menyakitkan, sakitnya di mana, Bu? Itu tak

berarti anggota badan itu, menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang paling banyak berbuat dosa. Lubangnya ada di atas. M U L U T alias man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang yang menyatakan beriman kepada Allah dan yakin perjumpaan kepada Allah, falyakul khaira aw liyasmut, berkatalah yang baik. Kalau enggak mampu berkata yang baik, lebih baik diam. Itulah tiga khutbah utama Nabi agar kita selalu ittaqillah, menjadi hamba yang bertakwa. Yang kedua, menjadi hamba yang berbuat baik sesuai dalam surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah akan menyertai dan melangkahi serta mendampingi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan tiga kalimat ini menyadarkan kita kalau ternyata pulang kepada Allah tujuan kita. Ibu, boleh saya tanya, yang usianya 50 tahun boleh angkat tangan? Ibu 50 tahun. Subhanallah, Rasulullah meninggal usia 63, 13 tahun lagi game over. Boleh saya nanya lagi, yang usianya 60 tahun angkat tangan. Subhanallah, 3 tahun lagi game over. Sudah siap belum? Boleh saya nanya, yang usianya 62 tahun ada? 62 tahun ibu, ya Allah, setahun lagi. Siap-siap beli batu nisan. Yang usianya 62 tahun 9 bulan. Tahu enggak? Itu ayah saya. Ayah saya 62 tahun 9 bulan berarti menghitung hari. Lah, semua orang mau pulang kepada Allah kan? Mau enggak mau, siap enggak siap enggak siap. Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Makanya manusia yang paling baik, manusia yang banyak mengingat mati. Oleh karenanya persiapkan diri kita, siap-siap pulang. Pulang kemana? Pulang kepada Allah. Adik-adik, cinta gak sama idola kita? The Islamic Idol. And then you know who is he? Kalian tahu siapa idola kita? Tahu? Idola kita? Nah, Rasulullah kita siapa namanya?

0: lebih semangat lagi.
1: Ya Nabi, salawatullah alaik.
0: Lagi.
1: Ya Nabi,
0: ibu-ibu.
1: Ya Rasul, ya Nabi, salawat.
0: Ngomong soal Indonesia, Pak, kita berharap negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kuncinya memang harus dimulai dari ini, Pak. Masjid. Peradaban negeri ini akan bangkit kalau setiap muslimnya mencintai masjid, dan yang kedua, menjadikan Quran sebagai the way of life atau jalan hidup. Adik-adik cinta Quran enggak? Kalau cinta Quran, duduk yang manis, tangan dilipat, handphone dibuang. Jadi bilang, nyutingnya nanti aja, kales. Ya, lagi-lagi.

Puas. Udah ya, siap ya. Nanti kalau Ustadz Riza nanya, baru kalian berkomen ya. Kalau kalian ngomong sendiri, berarti kalian temannya Syekh. Nah, jangan mau jadi temannya Syekh. Lebih baik jadi teman gue. Oke? Tos dulu. Nah, kalau gitu tenang ya. Are you ready? It's the time change goes to better. Saatnya mengubah dunia pada kondisi yang lebih baik. Betul, Bu? Ibu ngerti bahasa Inggris? Subhanallah. Semuanya jago bahasa Inggris, ya? Kemarin ada jamaah umroh saya, Bu. Dan dibilang, Bu, jangan kemana-mana, karena dia gak bisa bahasa Arab sama sekali. Iya, Ustaz. Nanti kalau ke masjid bareng saya. Iya. Saya ke masjid, dia keluar mau belanja. Udah dibilang jangan kemana-mana. Iya. Saya tanya, kemana Ibu Ina? Keluar, Ustaz, kemana? Gak tahu. Satu hari, Bu, gak pulang ke hotel. Saya selaku penanggung jawab bingung. Tahu-tahu diantar. Diantar sama jemaah Bogor. Tahu hotelnya ini, ya Allah, Ibu Ina kemana? Sambil menangis ia bercerita. Kenapa? Saya tadi naik taksi, Ustaz. Naik taksi orang Arab. Aduh. Terus Ibu dibawa keliling-keliling. Iya. Mau kemana? Maunya belanja, Ustaz. Begitu masuk, aku pikir orang Indonesia, taksinya orang Arab. Dia nanya pakai bahasa Arab. Bingung saya. Nanyanya apa? Pakai isyarat, Ustaz. Cuman ngerti-ngerti dikit. Ila aina anti? Ila aina anti? Wah, menurut gue kayaknya nanya gue mau kemana deh. Dijawabnya surat Al-Fatihah sama ibu ini. Ila aina anti? Apa sih bahasa Arabnya lurus? Terpaksa dijawab ila aina anti. Ihdinas siratal mustaqim. Capek deh. Ditanya lagi. Kan perempuan sendiri kalau di Arab tuh aneh, gak ada mahramnya. Kam waladuki? Aduh, apalagi nih? Kam waladuki? Oh, ini kayaknya nanya anak gue deh. Kan dia gak punya anak. Jawabnya surat Al-Ikhlas. Kam waladuki? Lam yalid walam yulad. Capek deh. Harus pinter ya, Bu ya. Anak-anak juga harus pinter semuanya. Yuk. Kembali kepada negeri. Kan topik kita kali ini adalah mencintai, meneladani Nabi menuju masyarakat madani, Bu. Masyarakat madani, masyarakat yang berpatokan kepada Quran dan hadis, Pak. Masyarakat madani, masyarakat yang tidak pernah lepas dari aturan Allah dan Rasulnya. Tapi mohon maaf, umat muslim di Indonesia termasuk pengkhianat Quran. Pak, saya katakan, Bu, umat muslim di Indonesia termasuk pengkhianat Quran. Kenapa saya katakan pengkhianat Quran? Surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahudu wan nasara awliya. Jangan kau jadikan Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin. Dan sekarang kita lihat siapa nama gubernur DKI Jakarta. Siapa? Siapa? Ahok, Pak. Lalu siapa yang milih Ahok, Pak? Siapa yang milih Ahok? Kita. Udah tahu ada peringatan Allah, masih juga dilakonin. Akhirnya Ahok akan meregulasi kebijakan, akan menjual minuman keras sampai ke toko retail. Minuman keras akan dilegalkan sampai ke warung-warung. Kenapa? Jakarta APBD-nya 26,27% ada di produk angker bir, Pak. Jadi angker bir itu punya Jakarta. Bisa membayangkan negeri ini dibangun 25% dari uang haram. Kenapa kita diam? Kemana umat Islam? Padahal minuman keras sudah jelas dinyatakan haram dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Tapi kenapa hal itu juga dilakukan? Mana bisa menuju negara madani kalau ternyata makanan kita dari uang Coba dibuka surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhannas, kulu mimma fil ardi halalan toyiba. Cari rizki yang halal, Bu, betul?
Ibu punya utang enggak? Ih. Ibu punya utang enggak? Najis tralala. Boleh enggak jujur kepada saya? Ibu kredit motor enggak? Ih. Perhatikan. Nabi Sulaiman sudah mengingatkan orang-orang Yahudi. Kerasukan setan, kemasukan setan pertama kali dialami oleh umatnya Nabi Sulaiman sebab memakan riba. Riba itu membungakan uang. Orang yang kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, pakai fasilitas bank, termasuk pelaku riba. Dan di Indonesia yang kredit motor, hello, banyak apa dikit? Motor Kawasaki Ninja, bunyinya dit dit dit dit. Mendingan naik angkot. Kenapa? Itu riba, Pak. Bapak telat sehari bayar mobil, dendanya 30.000. Sebulan 10 hari 300. Berarti kita membungakan uang. Dan kata Nabi, Bu, orang yang suka membungakan uang, dosa yang paling kecil seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Masih suka ngutang. Kalau gue mendingan makan kerupuk sama nasi putih daripada makan nasi padang, ngutang. Lebih baik miskin daripada Ingat gak pesan Roma Irama? Orang yang kaya, orang yang tak punya hutang. Boleh gak berjanji hari ini yang sudah terlanjur kredit motor, cepet lunasin, jangan kredit lagi. Boleh? Ini mah bukan motor doang, Ustaz. Jilbab kredit. Baju muslim kredit. Ngapain? Mendingan pakai yang sederhana tapi enggak ngutang, Bu. Indonesia ini udah capek, Pak, utangnya pakai sistem riba. Oleh karenanya negeri ini bukan diuji tapi diazab. Kenapa diazab? Bapak buka surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatan.

soleh, eh salah, bapak-bapaknya soleh, maka lafatahna alaihim barakatim minas sama, Allah akan memberikan keberkahan dari langit, bukan banjir, bukan pesawat nyungsep, bukan gempa bumi, bukan gunung meletus, tapi apa? Berkah. Tapi negeri ini Pak terlalu banyak bermaksiat dan terlalu sering mengkhianati Al-Quran, termasuk berbuat riba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saatnya kita berubah ya. Siap berubah? Siap berubah? Siapa yang mesti dirubah terlebih dahulu? Adik-adik? Siap berubah? Ketika gue nanya siap berubah, jawabannya yes. Are you ready? Yes. Siap berubah? Yes. Siap berubah? Yes. It's the time change goes to better. Saatnya menuju kondisi yang lebih baik. Ready? Kita coba ibu-ibu kalian ya. Riba itu membungakan uang. Pinjam 1000 balik 2000. 1000-nya itu riba. Enggak boleh ya? Heeh. Ibu, ini anaknya siapa cerdas banget, riba itu apa katanya? Bagus nanya dia. Udah pernah diem, ya enggak? Ibu siap berubah? Coba semangatnya, siap berubah? Siap berubah? Yes, begitu ya. Siap berubah? Siap berubah? Siap berubah? Gue suka gaya lo. Dari mana kita mesti merubah? Pertama dari akhlak. Dari mana Bu? Ah, mohon maaf. Kalau kita pengamat kabar informasi televisi kali ini dan kita melihat berbagai kasus perempuan muslim Indonesia yang na'udzubillah min dzalik, Pak. Kemarin Bu, seorang wanita hamil duluan jadi pembantu rumah tangga, takut majikannya tahu dia hamil, 9 bulan tetap disembunyikan. Ketika lahir, terpaksa lahir di kamar mandi. Karena takut majikannya tahu anaknya dilempar dari lantai 6 rumahnya sampai ke bawah. Mati. Anaknya masih hidup sampai sekarang. Biiznillah, atas izin Allah. Dan kemarin ada seorang wanita yang gara-gara suaminya Pak sebulan gak bisa beliin susu, anaknya dihanyutkan di sungai. Satu lagi, pemulung sampah menemukan bayi yang baru dilahirkan 3 hari dan sayang dimakan oleh anjing. Ini perbuatan wanita muslim. Begitu bejatnya moral akhlak umat bangsa. Belum lagi anak-anak muda kita, Pak. Yayasan Buah Hati menyurvei tahun 2013, anak-anak yang duduk di bangku SMP, 68,70% sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Di Kabupaten Situbondo, anak kelas 3 SMA bikin arisan zina. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu Pak arisan zina? Tiap minggu uang saku dari orang tuanya dikumpulkan, namanya dibikin lotre, kayak ibu kalau membuka arisan PKK ditulis satu-satu, dikocok, pemenangnya akan mendapatkan uang itu dan mendatangi tempat prostitusi, pilih pelacur yang paling cantik. Najis tralala. Bisa bareng? Najis. Dia aja tahu najis tralala, masa ibu enggak? Iya enggak? Jadi saatnya Pak, kalau mengamati kehidupan umat dan bangsa kali ini, kita betul-betul terpuruk. Belum lagi kejadian di Depok kemarin kan, begal, pelakunya anak SMA salah satunya, dan di KTP-nya tertulis berstatus agama is ih najis. Dari mana kita akan memulai langkah memperbaiki bangsa ini, Pak? Dari mana? Ibu, dari mana? Bingung kan?
Ibunya begitu, anaknya begini, bapaknya apa lagi? Dari mana kita akan memperbaiki umat ini, Pak? Udah terlalu bobrok, capek. Tiap tahun maulid Nabi, hasilnya kosong. Ngundang ustaz selebritis, muncul di TV, begitu datang, tapi nggak ada hasil, percuma. Ya nggak, Bu? Ngapain? Ngapain ngundang saya kalau ternyata percuma, kita nggak dapat apa-apa sepulang dari sini? Ngapain ngundang Riza Muhammad Solmed? Kalau nggak Solmed, Al-Habsi. Kalau nggak Al-Habsi, Yusuf Mansur, Arifin Ilham, semuanya yang di TV-TV. Kenapa? Gue ngefans banget gitu lah. Jadi kesini cuma ngefans doang, ngapain? Percuma. Kita harus berubah. Setuju? Rubah keluarga kita, rubah bangsa ini, rubah masyarakat kita. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya hanya dengan satu jalan. Kembali kepada hukum Allah, yakni Al-Qur'an. Allah.

اجعله لنا حجة يا رب العالمين. جيجور جيجور boleh ustaz nanya, lo ngerti gak apa yang lo baca tadi? Apa artinya? Kita nanya sama ibunya ya. Bu, tadi ngerti gak? Ini masalahnya pak, banyak orang cinta Quran, ngaji Ramadan kebut-kebutan, gak tahu artinya. Najis ralalah. Ngapain? Kita terjebak pada nada pak. Giliran yang nyanyi yang kori Muhammad Toha. Enak banget, enak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enak banget. Enak banget. Lalu apa bedanya kalau gue nyanyi?

percaya dibilang penyanyi dangdut semuanya. Bu, singkirkan sistem mengaji tapi ditambah dengan mengkaji, betul? Tiap malam Jumat baca Yasin terus sampai buku Yasin yang lontek semuanya. Ketika ditanya Yasin, ngerti artinya? Enggak. Hello. Gimana umat mau pintar sementara belum mengamalkan hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang paling baik adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Maka jawabannya satu, hiasi rumah tangga kita dengan Al. Didik anak-anak kita dengan Al. Suruh suami kita untuk hadiri taklim mempelajari tafsir Al. Tujuannya satu. Ya.

0: di dalam Quran itu ada contoh akhlak Nabi enggak?
1: Ada.
0: Cius. Mie apa? Mie goreng. Nanti gue traktir mie goreng satu persatu ya. Kalian tahu enggak akhlak Nabi? Kalian tahu enggak akhlak Nabi? Iya.

bersyukur kepada satu orang yang bernama Muhammad, Pak. Bersyukur kepada satu figur manusia yang teladan, yang paling hebat menjadi suami, yang paling banyak cinta kepada umatnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Michael Hurd, seorang penulis buku, 100 tokoh manusia paling berpengaruh di dunia, meletakkan Muhammad sebagai tokoh nomor satu. Orang Kristen saja tahu hebatnya Muhammad. Harusnya orang Muslim pun tahu kalau ternyata Muhammad is the Muhammad.

Ni abdillah. Sudah jam 1 kurang 10 menit. Sampai jam berapa? Sampai jam 5. Kita belum salat duhur loh ya. Baik. Ini yang terakhir. Saya ambilkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Dari hadis Rasulullah, riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Coba adik-adik, Imam Ahmad dan Imam Ahmad berkata, Laqad anzalallahu diturunkan dari Allah kepadamu, asyara ayatin, 10 ayat, man aqamahunna dakhalal jannah, barang siapa yang melaksanakan 10 ayat ini akan masuk surga. Mau enggak masuk surga, Bu? Wajib melaksanakan 10 ayat ini. Thumma qara'a, kemudian Rasulullah membaca ayat qad aflahal mu'minun hatta khatamal asyarah, sampai 10 ayatnya dibaca habis. Qad aflahal mu'minin itu surat apa, Bu? Surat apa? Surat apa adik-adik? Surat Al-Mu'minun surat keberapa, Bu? Subhanallah, belum dijawab juga. Surat Al-Mu'minun surat keberapa, Bu? Dua berapa? Lupa. Hello, kemana aja lo? Surat Al-Mu'minun surat keberapa, Bu? 23. Saya lanjutkan dalam riwayat An-Nasa'i berkata, kulna li Aisyah ummil mu'minin. Seseorang bertanya kepada Aisyah, ibunya para mukmin. Sahabat bertanya, Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah, kabarkan kepadaku bagaimana akhlaknya Nabi, sambil menangis. Aisyah berkata, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi apa, Bu? Al-Quran. Thumma qara'at, kemudian ia membaca qad aflahal mu'minun. Jadi yang disebut akhlaknya Nabi itu ada di surat 23, surat Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kaifa, bagaimana? Muafik? Setuju? Setuju? Kalau begitu silakan buka Qur'annya sekarang juga. Nggak bawa Qur'an? Ngaji nggak bawa Qur'an? Jadi lo kesini cuma ngeliat gue gitu? Ih, najong deh. Kita kupas ya, 10 terakhir boleh? Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inilah 10 akhlak Nabi dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang mukmin. Siapa yang beruntung? Buka Quran surah Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4.

0: يعلمون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
1: ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti Ustaz? Ngerti Ustaz? Ya iyalah, yang ngerti cuman Ustaznya doang. Ciri dari mukmin yang pertama, ketika asma Allah dipanggil, ketika asma Allah dipanggil bergetar hati kita. Betul? Ini Masjid Ar-Ridwan, masjid kompleks ini ya, Pak ya. Subhanallah. Bisa menampung berapa jamaah? 1000? Berapa Ustaz Dani? 5000 sama pasukan jinnya. Kalau sholat berjamaah ramai di sini Ustaz. Penuh? Tiap hari? Subuh juga begitu? Subhanallah, enggak juga kalau subuh. Mohon maaf. Pak, laki-laki wajib hukumnya sholat di masjid. Laki-laki wajib hukumnya sholat di masjid sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalau Masjid Ar-Ridwan subuhnya cuma 2 saf, mohon maaf, jangan mimpi Indonesia menuju masyarakat madani. Kalau sholat isaknya cuma 3 saf, jangan mimpi Indonesia menuju masyarakat madani. Sebab kata orang Yahudi, umat Islam akan maju memimpin peradaban kalau sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat. Sekarang pertanyaannya, pirtinyi inyi? Pirtinyi? Ini anak buah tukul semuanya. Pertanyaannya Pak, Masjid Ar-Ridwan, apakah sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat? Kalau memang belum, jangan mimpi Islam bisa pegang peradaban dunia. Karena apa Pak? Wajib meramaikan masjid. Ngapain sholat di rumah kita membangun masjid? Maka laki-laki tidak ada alasan kecuali ada udzur syar'i untuk tidak menegakkan sholat di masjid. Oleh karenanya sesaat lagi habis pengajian ini, saya mohon kepada bapak-bapaknya tidak meninggalkan masjid. Kita akan melaksanakan sholat duhur berjamaah. Ya Pak ya, ini komitmen kita. Ibu, kalau ibu pulang, gak usah nunggu mau foto sama gue. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang sholatnya di rumahnya. Yang kedua, akhlak Nabi, alladzina hum fi salatihim khasyi'un, orang yang khusyuk. Al-Ankabut ayat 45, boleh dibuka nanti di rumah. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Ibadah zikir yang paling dicintai Allah adalah SHOLAT alias

0: salawatu taibatu lillah. Artinya? Ya Allah. Jadi selama sholat gak ngerti apa yang dibaca. OMG. Gak malu bu. Rabbik firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wafu'amni. Artinya? Aduh, PR banget ya Pak ya. Sholat selama ini gak pernah khusyuk gara-gara kita gak ngerti apa yang dibaca bahasa Arab dalam sholat. Saatnya berubah untuk memahami arti bacaan sholat. Adik-adik hafal arti bacaan sholat? Coba terjemahkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nama Allah.
0: Nyebut nama Allah gitu doang. Apaan sih? Ada yang bisa enggak? Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
0: Sedikit kurang enggak apa-apa lah, lumayan. Daripada lumayun. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tahu artinya siapa? Hah, itu betul betul betul. Itu betul betul. Ah, Mas Rahman, mana hadiahnya, Mas? Mas. Ayo, dapat hadiah dari aku. Apa artinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa ngacung? Jangan jadi pengecut. Siapa yang bisa? Eh, sini Adik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, gak ada yang bisa. Ibu-ibu ada yang tahu gak artinya? Kalau ibu-ibu ada yang bisa, dapat hadiah dari gue. Sini, coba ibu. Ayo. Inang. Ibu, apa artinya? Nggak denger gue lo di sana, gue di sini. Boleh ke depan? Ayo untuk adik-adik semangat spirit. Ayo ibu. Ayo ibu boleh. Inang ineng. Yes. Mas Rahman mana hadiahnya, Mas? Ini dia. Hanya istri yang beriman yang bisa jawab pertanyaan. Mana Bu? Mau jawab? Naik dulu ke panggung. Sudah di bawah. Oke. Nangineng. Hafal Al-Fatihah seutuhnya. Wow. Subhan. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam.
0: Subhanallah. Ar-Rahmanirrahim.
1: Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
0: Maliki yaumiddin.
1: Yang mempunyai kerajaan.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Hanya kepada-Nya kami menyembah dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.
0: Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
1: Jalan yang Engkau beri. Jalan yang Engkau beri an'am ta'alaih.
0: Beri gue hadiah maksudnya. Grogi. Gue dipanggil ustazah. Grogi ustazah. Aduh. Alay banget gue.
1: Grogi ustaz.
0: Iya, gak usah grogi. Tapi luar biasa. Ini contoh ibu yang soleha. Mas, mana hadiahnya, Mas? Lumayan buat beli keripik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apaan sih? Jangan pernah melihat isinya, tapi melihat hatinya yang memberi. Benar? Sekecil apapun pemberian, yang penting disyukuri. Yang penting disyukuri. Jangan begitu. kenikmatan Allah sekecil apapun, biarpun beli kerupuk, disyukuri.
1: Terima kasih.
0: Bersyukur? Ah, karena dia bersyukur dapat tambahan bonus dari gue. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah. Subhanallah. Doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya. Cukup beli beras. Ya sudah, bersyukur kepada Allah. Karena apa? Yang ngasih enggak pelit kali. Ya sudah. Karena semakin bersyukur, aku kasih yang lebih besar. Mudah-mudahan cukup untuk belanja sebulan. Ibu, tapi ada tapinya. Saya titip adik-adik Bu ya, didik untuk mencintai Quran, benar? Agar menjadi generasi yang saleh dan saleha. Dan sekali lagi, sekali lagi, jadilah ibu yang hebat, siap? Ya, silakan kembali. Ya, sama-sama. Aduh, subhanallah. Kalau sudah yang ngomong duit, semua bersorak-sorai. Alhamdulillah. Siap ya Bu ya. Yang ketiga, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Membuang jauh-jauh perbuatan dan perkataan yang sia-sia ya Bu ya. Syirik. Syirik. Pak, kemarin di Klaten jemaah masjid merayakan Maulid Nabi rebutan kue apem. Sampai ada yang kena injak dan mati, Pak. Ternyata sang guru mengatakan, yang bapat kue apem hidupnya menjadi berkah. Hello. Jadi kue apem itu bikin berkah kita, bukan Allah. Padahal Allah yang bikin berkah, betul? Ketika almarhum Uji meninggal, tiap hari bunga mawar di kuburannya hilang. Diambil sama peziarahnya, dibawa pulang, katanya buat berkah. Hello. Sejak kapan bunga mawar kasih berkah? Kemarin Pak, jemaah umroh Makassar ditangkap di Saudi gara-gara tawaf bawa gunting. Ketika tawaf sambil menangis, ternyata menggunting kiswanya Ka'bah 2 senti. Ketahuan sama askarnya, hampir dipenjara, tapi dilepas lagi. Ketika ditanya, buat apa kiswa Ka'bahnya diambil? Katanya buat ngobati anaknya yang gak kunjung sembuh. Allah. Itu S-Y-I-R-I-K alias? Dibuka surat An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dhuna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara itsman adzima. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Ya Bu ya. Yang kedua, hindari perkataan yang sia-sia. Seorang istri tidak boleh berkata kasar kepada suaminya. Dan seorang istri diharamkan bermuka masam kepada suaminya. Artinya seorang istri 24 jam non-stop harus tersenyum kepada suaminya. Bisa? Mau ngambilin suami makan? Ambilin nasinya. Ambilin air? Cerah dong. Cerah ceria, betul? Jangan bermuka masam. Fatimah, Pak, Fatimah pernah bermuka masam kepada Ali, ditegur sama Nabi. Fatimah, kenapa putriku wajahmu seperti ini? Aku bertengkar sama Ali, ayah. Maka kata Nabi, sekali lagi wajahmu bermuka masam, sekali lagi seorang istri menampakkan wajah kecut atau marah kepada suaminya, aku selaku ayahnya tidak akan mensolatkan jenazahmu. Wow. Kita gak pernah marah. Pernah marah apa pernah? Pernah marah apa sering? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'u. Ibu harusnya bermuka masam. Enggak salah. Ibu harusnya tidak bermuka masam. Apa sih susahnya? Gini aja terus. Lo kenapa? Senyum ya Bu ya. Kalau perlu sambutlah suami tiap hari dengan rasa gembira. Siap? 2 jam sebelum suami datang, tunggu di depan pintu rumah kita. 1 jam sebelum suami datang, perhatikan baik-baik apa kebutuhannya. Pindahkan parang padang sederhana ke rumah kita. Makanan siap. 15 menit sebelum suami datang ke Masjid At-Ridwan, minta qasidah untuk dimainkan di rumah. Begitu 1 menit suami buka pintu, instruksi pukul qasidah. Qala ala badru alaina. Pasti suami bahagia. Plus heran. Nape loh? Ini buat apa sih? Ini menyambut kamu lah sayang. Ya Allah. Pernah gak nyambut suami dengan qasidah datangnya? Giliran ustaz datang disambut rebana. Udah bu. Berlomba-lomba ke deterong. Ya Nabi salam Allah. Wah lincahnya kalau lagi di TV. Menyambut ustaz yang terkenal. Sampai suaranya, apa kabar Ustaz? Ustaz sehat? Coba suami datang. Padahal suami ini adalah pintu surga bagi seorang perempuan. Menyambut suami harusnya dengan sukacita, betul? Berdandan, memakai lipstik, memakai pesona. Agar apa? Suami selalu terkesima dengan kecantikan istrinya. Ibu tahu istri saya? Rasanya mau pulang tiap jam saya ke rumah. Istri saya wanita yang sederhana. Ya Allah, gue memang benar-benar manis. Kupu-kupu pun jatuh cinta. Subhanallah. Ibu tahu gak? Istri saya bu, tidak pernah memakai 1 gram perhiasan emas pun. Polos. Saya tanya sama dia, kamu gak suka perhiasan sayang? Enggak bay, aku pernah melihat nasihat Nabi. Ia bertanya kepada Aisyah, kau simpan apa di rumahmu? Ada cincin emas, keluarkan dan sedekahkan. Melihat hadis ini, aku tidak mau pakai perhiasan. Yang aku butuhkan, aku butuh imam yang baik menuju surga. Wah, ada gak perempuan kayak gini pak? Gak suka perhiasan, bapak kaya. Saya heran bu, istri saya selama menikah dengan saya belum pernah menuntut 1 lembar pun pakaian. Ya Allah, ada gak perempuan yang begitu? Ada bini gue. Setelah saya tanya, kenapa kamu gak pernah minta pakaian? Ngapain bay, minta baya pakaian? Lawang kita bintang busana muslim kok. Kita kan dikontrak tiap hari dapat baju baru. Oh iya juga ya. Tapi memang benar bu, saya masya Allah, masya Allah, masya Allah. Saya bersyukur dapat istri yang Indri Giana itu usianya baru 20 tahun. Selisih dengan saya 15 tahun. Saya mau 36, tapi cintanya kepada saya seperti Romeo dan Juliet. Yang di belakang bilang, pret pengantin baru. Tapi memang jujur, hampir setahun saya menikah. Hampir setahun saya menikah, belum pernah melihat istri saya keluar dari rumahnya tanpa suaminya. Wow, kok bisa sih? Karena apa? Karena agama. Ibu gak percaya, 6 bulan pak, istri saya sudah hafal 2 juz Quran. 6 bulan bu. 6 bulan. Ibu berapa bulan? Ibu berapa juz? Pasti 5 jus kan? Tiap hari ngejus. Ya? Ayo. Jadilah wanita yang menjaga perasaan suami dengan mulutnya. Yang berikutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yuk berlomba-lomba nyumbang masjid, boleh? Ini Masjid Ar-Ridwan terlalu kecil ya. Gimana kalau kita besarkan, Mbak, dan kita tingkatkan? Boleh? Nah, kalau begitu mulai besok tiap bulan masing-masing rumah tangga 1 juta rupiah. Buat Allah kecil. Ibu tahu, waktu saya menikah dengan istri saya masih ngekos. Naik sedikit ngontrak di GDC, Pak, rumah bocor semua enggak masalah. Namanya juga rumah kontrakan, barang-barang jangan ditanya, semua milik orangnya. Udah gitu jelek lagi barang-barangnya. Tetap bersyukur. Punya uang nabung-nabung, saya tanya istri, "Sayang, mau berangkat haji atau cicil rumah?" Istri saya bilang, "Jangan, Bay. Jangan cicil rumah, itu riba. Ngapain? Mendingan kita ngontrak sekarang, kita tabung uangnya buat haji." Wah, subhanallah. Akhirnya kami berangkat haji kemarin tahun 2014 bertiga. Saya, ibu, dan istri. Satu orang 200 juta haji plus. Tiga orang 600. Tapi rumah ngontrak. Emang kenapa masalah buat lo? Rumah-rumah gue yang bakal kontrakan, ya enggak? Enggak masalah, mau makan kerupuk kayak enggak ada yang tahu. Muncul di TV mesra-mesra, ngontrak. Orang enggak tahu, Bu, ya. Di TV sering muncul main FTV, ngontrak, Bu. Ngontrak, Ibu enggak percaya. Saya ini kontraktor, kontrak sini dan kontrak situ, belum juga lunas kontrakannya. Tapi begitu ada rezeki, Allahu Akbar. Saya telepon travel, boleh enggak saya berangkat? Bisa, Ustaz, insyaallah diusahakan. Tiga orang, Bu, berangkat ke Baitullah. 5 bulan istri kosong, belum hamil, hamil juga. Sedih rasanya, ketiap ketemu teman, lo enggak hamil juga, lo jantan enggak sih? Waduh. Enak aja tiap minggu bikin program sehari, sebulan, seminggu bisa 4 kali, 5 kali kok. Kalau belum waktunya, ya belum waktunya, Pak, ya. Segala cara rumus sudah kita lakukan, samping, bawah, atas, semuanya sudah, gak berhasil juga, Pak. Ya sudahlah, belum waktunya, Bu, ya. Berangkat haji, sampai di Mekah kita berniat, "Sayang, bikin dede yuk, ayo." Kita niat, Bu, ke Mekah bikin dede dan bulan madu. Sampai di Mekah, lupa, sekamar bertiga sama ibu saya. Ya elah, membuka kamar lagi gak mungkin, high season. Kamar harganya mahal. Tapi berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan ada kesempatan begituan." Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Istri hari keempat menjelang haji mulai merengek. "Ayo, kapan katanya mau bikin dede?" "Sabar, sayang, sabar, sabar." Hari kelima, "Kapan mumpung di Mekah ini kesempatan buat dede?" Ibu saya dengar. Aduh. Saya pura-pura gak dengar aja. Langsung dia kemasi bajunya, Bu. "Aduh, ibu mau kemana?" "Ngungsi." "Aduh, kenapa ibu mengungsi?" "Alah, kayak gak tahu aja, kan mau makin dedek." "Oh iya, iya, iya." Ngungsi di kamar sebelah yang harusnya berlima, berenam. Semenjak malam itu, perang teluk dikerjakan. Hah? Tiap malam digarap pokoknya. Jangan sia-sia, Bu. Di Mekah sampai menjelang wukuf, saya datangi ibu saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, nangis, dan saya minta ridho. Saya bilang, "Bu, tolong doakan hamil istri saya." Ibu saya cuman berucap sekali, "Nak, wallah, aku doakan atas keridoanku kepada Allah, istri kamu hamil." 3 hari dari doanya, istriku mulai telat. Waduh, "Bay, aku telat baru 3 hari. "Alah, baru 3 hari udah berlaku, ntar dulu." 2 minggu di Madinah, mulai telat. Akhirnya beli tes pack, Pak. Dites sendiri air kencingnya. Positif. Bawa pulang ke Indonesia. 6 minggu, 6 hari. Dan sekarang kandungannya akan jalan 6 bulan. Pulang dari haji, rumah kontrakannya lepas. Sekarang pindah ke Pesona Kayangan, rumah ala-ala India. Subhanallah. Ternyata haji dulu baru beli rumah. Yang udah telat jual rumahnya haji baru kontrak. Kebalik. Nah, yuk, semangat. Berinfak di jalan Allah, insyaallah bahagia. Yang berikutnya, walladzina hum li furujihim hafidun. Jaga kemaluan ya, Bu. Kemaluan itu letaknya di lubang bawah. Sebelah sini. Ini bahaya, Bu. Kalau ini enggak dijaga, dunia ini kiamat. Laki-laki dan perempuan yang tidak bisa menjaga ininya, dunia ini akan hancur. Berapa banyak seorang tetangga berselingkuh dengan istri tetangganya. Kemarin saya punya teman berangkat umroh, selingkuh dengan mutawifnya di Mekah. Kerjaannya naudzubillah. Oleh karenanya kemaluan dijaga, Ibu ya. Ibu kalau keluar rumah jangan pakai parfum ya. Jangan pakai wangi-wangian untuk orang lain. Apalagi suami orang, haram hukumnya wanita keluar rumah tanpa suaminya pakai parfum. Enggak usah pakai parfum. Wajah enggak usah ditebel-tebelin. Lipstick tipis aja, sidung enggak usah di pakai-pakein. Bulu mata enggak usah dipasang-pasangin. Warna mata enggak usah dibiru-biruin, hitam-hitam aja kali. Ya? Heeh.

jangan pernah membentuk alis. Hukumnya mencabut alis adalah haram. La'anahullah, Allah melaknat. Wanita yang mencabut alisnya, membentuk alisnya, mencukur alisnya, memancungkan hidungnya, memesekkan hidungnya. Walladzina hum li'amanatihim wa'ahdihim ra'un. Membentuk alisnya, mencukur alisnya, memancungkan hidungnya, memesekkan hidungnya. Walladzina

0: Alhamdulillah. Selesai sudah tugas saya. Saatnya kita akan sholat. Sudah waktunya, saya belum sholat duhur berjamaah, ibu-ibu juga ya. Titip adik-adik ya bu. Saya cinta kepada mereka. Adik-adik, bulan Ramadan kita ketemu di Aksi Junior Indosiar ya. Ketemu sama Abi Riza lagi nanti ya. Kita akan melihat kehebatan adik-adik lomba pidato agama. Mau ikut? Betul. Ya, nak upin-ipin semuanya. Kalau mau ikut, nak belajar yang rajin. Setuju? Baik, syukran jazakumullahu khairan kathir kepada para ustaz asatid, alim ulama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
7: AM 136.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa mah? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Ataqwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu, beli ini tuh.
0: Beli cucu, beli.
1: Tinggal setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nabi Muhammad menyebutkan bahwa di kalangan Bani Israel dulu ada seorang berandalan. Ia tidak pernah absen untuk melakukan dosa. Suatu saat datang seorang perempuan menemuinya. Ia memberikan uang sebanyak 40 dinar kepada perempuan tersebut dengan syarat ia dapat berhubungan badan. Ketika berandalan ini telah berada di atas tubuh perempuan tersebut, tiba-tiba perempuan ini bergetar dan menangis. Ia berkata, "Kenapa engkau menangis? Apakah saya mengecewakanmu?" Si perempuan itu menjawab, "Tidak, hanya tindakan ini adalah tindakan yang belum pernah saya lakukan sama sekali. Saya mau melayanimu karena saya terpaksa oleh kebutuhan makan." Lalu si berandalan berkata, "Engkau mau melakukan ini sementara engkau belum pernah melakukannya sama sekali. Ya, sudah pergi sana dan bawa uang ini untukmu." Setelah kejadian tersebut, berandalan ini berkata, "Demi Allah, saya bersumpah tidak akan maksiat lagi kepada Allah." Lalu pada malam itu juga, berandalan tersebut meninggal. Ketika waktu pagi tiba, di atas pintunya tertulis sebuah kalimat, "Allah telah mengampuni berandalan ini." Orang-orang pun merasa kaget dan heran atas kejadian tersebut.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Dahulu ada seorang yang terus-terusan melaknat setan sebanyak 1000 kali setiap hari. Ketika dia sedang tertidur, tiba-tiba datang seseorang kepadanya dan membangunkannya. Orang yang datang itu berkata kepadanya, "Bangunlah engkau, sebab bangunan ini akan rubuh dan menimpamu." Lalu orang itu bertanya, "Siapakah kamu? Kenapa engkau mencemaskanku seperti itu?" Orang yang datang tersebut berkata, "Saya adalah iblis." Lalu orang tadi bertanya, "Kenapa engkau melakukan itu? Padahal saya setiap hari selalu melaknatmu sebanyak 1000 kali. Lalu iblis pun berkata, "Hal ini yang saya lakukan. Ketika saya mengetahui kedudukan para suhada di sisi Allah, saya sangat tidak rela engkau tertimpa bangunan roboh dan termasuk salah seorang di antara mereka, sebab engkau akan meraih apa yang diraih oleh para suhada." Kisah ini mengingatkan pada sebuah hadis yang menyatakan bahwa orang yang tertimpa reruntuhan bangunan atau meninggal tergencet bangunan dikategorikan sebagai orang yang mati syahid, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW.

Menurut riwayat Tabrani, bahwa Amir bin Sa'ad berkata, pada suatu hari saat berjalan-jalan melewati seorang laki-laki yang sedang mencaci maki Ali, Toha, dan Jubair. Kemudian Sa'ad pun memperingatkannya dengan mengatakan, Anda mencaci maki orang-orang yang lebih dahulu mendapat limpahan karunia Allah. Demi Allah, jika tidak Anda hentikan mencaci maki itu, Anda kudoakan kepada Allah. Kemudian orang itu menjawab, Anda hendak menakut-nakuti aku seolah-olah Anda Nabi. Lalu Sa'ad pun berdoa, Wahai Tuhan, jika orang ini mencaci maki orang-orang yang lebih dahulu mendapat limpahan karuniamu, maka turunkanlah siksaan kepadanya sekarang juga. Kemudian doanya makbul. Siksaan pun ditimpakan Allah dengan kontan, disaksikan oleh khalayak ramai. Kemudian mereka mengikuti Sa'ad dan seraya berkata, Doamu diperkenankan Allah, wahai Sa'ad. Doanya dimakbulkan Allah karena Rasulullah pernah mendoakannya. Menurut hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim yang disahihkan dari Sa'ad bahwa Rasulullah bersabda, Wahai Allah, perkenankanlah doa Sa'ad apabila dia mendoakan kepadamu.

Menurut Abu Hurairah, ia pada suatu kali perjalanan bersama Ala Al-Hadrami, dilihatnya beberapa peristiwa yang luar biasa pada dirinya. Entah yang mana yang paling menakjubkan. Peristiwa itu sebagai berikut. Abu Hurairah menceritakan, pada suatu peristiwa, sesampailah kami di tepi laut. Lalu Ala berkata, "Bacalah bismillah dan anggap entenglah lautan ini." Lalu kami pun membaca bismillah dan menganggap lautan itu sebagai daratan. Sesudah itu, kami pun menyeberangi lautan itu. Ternyata airnya hanya membasahi kaki unta kami. Sesampainya di sebuah tempat, kami berada di sebuah padang pasir yang sangat luas dan kehabisan air. Kami pun melaporkan kepadanya. Mendengar persediaan air kami sudah habis, lalu ia pun sholat 2 rakaat dan kemudian berdoa. Tiba-tiba saja awan mendung laksana busur panah. Sesudah itu turunlah hujan sehingga kami dapat minum dan mandi dengan puas. Ala pun kemudian meninggal dunia. Kami kuburkan jenazahnya di padang pasir itu. Belum jauh kami meninggalkannya, kami khawatir kalau-kalau mayatnya dibongkar binatang buas. Lalu kami pun kembali hendak melihat jenazahnya. Tetapi alangkah anehnya, jenazahnya tidak ada lagi di situ.

Pada suatu hari, Khalifah Umar Abdul Aziz berpidato di hadapan kaum muslimin. Sebagaimana biasa, beliau berpidato sangat menarik dan memikat para pendengarnya. Akan tetapi, pada kali ini, selain daripada kandungan pidatonya, gerak-gerik Khalifah pun turut menjadi perhatian. Khalifah sering memegang dan mengibas-ngibaskan bajunya ketika berpidato. Sesekali ke sebelah kanan, sesekali ke sebelah kiri. Dengan demikian, orang ramai membicarakan bahwa gerakan tangan Khalifah tidak ada hubungannya dengan kandungan pidatonya. Setelah Khalifah turun dari tempat pidatonya, ramai-ramai mereka bertanya, dan ternyata diketahui bahwa baju yang dipakai Khalifah baru saja dibasuh dan belum kering. Karena ketiadaan baju lagi, maka baju itu dipakainya juga. Oleh karena itu, beliau selalu menggerak-gerakkan bajunya ketika berpidato agar cepat kering. Ketika Khalifah Umar sakit, pakaian yang dipakainya telah kotor. Muslimah Abdul Aziz, kakak Fatimah Abdul Malik, datang menemui adiknya dan melihat Khalifah yang sedang sakit. Kemudian berkata, "Fatimah, basuhlah pakaian Khalifah itu. Sekejap lagi orang ramai akan masuk menemuinya." Lalu kemudian Fatimah menjawab, "Demi Allah, beliau tidak punya pakaian lagi kecuali yang dipakainya itu."

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taufik beserta seluruh jajaran pengurusnya, Hadratil Mukarramin wal Muhtaramin, para asatidzah wal ustazat, para tokoh masyarakat, para orang tua, bapak dan ibu seluruh jamaah Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh pendengar dan pencinta Radio At-Taqwa gelombang 106,4 ramah berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Main pendek aja, Pak. Main singkat saja. Karena memang saya ini nanti hanya menyampaikan salam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadibahnya juga pendek. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'ad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin serta ridho dan rahmatnya Allah, hari ini sejak pagi tadi kita telah duduk bersimpuh di rumah yang teramat mulia, rumah Allah yang sangat kita muliakan, dalam rangka memperingati hamba Allah yang paling mulia, yang Allah jadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan, suri teladan bagi manusia yang ingin mendapatkan selamat di dunia dan selamat di akhirah. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir semuanya pada hari ini telah dicatat oleh Allah, oleh para petugas Allah, para malaikat, dengan rasa cinta kita kepada beliau, insyaallah akan mendapat sama'at syafa'atul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. 2 menit. Bapak ibu hadirin hadirat sekalian, oleh pembawa acara, saya juga diminta untuk menyampaikan amanah. Karena memang hadirnya saya di sini sebagai yang mewakili pimpinan Yayasan At-Taqwa, guru kita yang mulia, guru yang kita cintai, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA. Oleh karena beliau saat ini berhalangan hadir, beliau dalam kondisi yang kurang sehat, beliau segera berangkat berobat ke Kerawang. Saat tadi saya sholat duha, saya ditelepon dengan nada yang tidak ada kata tidaknya. Selaku anak buah yang baik, saya pun
tidak ada jawaban illa sami'na wa ato'na. Tapi Ustadz Mawardi bukan pengangguran. Artinya ada jadwal di luar, Pak. Ya? Ada jadwal di luar di PGH Gerbang Timur di Masjid Abu Bakar As-Siddiq saat ini yang sedang ceramah Habib Hasyim Ubaidillah. Saya mohon Bib tolong dipanjangin dah. Kenapa Ustadz? Karena orang perempuan biasanya suka yang panjang-panjang gitu. Maksud saya supaya saya bisa zuhur jamaah di sana. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, beliau sampaikan salam melalui saya dan minta doa. Mudah-mudahan beliau selalu berada dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan semua penyakitnya. Mudah-mudahan beliau bisa bergabung membina mengayomi kita semua masyarakat Ujung Harapan dalam menuju jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu mari kita baca Fatihah sekali. Mudah-mudahan apa yang diinginkan beliau dan kita doakan bersama diijabah dan dikabul serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa bi niyyati syifa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tolong panitia, kalau tadi diminta doa, nanti doanya yang lain aja ya, sebab nggak sampai mentok ini. Yang saya pesan panitia, pertama mobil saya harus diparkirin. Kedua, kalau ada yang dibawa-bawa, tolong disiapin. Ya nanti kalau saya berangkat malah apa? Ini maaf, kenapa? Yang ketiga, ini kan saya hanya wakil banserep mewakili Kiai Amin. Amplop yang udah ditempel jangan dirubah gitu. Kat malah apa? Ini maaf, kenapa? Yang ketiga, ini kan saya hanya wakil banserep mewakili Kiai Amin. Amplop

pernah pakai supir, sebab kalau pakai supir mampir ketahuan gitu. Jadi cerita singkat, saya enggak sampai ke tempat tujuan karena tersesat jalan. Yang mestinya ambil kiri, saya ambil kanan ke Garon, keluar Cikarang. Pagi hari saya mendapat SMS dari beliau. Apa kata beliau? Apa salah saya? Begitu kata beliau. Kalau memang tidak mau, jangan begitu caranya. Lah, saya bilang, pakai emang apa? Saya bukan tidak datang, saya bukan tidak hormat, tapi karena faktor lainlah yang membuat saya tersesat jalan. Mohon maaf, 3 bulan kagak pernah ditanya saya gara-gara itu. Makanya sempat kagak sempat, saya harus sempetin. Mestinya tadi yang enak Ustaz Alwi belakangan nih, lamaan. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, peringatan maulid alhamdulillah. Untuk masyarakat wilayah Ujung Harapan merupakan satu acara yang sudah sangat kental bersahabat. Hampir tidak ada orang yang tidak mengenal maulid. Tapi yang namanya masyarakat, yang namanya zaman terus berkembang, meskipun tidak banyak, tadi sudah ada saja orang yang tidak suka apa? Maulid. Kalau enggak suka maulid, judulnya aja kita ganti Ustaz. Seminar. Seminar mah enggak ada yang bidah, enggak ada. Ya. Atau apa yang namanya liko. Kan ada tuh. Pokoknya asal maulid, mi'raj, bidah aja. Kalau memang mereka merasa alergi dengan istilah maulid, yang pertama kita siasati namanya jangan maulid, seminar, ya. Mereka tidak tahu maulid ngapain sih, ya. Asal yang namanya maulid itu pasti isinya adalah pembacaan surah Yasin, pembacaan zikir tahlil, pembacaan sholawat, puji-pujian kepada orang-orang besar sebagai tawassul kita. Itu kan. Kemudian karena bahasana tadi bahasa Arab semuanya, kan kita enggak paham. Ada dalilnya kalau Al-Quran itu paham tidak paham ada pahalanya. Kan pasti itu. Untuk melengkapi acara maulid, maka ada tausiah. Pesan-pesan keagamaan, terlebih saat ini umat Islam sudah terlalu jauh amaliyahnya, pekerjaannya, muamalahnya daripada hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah melalui contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun. Artinya di dunia ini tidak ada manusia yang lebih baik dari Nabi Muhammad. Betul Pak? Ajaran Islam itu sangat fitrah, gampang. Tidak ada yang susah. Kalau ajaran itu diamalkan dalam satu kubu, dalam satu sudut yang sudah Allah tetapkan, ittaqullah haqqa tuqatih, yakin dunia ini akan menjadi surga yang menyenangkan. Istri taat sama suami, enak enggak? Suami sayang sama istri, enak? Istri taat sama suami, suami sayang sama pemimpinnya siapa Bu? Bu, laki-laki apa perempuan? Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki adalah

pemimpin bagi orang perempuan. Oleh karena itu seorang pemimpin harus punya nilai lebih, ilmunya lebih, tenaganya lebih, duitnya lebih. Sehingga dengan kelebihan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, maka kelebihan itu akan membuat sang istri menjadi semakin hormat dan sayang kepada suami. Betul. Pokoknya suami kalau pengen istrinya hormat, setiap kali pulang bawa bungkusan. Bungkusan apa? Ya terserah. Ada yang dibungkus-bungkus, saya yakin. Jadi memang suami sudah membiasakan, mensunahkan setiap kali pulang, ada aja yang diingat dibuat istrinya. Istrinya begitu jam 11 sudah dandan, nih dikit lagi baba lu pulang nih. Bawa apa? Alhamdulillah baso. Kan? Begitu. Saya yakin, dan itu pasti. Konsep Allah yang sangat mudah. Ittaqullah, laksanakan perintahnya. Suami harus jadi suami. Usaha, cari pekerjaan. Senangkan anak, istri, keluarga semua. Saya yakin tidak ada istri-istri yang akan menuntut. Betul? Tetapi jangan pernah lengah, Pak. Bagaimana orang kafir? Bagaimana orang Yahudi? Orang Nasrani ingin membalikkan fakta, ingin merusak dunia ini, maka aturan ini dibalik, banyak para wanita-wanita yang menjadi pemimpin para suami, maka timbullah satu sinetron pasutri. Apa namanya? Para suami takut. Ini pemutarbalikan fakta. Apa kata dunia? Kalau suami sudah diatur oleh istri, perintah Allah adalah merupakan soko guru terjadinya perdamaian, keamanan, kenyamanan. Dengan kata lain, kalau semua ini diamalkan, walau amana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Itu jaminan dari Allah. Kalau orang semuanya percaya, beriman, bertakwa, mengamalkan apa yang diperintah, menjauhkan apa yang dilarang, saya jamin kata Allah, semuanya akan menurunkan barokah dari langit dan dari bumi. Bagaimana kenyataan yang ada, hadirin para bapak dan ibu? Negara kita adalah negara yang terkaya dengan bencana dan musibah tiap henti datang silih berganti. Betul. Apa jawabannya? Orang sekarang banyak menganalisa, banyak merekayasa, dan meninggalkan jauh baru faktor ilahiyah. Tidak membawa ketuhanan, seakan Tuhan tidak berdaya. Padahal menurut keyakinan kita, tak ada satupun bencana yang menimpa kita illa ma kataballahu lana. Ya? Bapak, ibu, kita coba tanya. Yang namanya hidup selain daripada yang kita inginkan, ada yang tidak diinginkan. Yang kita inginkan adalah nikmat, yang tidak kita inginkan adalah musibah. Ketika kita mengatakan orang tua kita meninggal, innalillahi, itu adalah musibah. Ketika anak kita meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Ketika engkong kita meninggal, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi.
Karena kita yakin tidak ada yang terjadi di luar kontrol dan keinginan. Tapi bagaimana para ibu ketika kita mendengar, merasakan suami kita kawin lagi? Apakah kita bilang innalillah? Yuk kita jawab. Apakah itu takdir Allah? Wah, subhanallah. Inilah perempuan namanya. Kita bingung. Di mana-mana survei membuktikan jamaah pengajian, jamaah maulid, jamaah majelis-majelis zikir lainnya perempuan. Tapi aneh bin ajaib, di neraka pun penduduknya terbanyak adalah perempuan. Yo, ini apa sebabnya? Ini pesan. Makanya saya hanya berpesan, di saat orang banyak membid'ahkan acara yang semacam ini, saya Ustadz Mawardi secara pribadi mengatakan bahwa maulid ini hukumnya wajib. Apa bu? Kenapa? Secara kenyataan, di samping orang menjauhkan anak remaja kita daripada paham-paham keagamaan akidah yang benar, mereka jauhkan sejauh-jauhnya dalam sekolah, dalam madrasah, kurikulum yang ada. Berapa kali anak kita diajarkan faktor agama? Bayangin. Banyak anak orang Islam yang tidak kenal siapa itu Abu Bakar As-Siddiq. Karena Nabi Abu Bakar sudah dijauhkan dari kehidupan pandangan mereka. Ya. Barangkali kalau tidak ada acara maulid dengan spanduk yang terpampang begitu besar peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan anak kita enggak kenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka saat ini jarang membaca sejarah, jarang membaca Al-Qur'an, tetapi yang mereka baca adalah SM. Betul? Ini pesan. Pesan saya, pesan guru kita, pesan masyarakat kita. Sebab kalau nilai-nilai keagamaan, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya sudah memudar, menghilang dari daerah kita sebagai sumber turunnya rahmat, maka dalam waktu yang tidak lama, kampung kita, daerah kita akan penuh dengan azab Allah. Na'uzu. Bagaimana caranya ibu? Satu pesan Allah, ittaqullaha haqqa tuqah, laksanakan perintah Allah, mastata'tum, sebagai istri taatlah kepada suami meskipun di sana banyak kekurangan-kekurangannya. Betul. Sebab tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah tempatnya kita untuk mengukur, meningkatkan, memperkokoh keimanan kita, supaya dengan membaca secara langsung, secara berulang-ulang melalui acara-acara semacam ini, ke depan iman kita semakin bertambah. Orang yang beriman dijamin oleh Allah melalui dakwah Rasulnya Nabi Muhammad, mereka ulaika yadkhuluna jannah, mereka akan masuk surga semuanya. Mau masuk surga bu? Mau masuk surga? Ikuti ajaran Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umat saya bakal masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang apa? Enggan, tidak mau. Kalau lo enggak masuk surga, bukan salah gua, kata Nabi, salahmu dewe. Ya. Emang ada orang yang enggak mau masuk? Ada.
man ato'ani faqad ato' Allah, wa man asoni faqad aba. Gitu. Yang taat masuk surga, yang tidak taat itu orang yang enggan, berarti orang itu tidak bisa masuk. Kalau di sini bisa enggak kita ngelihat ahlul jannah? Ahli surga bisa? Bisa? Bisa. Tempat membangun rumah di surga di sini, ad-dunya mazra'atul akhirah, dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan sodakoh-sodakoh sunnah yang ada, dijamin kita bakal masuk. Itu barangkali sebagai pesan yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting para pengurus, panitia, masyarakat, atau pik, tolong acara ini di, apa namanya, diabadikan ya, sebagai proses pembelajaran, pengenalan dan penumbuhan rasa cinta kepada Nabi Muhammad terhadap para remaja dan anak-anak kita sebagai calon-calon pejuang mujahid fisabilillah, demi untuk membawa negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Demikian para hadirin, para bapak dan ibu, dan seluruh pencinta pendengar Radio At-Taqwa Gelombang 106,4 di mana saja berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya pun segera undur diri, Pak Haji. Tolong disiapin semuanya. Doa nanti belakangan, Pak Haji. Hah? Doa. Dua amplopnya jadinya. Gak apa-apa. Baik hadirin sekalian. Kalau tadi diminta oleh pimpinan saya, tapi di sini diminta oleh Yang Maha Kuasa di Atopik. Ya, segalanya ada konsekuensinya itu, Pak. Ya, mari kita baca Fatihah satu kali. Mudah-mudahan semua masyarakat Atopik ini selalu dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah, disayangi oleh para suami dan istrinya, dan selalu diberikan kemudahan dalam meniti kehidupannya, sehingga bisa merasakan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, ogah. Pokoknya Dede

0: gak mau hadiah yang lain. Dedep maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa, enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya, ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak?
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan.
2: Taruh ya, 80%
1: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, kan. Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya. Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang ngeliatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sirah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama.
1: Udah lama.
3: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Ya anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak, di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
3: iya, gitu. Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
3: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11.
1: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono yang
1: ya, ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh, oh gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
1: Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud, jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot, tiga kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: enggak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Ataqwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini, tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu, tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Mending menusan ya sang ima. Umah lawang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia.

0: aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli cik. La ilaha illallah.
0: Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya koron gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
5: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadziminal ghaidha. Yang ketiga, wal afina linnas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit, setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu, berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita, dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
6: AM 13.6.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat,

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu.

0: akibat timbulnya gangguan kulit, aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antu'min nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti

dengan nama toko Gudang Anak. Reisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururuhu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

siaplah jatuh tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jaza'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin nadud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mamdud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: tulang belulang. Apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa abauna al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.
1: Wa

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, وهو أصدق القائلين والذين جاهدوا فينا

0: lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil ulama'il afadil wal asatidah al muhtaramin, khususnya sahibuna, guru kita bersama, Syekh Al-Kiai Al-Hajj Muhammad Amin Nur, Syekh Kiai Haji Nuril Anwar, wal mu'ammar fina Kiai Haji, saya memanggilnya Engkong, Kong Haji Muhammad Gempol. Mudah-mudahan sawah-sawah yang ada di sekitar Bekasi ini berubah menjadi gempol semuanya ini. Gempol kan gak ada padinya yang gabuk. Kan itu orang dulu ngomong gempol. Jadi ya sangat produktif dalam menghasilkan sawah itu ya. Disebut gempol. Blesoanan dikit deket yang gempol namanya poncol. Nama-nama yang terkait dengan masalah rezeki kita pada saat itu. Duit rada kurang, semua berkiblat ke sawah, tetapi gak ada yang betul-betul punya kemalangan dalam penderitaan yang benar. Kalau saja dia berdekatan dengan para pemangku agama, masyaikh, ulama-ulama kita. Ya, tema yang saya baca itu selalu akan sama, karena akan kita kejar mana buktinya. Jadi yang saya muliakan para ulama, para masyaikh, wabil khusus yang saya sebut itu tadi, Kiai Muhammad Amin Nur, Kiai Nuril Anwar sebagai sahibul maqam, dan yang lain-lain sebagai kawan-kawan mereka yang berjalan searah, yang berjuang tanpa ragu dalam mendapatkan keridhaan Allah, sehingga menjadi sangat relevan bila yang saya bacakan adalah ayat itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami pasti kami tunjukkan mereka subulana, jalan-jalan kami. Pakai jalan Yahudi, al-maghdub alaihim. Kan masih ingat dong antum, masa iya kagak ingat? Kau pakai jalan Yahudi, maka engkau tidak bakal lupa pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasulullah ditanya oleh para sahabat, manil maghdub alaihim ya Rasulullah? Spontan, enggak pakai mikir, siapa sih yang dimurkai? Al-maghdub alaihim, Nabi bilang al-yahud, Yahudi. Sahabat yang penasaran menyusul lagi dengan pertanyaan, wa manid dhalun ya Rasulullah? Lantas yang tersesat siapa ya Rasulullah? Nabi bilang Nasara, yang dimurkai Yahudi, yang tersesat Nasara. Dalam konteks ini saya sih cuma mau najemin pemikiran kita beramai-ramai, jadi bukannya ngajarin gitu, bareng-bareng merenungkan gitu. kok si Yahudi jadi yang terkutuk, dimurkai Allah? Kok si Nasrani menjadi dia yang tersesat? Emang semua Yahudi pasti dimurkai? Bila mana saya membuktikan tidak semua Yahudi dimurkai, ente jangan terus ngambil kesimpulan. Kalau gitu Saifuddin Amsir ngebelain Yahudi dong. Kan bangsa kita suka kegalakan sendirian. Bahkan untuk menginsafkan komunitas besar-besaran dari bangsa Yahudi yang tetap saja diperjuangkan oleh Rasulullah, mentang-mentang tuh Yahudi dimurkai Allah, biarin deh gak ada yang masuk surga, semuanya gosong-gosong deh di neraka. Kenapa? Dia Yahudi. Dia Yahudi. Tapi tidak begitu yang Rasulullah lakukan. Dan gak susah ngebet kitabnya. Gak susah nyari halamannya. Di Nurul Yaqin Muhammad Hudaribik yang sering dibaca di madrasah-madrasah juga ketemu tuh riwayat. Gak usah mencari Tarikhul Umam Al-Islamiyah, muhadarat dalam Al-Umam Al-Islamiyah yang lebih panjang lebar lagi berbicara itu. Enggak. Sederhana. Abdullah bin Salam dipanggil oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat bahwa orang ini berkesungguhan dalam beriman, orang ini berkesungguhan dalam memperjuangkan iman Islamnya, aku yakin tidak salah bila ia aku manfaatkan untuk membawa umatnya, kaumnya, kabilahnya, sukunya ke dalam kebenaran. Nabi Allah Isa bersabda dalam kalimatnya yang begitu jelas dan terpatri di dalam the Bible, the Holy Bible. Kata Nabi Isa, sesungguhnya aku ini hanya diutus untuk menyelamatkan domba-domba tersesat dari kalangan Yahudi. Tugasnya Nabi Isa tuh itu. Ibarat katanya Yahudi domba yang kudu diurusin, kan biasa orang menggembalakan kambing. Nah, yang pada tersesat dari kalangan mereka itu, kepada mereka aku diutus Allah. Hanyalah aku diutus untuk menyelamatkan domba-domba tersesat dari Yahudi. Tapi enggak urung, buru-buru bisa dilurusin sama Nabi Isa. Nabi Isa hanya dijadiin korban. Abang agama sebegitu khusyuknya, sebegitu tawadhu'nya kepada Allah, dirobah sama Yahudi. Nabi Isa yang dipantek. Habis dipantek, dibilangin sama semua orang Nasrani, ne dia Tuhan ente, Kristus. Siapa yang bilangin? No, Paulus. Yahudi pertama yang mengaku berjumpa dengan arwah Nabi Allah Isa, dengan ruhnya Nabi Allah Isa yang bersabda dari balik awan, Saul, Saul, mengapa engkau binasakan orang-orang yang mengikuti aku? Kata siapa? Kata dia cerita, aku berjumpa Kristus dari awan yang menegur aku, Saul, Saul, kenapa kau binasakan orang-orang yang mencintai aku? aku terkapar pada saat itu, benar-benar nanar, tak menguasai diriku sendiri. Ternyata Tuhan menjelang diriku dengan sabda-sabdanya, dengan firman-Nya. Jadi Nabi Allah Isa diangkat jadi Tuhan. Amin siapa? Si Paulus. Dia yang bilangin Tuhan. Dan dia begitu mesra menyuarakan firman-Nya kepada diriku. Untuk insaf, korang dibunuh-bunuhin aja. Sejak itu dakwahnya Paulus berubah. Dari tukang jaga, tukang motongin orang, berubah menjadi tukang menginsafkan orang. Tapi insaf dalam sebuah kesesatan yang sangat sulit dideteksi. Insafnya insaf salah, yaitu mesti mengakui Kristus adalah Tuhan. Tahu nyambung tuh kagak nih? Anda jadi kayak orang ngomong sendirian. Nah, tentu kita nggak usah terlalu mengikuti saya dalam apa yang saya uraikan terlalu banyak ini. Literatur nanti akan membuktikan itu. Ente baca aja, di sini banyak mahasiswa, banyak orang terpelajar yang dari dalam negeri, yang dari luar negeri. Tapi semua persoalan kita sama. Jadi Tuhan yang ada dalam sesembahan Nasrani bikinan Yahudi. Itu yang aneh mau ceritakan. Abis dia bikin, belakangan diudak-udak, dipantek. Walaupun tegas sekali Al-Quran mengatakan, wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum wama qataluhu yaqina. Gak ada yang membunuh Isa, tak pula menyalibkan dia. Sama sekali mereka tidak membunuhnya secara yakin. Ampe gini hari yang namanya pendeta kebingungan, mati pekalak sih ya. Tapi udah disalib. Yang disalib siapa? Gak ada keputusan sampai gini hari. Sebab yang dijadikan kesamaran oleh Allah yang namanya Yunas, Yudas Iskariot itu, sampai gini hari gak ketahuan jejaknya. Pokoknya selamanya pembunuhan Isa, penyaliban Isa, semuanya menjadi tanda tanya besar. The big question mark, tanda tanya besar. Inti jangan berdecak dengan bahasa Inggris aneh, itu cuma cangkokan doang. Masa yang segitu kita gak bisa pelajaran SMP ya? Yeah? The big question mark, tanda tanya besar. Mana bangkinya tuh Yudas Iskariot, diserupakan dengan Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata, belakangan Yahudi lagi yang berkata, Tuhan lu aja gua pantek, bagaimana lu? Orang Tuhan bikinan dia. Makanya tanpa ragu Rasulullah saat ditanya oleh para sahabat, manil maghdub alaihim ya Rasulullah, al-Yahud. Wa manid dallun, Nasara. Pinter-pinter, tapi Masya Allah nyusahin orang lu. Pinter begitu. Nabi lu tahu, Nabi yang buat ngerapiin orang-orang Yahudi. Masih terpatri ayatnya dalam The Bible masa kini. Nabi Isa buat ngelurusin domba tersesat dari Yahudi. Dijadiin Tuhan. Abis dijadiin Tuhan dipantek lagi. Jadi siapa dong yang berkuasa? Rasulullah bilang, al-maghdub alaihim al-yahud. Mudah-mudahan antum aneh gak ajarin, tapi ngedegenin doang. Paham dia tuh. Pantes dia dimurkai Allah. Ada wartawan datang ke rumah saya. Tapi ini udah agak lama ya, waktu Presiden Bush, orang Amerika itu mau datang kemari. Orang Jepang ingin mendeteksi sikap bangsa Indonesia terhadap kedatangan Bush ini. Jadi tema yang ditanyakan adalah the administration about Bush, presidennya orang Amerika. Datang tuh wartawan krume, dibawa lagi sama supirnya. Kebetulan supirnya suka ngaji, kalau anda lagi ngajar di Perumpung, gak jauh-jauh amat, bukan di perkotaan, pengajian di tengah masyarakat umum kayak gitu. Ada supir di situ. Ini supir kerjanya sama koran Jepang itu. Dia waktu ditanya, cuman kenal sama aneh doang. Emang gak banyak yang dia kenal. Yang dikenal paling mobilnya, sono kemari. Itu wartawan dibawa ke rumah saya. Saya bilang, yuk ngapain kemari-mari? Kenapa gak tanya orang-orang yang gede-gede dong? No ada Pak Zainuddin MZ. No ada Fulan bin Fulan. Saya sih, urusan saya mau yang gampang-gampang aja deh. Ibarat kata nasi, hidangan tuh yang senampan bertiga, jadi gampang ngabisinnya, nggak pakai didateng-datengin. Memang wartawan, oh jangan bercanda dong Pak, ada semacam sesuatu yang kami ingin cari informasinya. Ya tetapi mengapa kepada saya? Siapa saja yang Anda datangi untuk dicari konfirmasinya tentang Bush administration ini? Kita dari koran Jepang kan Pak. Apa itu korannya? Manichi. Nama koran itu begitu. Ane sebutin begini supaya kalau ada yang merasa perlu mentahkik, saya kudin bohong apa kagak nih? Bisa orang semestinya dibohongin nih. Hah? Ane ditahkik aja tuh. Nama korannya Manichi. Tentu liatnya mesti di internet nih. Ini bohong apa kagak nih? Kalau bohong, ane kena dibohongin itu wartawan. Tapi tidak, karena dia dianterin sama supir yang kenal banget sama aneh. Ustaz, dia dari Manichi nih. Ente emang apaan di situ? Ya saya pegawai juga, Ustaz. Kenapa tidak yang besar-besar? Begini, Pak Kiai. Sengaja kita tidak mencari yang besar-besar agar jawaban ini adalah jawaban yang tidak disiasati, tapi betul-betul murni datang dari bangsa Indonesia. Siapa aja yang diajak wawancara urusan begini? Nomor satu Gus Dur, nomor dua Megawati, nomor tiga Bapak. Waduh, waktu gede juga lumayan ya. Kalau kata urusan begini pakai urusan amplop-amplopan Pak, bisa tuh amplop gak muat sama isinya. Tapi emang cuman amplop doang gak ada isinya. Saya cuma mau ditanya doang, apa yang Anda ingin pertanyakan tentang Bush? Ya itulah yang perlu didengar oleh rakyat di Jepang Pak. Saya ngerti apa soal gituan. Administrationnya saya kagak tahu, dia mau ngapain apa lagi. Urusan saya ngajar. Kalau siang saya ke IAIN masih belum jadi UIN rasanya waktu itu. Kalau malam saya ke musola, ke masjid. Datang, ini kan politik gede-gedean. Yang mau ditanya sikap Bush ini dia mau kemana larinya? Saya sih kepengen ngomong biar singkat-singkat aja. Tapi udah ketelanjuran ngomong, singkat jadi susah. Belum kayak Nur Alinya. Ini masih Presiden Bushnya nih. Kalau ngantuk ya udah anes stop. Tapi inti nanti kapan-kapan undangannya lagi deh. Ya ini sama ini. Ya akhi, Masya Allah, cuma Masya Allah. Dia nanya, jadi apa pandangan Bapak tentang mengapa Bush datang menjelang ke Indonesia? Apa dampak yang akan terjadi atas kunjungan ini? Dan menurut Bapak, apa dampak positif dan segi negatif dari kedatangan beliau? Ana bilang begini, You suka baca enggak novel-novel Dr. Karl May? Zaman ane masih SD, novel-novel Dr. Karl May yang dari Jerman itu banyak dibaca oleh anak-anak muda Indonesia, termasuk anak SD-nya. Dari sekian banyak ulasan yang diberikan oleh sastrawan dari Jerman itu, dulu orang Amerika diajarin nunggang kuda sama orang India. Diajarin mana sama orang India. Diajarin menemukan ladang-ladang emas itu juga atas petunjuk bangsa Indian yang dia punya kelompok-kelompok suku-suku Indian yang ada di Amerika itu ratusan, lebih dari 150 suku bangsa Indian di Amerika, sebab itu Amerika kampung dia, jadi disebut Amerika, diambil dari kata Amerigo Vespucci, orang Spanyol. Itu kan belakangan banget, Tuan Indian. Ya, apa yang terjadi di situ? Ini Amerika udah diajarin main kuda, udah diajarin nembak, tapi dalam tempo sekejap mata ratusan suku itu hilang lenyap. Yang ada cuma 2-3 suku yang tetap dihidupkan sebagai pajangan, objek wisata, suku Apache, suku Comanche, suku Sioux. Mana lagi tuh orang Amerika yang asli? Bengong aja tuh anak, kan wartawannya masih muda. Dia katanya, bapak gila juga nih, nyebrangnya sampai karangan orang Jerman. Dia gak tahu tuh waktu karangan orang Jerman udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ana masih SD waktu membaca novel-novel Karl May itu. Ya Allahu Rabbi. Oh begitu ya Pak. Ya, dia yang diajarin tapi dia yang menumpas. Saya tidak bisa berkomentar banyak tentang kedatangan Mr. Bush, tetapi saya mengkhawatirkan bahwa kedatangan mereka ke sini meninjau berbagai lini kehidupan itu berakhir dengan bahaya terhadap bangsa Indonesia. Saya bukan tukang analisis, tapi gampang sekali mencernakan itu karena sisi-sisi baik lainnya saya tidak tahu. Bung Karno aja berteman me John Fitzgerald Kennedy, sama-sama orator, dua-duanya tukang pidato. Tapi ternyata dalam kesamaan itu ada kesamaan yang lebih berbahaya lagi. Emasnya bangsa Indonesia mau dikeduk sama Amerika. Juru keduknya Kennedy. Kalau saya salah, inti tanya sama politisi Amerika. Benar enggak omongan ini? Tahu siapa yang inti mau tanya, terserah inti. Yeah. Tapi informasi tentang itu saya berulang-ulang mendapatkannya. Jadi diam-diam tuh Kennedy yang akhirnya ditembak mati oleh bangsanya sendiri udah menciptakan suatu rancangan bangsa Indonesia boleh kegirangan di atas kemiskinan karena masnya bakal dipindahin ke sono. Wah, tuh cerita sih jauh banget mehaul. Kan inti akan berkata begitu. Jadi bagaimana Saifuddin Amsyir? Tapi perkenankan saya mengatakan, segitu jahatnya Yahudi, segitu jahatnya pemimpin yang ekspedisinya ke Amerika tidak terlepas dari penjarahan yang tersembunyi yang dipimpin sama Yahudi. Jadi ada aja itu pemimpin-pemimpinnya kalau dirujukin nasabnya kemana? Ya Allah, ujung-ujungnya Yahudi. Lalu apa yang Bapak cari dengan itu? Saya khawatir bangsa Indonesia, saya bilang. Kalau bila di suatu saat dia akan diperkuda oleh orang Amerika lewat Presiden Bushnya, terserah ente mau setuju kek, kagak kek. Jadi di dalam ayat Al-Quran wajib diimani oleh semua orang Islam. ghairil maghdubi alaihim walabalim. Ente kagak baca pada sholat ente, batal sholat ente. Jadi mesti dibaca dan mesti diyakini. Ane bilang begitu kepada tu wartawan. Tapi kemudian kepada jamaah ane juga bilangin, tapi gitu-gitu tetap aja Rasulullah memilih Yahudi untuk mengentaskan keberangasan Yahudi. Abdullah bin Salam, kau berani menyatakan imanmu di hadapan kabilahmu? Ya Abdullah, beranikah engkau menyatakan kau mukmin, kau muslim? Amama jama'atik al-yahudiyin. Bala ya Rasulullah, kumpulkan mereka, saya akan menyatakan iman saya di depan mereka. Yang ini faidah dari Haul, guru kita, guru besar orang-orang yang ada di Bekasi dan di Jakarta, Kiai Haji Nur Ali, Allah yarham. Dikumpulin oleh Rasulullah para Yahudi, ya ma'syaral Yahud, sabda baginda Rasulullah, ma taquluna fi Abdullah ibn Salam. Abdullah bin Salam waktu itu gurunya para ulama. Ulama Yahudi ngajinya sama Abdullah bin Salam, sebab dia pentolan Yahudi yang paling alim. Ini yang dipakai sama Rasulullah. Kata Abdullah bin Salam, kata Yahudi itu, huwa rajulun khair, ibnu rajulin khair. Dia orang baik, keturunan orang baik. Dia puji tuh Abdullah bin Salam. Baru selesai tuh ucapan, ludahnya juga belum kering. Pada saat lidah dia basah mengucapkan kalimat itu, rajul khair, ibnu rajul, rajul khair, keluar Abdullah bin Salam yang disuruh bersembunyi di balik dinding. Keluar baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan tuh Yahudi yang ngomong, orang baik, keturunan baik. Ternyata dalam kebaikan yang bersusun tindih itu terdapat gumpalan iman yang susah untuk ditawan. Berdepan sama bangsanya dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Serta merta pada bangun tuh Yahudi, ya Muhammad, hadza rajulun syarrun ibnu rajulin syarrin. Ini orang enggak benar, keturunan orang brengsek. Dia kabur berami-rami, Yahudi. Jadi terlalu banyak memang yang sesat. Tapi ada yang kita enggak tahu, yang diberi hidayah oleh Allah. Kalau yang sesatnya udah jangan didiskusikan lagi, udah ada ayatnya, maghdub alaihim, udah beres. Tapi bahwa di suatu saat di antara yang maghdub ada juga yang Allah keluarin, inti jangan resen. Bab itu bisa terjadi. Waktu beberapa orang Amerika datang ke PBNU, aneh kebetulan disuruh datang. Din, datang din, ada tamu nih. Dari mana? Amerika. Ngapain kemari-mari? Dia pengurus masjid yang dibikin di sono di Amerika sesudah mereka merontokkan gedung WTC. Ada penyesalan dari orang Amerika yang benar. Kan dia yang hancurin. Abis dia hancurin, dituduh orang Islam teroris. Nah susah ngebuktiinnya. Emang tuh orang Arab kepinteran banget apa? Pakai nerobos ke Pentagon, pakai punya pesawat yang dikendalikan oleh remote. Itu buatan Amerika sendiri. Gedungnya dirontokin, orang udah pada tahu nih sih, lempar batu sembunyi tangan nih, maling teriak maling. Mendingan tanya sama maling Jakarta deh. Jadi gampang ya, ya kerjaan ente sendiri. Jadi ada beberapa orang yang insaf bahwa ini pekerjaan semesta dari Amerika yang menuduh muslimin adalah teroris. Dibikin yang model begitu. Akhirnya ada beberapa orang yang insaf. Di antara yang insaf itu orang Amerika tadi yang datang ke PBNU, laki bini, dia bilang di antara kita ada yang menyumbangkan tanah teramat besar dan teramat mahal buat membikin Islamic Center di satu kota terkemuka di Amerika. Waduh, disumbang? Iya, disumbang. Dan ternyata orang itu Yahudi. Saya gak mau komentarin dalam-dalam ya. Saya cuman berpikir, dulu juga di zaman Nabi, satu dua orang sih, ada juga tuh Yahudi yang diberi hidayah. Tapi apa arti omongan saya? Sebaik-baik Yahudi, bangsa yang paling mayoritas adalah yang jahatnya. Itu yang ingin saya jadiin catatan. Ada gak Yahudi yang baik? Kalau Allah mau jadi dia baik, masa kita mau tolak? Pasti boleh. Tapi sebaik-baiknya Yahudi itu bagian yang sangat minoritas. Mayoritasnya adalah penjahat. Maghdub alaihim. Saya tanya tuh wartawan. Waktu tuh wartawan nanya misalnya, Pak, kenapa sih orang Islam Arab melulu yang dibelain? Kan dia kalah melulu, Pak. Ekonominya kalah, perangnya kalah. Kok dikagumi betul sama umat Islam di Indonesia? Dikit-dikit Arab. Kalau giliran Yahudi aja dibenci banget. Apa salahnya, Pak? Wartawan itu bertanya demikian kepada Saifuddin Ansir. Mudah-mudahan masih ada yang catatan. Katanya gini-ginian suka tercatat di internet. Aneh demen banget kalau masih ada yang mengekalkan catatan ini. Kalau supirnya yang ngajak dia sih aneh kenal masih. Orang perumpung. Ya. Dia bilang, kenapa Yahudi dimusuhin? Arab ditemuin, diunggulin. Padahal dia tukang kalah, tukang ribut lagi. Saya jawab, you mau tahu apa sebabnya? Dalam Al-Quran atas ada sebutan bahwa Yahudi itu dimurkai. Kenapa? Sekarang sebagai wartawan, ada masuk dalam kelompok ilmuwan. Coba Anda temukan, kejahatan mana yang menyembul ke permukaan bumi yang tidak dimulai dan disponsori oleh Yahudi? Anda mau ekonomi? Anda mau budaya? Anda mau politik? Anda mau apa saja? Coba Anda tunjuk mana kejahatan politik, kejahatan ekonomi, kejahatan budaya yang tidak dimulai oleh Yahudi. Kan Anda jagoan, wartawan. Coba cariin saya. Oh begitu Pak ya. Masa bodoh, pokoknya gue udah ngomong begitu, lo catat aja ya. Terus mengapa kemudian Nasrani jadi tersesat? Mana konsep Yahudi yang tidak diikuti oleh Nasrani? Coba tolong tunjukkan saya. Gak lama saya diundang tuh wartawan namanya si Eko, katanya nikah. Ustaz bisa gak datang? Gue gak kenal dia yang datang sini. Udah, banyakan urusan. Ternyata dia masuk Islam. Katanya omongan Pak Saifuddin itu benar gitu. Dianya tadinya Kristen, saya kagak tahu. Jadi kejahatan Yahudi, konsep kejahatan semuanya dimulain dari dia. Kesesatan Nasrani, gak ada konsep salah dari Yahudi yang dia kagak ikutin. Amerika segitu gedenya secara ekonomi ngikutin Yahudi. Aneh gak mau panjangin. Panjangan juga aneh yang pegel. Nah, maaf ya. Nah, kembali kepada Syekhuna Kyai Haji Nur Ali. Saya minta permisi kepada para masyaikh, pada kepanitiaan ini. Udah kadong banget nih saya ngomong. Tolong disabarin dikit deh ya, biar formatnya agak sedikit panjang. Bukan saya sengaja ini. Saya hanya ingin membersihkan satu bagian yang pernah menjadi daerah perjuangan Kiai Nur Ali. Sekadar apa yang saya dengar dari beliau, dulu biar kata saya belum ada hubungan begini-begini dengan Kiai Nuril Anwar, sekarang kan besan saya gitu ya, satu perjuangan juga lagi dengan saya. Dulu kita, saya masih bujangan waktu itu, waktu datang ke sini. Terus saya sudah nikah juga, saya pernah datang ke sini. Waktu pesantren ini belum secantik seperti yang kita hadiri ini. Saya nanya beberapa riwayat tentang kajian Kiai Nur Ali. Kata Kiai Nur Ali, umur ane itu masih 16 atau 17 tahun. Ane belum jenggotan, belum ada tumbuh jenggot dia. Masih muda sekali. Nah. Terus kenapa? Ke Mekah waktu kita ngaji sama Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, alim besar yang disebut si bawaihi zamanihi, populer dengan sebutan itu di Blesono. Saya suka dibilangin juga sama ulama-ulama yang tuaan, dia bilang itu disebut si bawaihi zamanihi, Muhammad Ali Al-Maliki. Cuman kenapa Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki yang bangsa Mesir nih, bukan yang sekarang ya, bukan Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, itu seulama angkatan ya di zaman kita lah, ini gurunya Kiai Nur Ali. Kenapa bocah segitu banyaknya, mana orang Melayu lagi, diajarin kitab Jam'ul Jawami? Kalau di Mesir itu kiai jenggotnya masih belum dua kelir, hitam sama putih, apalannya belum banyak, enggak diperkenankan membaca Jam'ul Jawami. Wahada fi Nasr. Yang datang ke Mekah waktu itu namanya Syekh Mustafa Al-Hamami. Benerin saya kalau saya salah sebut. Antum kan dekat sama itu istilahnya. Saya dengar dari walidukum yakni Kiai Nur Ali sendiri bilang, guru kita Muhammad Ali Al-Maliki didatengin sama sahabatnya dari Mesir, Syekh Mustafa Al-Hamami, seorang pengacara, intelektual sekaligus ulama. Makanya saya tahu dia ulama, saya sudah pernah baca karangannya. Namanya Ghawthul Ibad bi Bayanir Rasyad. Kalau di Saudi sih enggak ketemu, di Jakarta masih ketemu. Saya beli di sini, enggak di sono, enggak di Mekah. Di apa? Cawang, di Cawang. Toko kitab yang di Cawang itu. Tapi agak duluan. Nama itu kitab tentang tawasul, Ghawthul Ibad bi Bayanir Rasyad. Mudah-mudahan anak-anak terpelajar ngedengerin kalimat saya, dia suka baca kitab ini. Ini kitab isinya berbanding dengan kitab Syawahidul Haq, tapi Syawahidul Haq 3 kali lebih tebal atau 5 kali lebih tebal dari kitab Ghawthul Ibad bi Bayanir Rasyad. Dia kecil. Ini pengarangnya nih ulama besar, Mustafa Al-Hamami lagi datang ke Mekah, pengen ngelihat murid-murid yang belajar di situ. Ya Allah, masih pentil-pentil udah baca Jam'ul Jawami. Dia gak percaya bagaimana mereka mampu. Udah bukan orang Arab, anak Jawa lagi, yang bangsa doyan ikan. Orang dulu kan kalau belajar suka dilarang makan ikan. Ya, yeah? Dia takut otaknya bebel. Ini ada ulama lagi yang datang. Allahumma shalli wa sallim. Ya, kita persilakan. Habib Rizik, betul? Oh, bukan. Ahlan wasahlan. Ahlan bikum. Anisu. Anisu. Allah mahfuz. Allah mahfuz. InsyaAllah. Hayyakum. Yang ini belum ada di literatur ya. Belum ada yang tulis nih daerah ini. Orang pintar nanti boleh tulisin. Saya yang ceritain. Kiai Nur Ali yang bilangin, Allah yarhamu. Saya enggak dapat dari tangan kedua, dari beliau sendiri. Orang saya suka datang ke sini. Jadi kata Kiai Nur Ali, akhirnya kata Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, kalau memang mau dijajal, Anda kebingungan kenapa bocah-bocah ini baca Jam'ul Jawami, ya tanya aja mereka. Kan gampang. Dia bisa apa kagak? Silakan pilih di antara anak-anak murid kita itu, mana yang Anda mau coba. Akhirnya pala pilih ketemu yang paling muda. Yang paling muda itu Kiai Nur Ali. Jenggotnya belum numbuh. Wajah masih mayar-mayar. Umur 16-an. Baru banget dikirimin dari Jakarta ke Mekah. Waduh, aneh deg-degan, kata Kiai Nur Ali. Nah, kita dipilih. Kita masih merangkang disuruh adu lari. Kayak begitu jadinya. Oh. Tapi biiznillah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Masya Allah. Kiai Nur Ali disuruh. Dia tanya apa aja. Dari nahunya, dari sorofnya, sampai tingkat balaghahnya. Padahal dari Jakarta sampai ke Mekah, aneh belum nyium banget tuh urusan balaghah. Sampai dalam-dalam gitu. Ditanyain apa aja. Biiznillah. Bikaramatil awliya. Semua pertanyaan aneh jawab. Sampai membingungkan Syekh Mustafa Al-Anami. Sampai membingungkan Syekh Ad-Duktur Mustafa Al-Hamani. Karena apaan aja ditanya, dengan gampang disautin. Itu masa belajar Kiai Nur Ali pada usia dini. Kalau mudanya segitu, mungkin lama dia mempertajam ilmu di sana. Jangan keheranan bahwa serba-serbi keilmuan Kiai Nur Ali menjadi begitu banyak. Sampai dia paham katanya ilmu qiraat. Cuman saya enggak begitu melihat gitu. Persoalan menyangkut ilmu qiraat yang dimiliki oleh Kiai Nur Ali. Anak-anaknya yang lebih tahu dari saya. Oh, Kiai Munawir asli ya. Ahlan wasahlan. Jadi pada remajanya seperti itu. Bagaimana dewasanya? Jiwanya terpanggil untuk peduli tentang Indonesia. Inte enak belajar terus-terusan. Bangsa inte bakal diapain? Bila ada kecerdikan untuk menatap pada belahan mana dari segi-segi kehidupan Kiai Nur Ali sampai dia berhak mendapatkan predikat pahlawan nasional. Emang ada kiai di Indonesia yang sampai sebutannya jadi tukang kuli masak? Dalam kisah perjuangan diselamatkan oleh anak buahnya. Itu siapa itu yang badannya kasar gedean tuh? Ada si tukang masak, gitu katanya. Waktu dikejar oleh Belanda. Tukang masak enggak tahunya pas lewat di Kali Bekasi dia nyebur. Kaget tuh Belanda. Ngapain dia nyebur? Tahu deh ada yang mau cari kali. Liwat. Selamat Kiai Nur Ali. Bagaimana episode itu kemudian melahirkan berbagai episode-episode yang banyak dalam perjuangan. Kalau yang saya dengar dari muridnya yang ngajinya bareng sama saya, muridnya Mu'alim Syafi'i Hadami juga. Sekarang saya lupa lagi, rumahnya rada jauh dari daerah kita ini. Tapi dia murid Kiai Nur Ali. Dulu Kiai Nur Ali lagi mimpin perang, muridnya pada iseng. Perang tengari, mana dalam hutan. Ada yang kayak ngelindur gitu. Yang enak nih, ngopi nih. Ame nangka. Ngomongnya di hutan. Iya, makan belon, perut lapar, udah kepengen kopi itu kan makanan tambahan pak ya. Oh mah dia bergumam seperti itu. Yang lain nyautin, iya benar juga nih, kopi menangka emang setelannya tuh enak. Kiai Nur Ali keluar dari lingkup hutan, dia ke pinggir kali, dia wudu, digelar sejadah, dia sholat. Enggak lama ada kakek-kakek datang bawa nangka me kopi. Ini saya mau tanya nih, beliau punya anak-anak ini tuh ada simpenannya nggak di sini tuh? Yang orang mau ngopi pakai didatengin kopi, mau nangka di hutan, hutan kan pohon hutan lain, nggak ada nangkanya. Ada juga bebadur, makanan ular. Rob, masya Allah, tahu-tahu datang dan sesudah datang memberikan kopi, nangka, jalan aja nggak ketahuan kemana jalannya. Jadi tanda bestanya besar. Itu saya diriwayatkan oleh salah seorang muridnya Kiai Haji Nur Ali. Nah, dari berbagai segi perjuangan kedekatannya kepada Allah, ada hal yang mestinya menjadi sesuatu keteladanan bagi kita. Saya tidak memanjangkan apa yang saya urai itu, tetapi sekali lagi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsini. Sekarang dunia udah semakin berubah, citra kemanusiaan semakin banyak berganti. Yang duluan khairul quruni qarni thumman ladhina yalunahum thumman ladhina yalunahum, kelihatan masa mereka Kiai Nur Ali, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Abdullah bin Nuh yang sampai mengarang kitab besar, ana muslimun sunniyun syafi'i. Sesudah dia ada di majlisnya Al-Imam Khomeini, udah pernah ke Iran ngobrol sama Khomeini. Khomeini sampai takut jadi imam, dia suruh Abdullah bin Nuh jadi imam, dia jadi makmum. Sesuatu hal yang tidak biasa dalam pergaulan sehari-hari. Imam Syiah gak mau jadi imam, maunya Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Ini rangkaian ulama-ulama besar yang hidup semasa. Saya tahu Kiai Abdullah bin Nuh suka ada di Asy-Syafi'iyah. Saya tahu Kiai Nur Ali mimpin pengajian yang di koordinasikan oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Banyak orang-orang kuat kita, orang di Jakarta, di Bekasi, dan di seluruh Nusantara. Begitu hebatnya mereka. Tapi yang sekarang, wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Sampai di sini saya ngomong, lebihnya inti pikirin sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Minta maaf sama sekali. Minta maaf sekali lagi, wal afwa minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Bangtawan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan gitu.
2: Masih di AM 1368 Attaqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh.

0: dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohesa, harapan selalu ada.
1: Salat sunnah mutlak yang tidak memiliki sabab dan tidak memiliki waktu. Kapan aja, kapan saja dia mau salat, ya kan? Boleh, ya kan? Kecuali dia waktu-waktu yang diharamkan. Waktu-waktu yang diharamkan gak boleh, seperti setelah salat asar, kemudian setelah salat subuh, kemudian ketika matahari terbit, ya, kemudian ketika matahari tenggelam, ketika matahari ada di tengah-tengah di siang hari, ya kan? Indah. Itu lima waktu yang tidak boleh kita mengerjakan sholat sunnah.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Tindakan yang mesti dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, yang pertama adalah memberi nama yang baik gitu. Yang kedua adalah memberikan takdib, memberikan pendidikan. Artinya di sini memberikan keteladanan. Setelahnya sudah memberikan keteladanan yang baik, maka wajib untuk memberikan pendidikan, untuk menyekolahkan. Nah, dalam rangka takdib ini, orang tua itu memang wajib memberikan contoh. Karena memang apabila anak itu masih kecil, ketika dia melakukan kesalahan, itu anak tidak mendapatkan dosa. Orang tuanya pun tidak mendapatkan dosa sebelum balig. Tapi ketika anak itu sudah, misalkan anak itu yang belum balig melakukan kebaikan, maka pahala itu akan diberikan Allah untuk orang tuanya. Tapi setelah balig, maka anak apabila memang tidak diberikan pendidikan oleh orang tuanya, atau tidak diberikan takdib, keteladanan yang baik oleh orang tuanya, maka ketika anak kecil ini yang sudah tumbuh menjadi dewasa tanpa pendidikan, tanpa contoh, tanpa keteladanan yang diberikan oleh orang tuanya, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum lainnya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Nabi idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba sakit atau dia bepergian sehingga dia tidak dapat melakukan apa yang biasa dilakukan waktu dia sehat, waktu dia tidak kemana-mana, jadi saat dia sakit tidak bisa melakukan, tetap orang itu dicatat seperti dia melakukan waktu dia sehat, waktu dia tidak kemana-mana. Artinya biasa sholat qobliyah di ba'diyah, biasa bangun malam. Satu waktu Allah berikan cobaan sakit, nggak bisa bangun malam. Saat itu tidak melakukan, tapi Allah akan berikan pahala seperti melakukan seperti waktu sehat.
1: Luar biasa.
0: Atau musafir pergi. Biasanya malam bisa tahajud, atau jam 2 malam masih di kereta, nggak bisa tahajud, ya kan? Itu pun kita dapat seperti waktu kita tidak bepergian, jadi kita di rumah. Inilah kemurahan Allah kepada hambanya yang memang punya amalan-amalan yang dia istiqomahkan gitu ya. Dia lazimkan sepanjang dia punya kesempatan kesehatan, terus dilaksanakan. Kecuali ada uzur yang berat yang sangat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, UIN Bekasi, kini resmi menambah 2 program studi baru untuk jenjang sarjana. Ini program pendidikan guru yang satu. UIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya,
1: yeah.
2: Ayo nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol bebatu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah, misalnya udah 28% ya udah. Ya nah, kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakit kayak gitu, saya juga semua, tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah. Kualitasnya cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya sama, mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.